0: meninggal. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
3: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
2: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
4: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transfer 8. Menurut I. Ketut Arya Priyautama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
0: Laut Pasifik sama laut Jepang itu sama dengan biar tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya lebih kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan. Indonesia.
5: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
5: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
1: Kereta api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita explore. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih, kan semua apa semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Dino sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Berlegar dengan sekarang kelompok keliling Indonesia ini. Moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa di sini soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wasra antara budaya kita, kulinernya dan sebagainya melalui tentang Nusantara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
1: Pengusaha Perusahaan perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syadi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan Pak.
10: Sementara itu Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Mamboja.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Mamboja itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.400-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan. Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan.
15: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
15: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
15: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah

0: lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Riau Pagi. Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, segera kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini di wilayah Provinsi Riau. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG Mbak Yudi. Halo Mbak Yudi, selamat pagi.
2: Pagi Mas.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Minggu 20 September 2026. Pada pagi hari, secara umum di wilayah Provinsi Riau diperkirakan udara terjadi kekaburan udara hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Pelalawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga terjadi kekaburan udara kembali. Namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Singini, Rokan Hilir, Bengkalis, Kulon Meranti, Pelalawan, dan Kota Dumai. Untuk malam hari, hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kota Dumai. Sementara untuk dini hari, wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Bengkalis, Kampar, Siak, dan Kota Dumai masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hari ini masih terdapat peringatan dini, yaitu masyarakat dihimbau untuk tetap waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Sungingi, Pelalawan, Siak, dan Kota Pekanbaru pada sore atau malam hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 100%. Di mana angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau adanya 1.685 titik. 3 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di Kota Dumai 1 titik, Indragiri Hilir 1 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Baik pendengar, kita masih di rangkaian Riau Pagi dan sekarang kita beralih ke segmen Riau Pagi ini di mana kami kabarkan informasi dari Kampar yang mana Bupati Kampar ini perkuat pendidikan keagamaan pendengar. Jadi Bupati Kampar Ahmad Yuzar membuka pekan olahraga dan seni antar diniyah atau Porsadin 6 tingkat Kabupaten Kampar 2026 di Bangkinang pada Sabtu 19 Desember kemarin. Dilansir dari laman rri.co.id, kegiatan ini menjadi wadah bagi santri Madrasah Diniyah Takmil Awaliyah atau MDTA untuk mengembangkan kemampuannya, prestasi sekaligus akhlak. Di mana Ahmad Yuzar mengapresiasi peserta dan panitia serta mengajak Porsadi menjadi momentum mengasah kemampuan untuk bersilaturahmi. Ahmad Yuzar juga menegaskan pendidikan keagamaan merupakan bagian penting dalam pembangunan Kampar sebagai negeri semerambi Mekah Riau. Pendidikan agama menurutnya perlu diberikan sejak dini melalui MDTA untuk membentuk generasi yang berilmu, berprestasi dan juga berakhlakul karimah. Ia juga menyambut turunnya hujan yang diharapkan dapat membantu mengurangi kabut asap yang sempat melanda Kabupaten Kampar setelah beragam upaya dilakukan termasuk sholat istisqa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
4: Ya, ya, malah kabur!
6: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Kabar gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan The Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.

Kita masih di segmen Riau pagi ini mendengar dan masih dengan informasi seputar Bupati Kampar yang berkuat pendidikan keagamaan. Pemerintah Kabupaten Kampar ini berkomitmen tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan keagamaan meski kondisi keuangan daerah sedang mengalami penurunan. Ahmad Yuzar menyatakan komitmennya memberikan gaji bagi guru PDTA dan Pemkab Kampar ini memberikan bantuan senilai 100 juta rupiah untuk pelaksanaan Porsadin, ditambah dukungan dari Basnas. Dukungan lainnya mencakup bantuan bagi guru pondok pesantren, insentif pengurus masjid paripurna di 21 kecamatan, serta program umroh bagi tokoh panutan masyarakat. Pada 2026, program umroh tersebut memberangkatkan 29 jamaah dan 1 pendamping, di mana Ahmad Yuzar juga menyampaikan pembahasan Perda PDTA akan dilakukan secara khusus dan menyeluruh agar kebijakan dapat berjalan dengan baik, di mana dirinya berharap sektor keagamaan terus berkembang dan mampu mempersiapkan generasi penerus yang memiliki ilmu, prestasi, dan berakhlakul karimah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG

91,1 Bro Soto, bahkan baru kenal informasi dan inspirasi yang 3D dengan sepenuh hati mendengar spesial untuk Anda di pagi hari ini. Jam sudah menunjukkan pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, artinya kita akan beralih ke musik dan informasi di pagi hari ini pendengar. Di mana kami akan hadirkan ragam informasi terkini dari dalam negeri. Salah satunya, Basarnas mendengar ini siapkan helikopter evakuasi korban KM Virgo Transport. Di mana Basarnas menyiagakan helikopter HR-360-12 untuk mendukung evakuasi apabila tim SAR kembali menemukan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Dilansir dari laman rri.co.id, pada hari ketujuh pencarian, unsur laut dibagi menjadi 4 sektor dengan cakupan sekitar 6.200 mil laut, sementara helikopter ditempatkan sebagai dukungan evakuasi. Tim juga menemukan satu life raft kosong, sehingga total life raft yang ditemukan mencapai sekitar 9 unit. Hingga Sabtu 19 September 2026 kemarin, pukul 13 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 117 korban telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 9 meninggal dunia. Dengan demikian, masih ada 126 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam manifest. Di mana KM Virgo Transport 8 berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada 12 September lalu sebelum mengalami cuaca buruk dan hilang kontak pada 13 September 2026, kemudian ditemukan dalam posisi terbalik di perairan Masalembo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
4: Maaf kak, kenapa buang botolnya sembarangan?
3: Iya, minumnya kan udah habis bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
4: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
3: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
4: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
5: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
6: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Baik, mendengar, kita ke kabar berikutnya. Selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule ditangkap polisi terkait penggunaan vape yang mengandung etomidate di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Dilansir dari laman rri.co.id, polisi menyita satu vape yang masih berisi etomidate dan 3 kemasan yang telah habis digunakan. Jule mengaku baru menggunakan zat tersebut sekitar 2 hingga 3 pekan dan selanjutnya akan menjalani asesmen serta rehabilitasi ketergantungan narkoba. Polisi menyebut Jule memperoleh vape tersebut dari 2 tersangka perempuan berinisial RR dan RN yang ditangkap terlebih dahulu. Dari pengembangan kasus, polisi juga mengungkap jaringan yang melibatkan seorang WNA asal Tiongkok berinisial XC dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Penyelidikan dimulai 14 September 2026 dan polisi menyita 27 cartridge vape yang mengandung etomidate, di mana sindikat tersebut disebut telah beroperasi sejak Juli dengan pemasaran secara tertutup melalui jaringan pertemanan atau dari mulut ke mulut, pendengar.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Kita ke kabar berikutnya, mendengar Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan keprihatinnya atas kekerasan yang masih terjadi terhadap rakyat Palestina di Gaza. Dilansir dari laman rri.co.id, dalam resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo pada Sabtu 19 September 2026 kemarin, Prabowo mengajak para generasi muda, tokoh agama dan juga pendidik untuk membangun Indonesia yang kuat dan juga berdaulat. Menurutnya, kekuatan Indonesia itu

diperlukan agar dapat membantu bangsa lain yang tertindas serta belajar dari kelemahan dan juga sejarah bangsa sendiri. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyerukan kemerdekaan Palestina. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdel Fattah Aka Al-Sattari, kemudian memberikan kefieh kepada Prabowo sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Indonesia terhadap Palestina. Keduanya sempat berpelukan, sementara Prabowo nampak terharu. Di mana Dubes Palestina mengatakan dirinya merasakan dukungan besar terhadap Palestina selama berada di Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
6: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
7: Namanya juga warga negara plus 62.
6: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Kita beralih ke kabar berikutnya. Mendengar KBRI Tokyo ini mengapresiasi dukungan WNI terhadap kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui pertunjukan seni tradisional di kota Nagoya. Dilansir dari laman rri.co.id, PPI Nagoya dan Sekolah Bhinneka Nagoya tampil dalam festival One Asia World pada Sabtu 19 September 2026 dengan membawakan 6 tarian tradisional, di antaranya Sinanggar Tulo, Jaipong, Wonder Indonesia dan tarian Aceh. Pertunjukan tersebut menarik perhatian ribuan para penonton Jepang. Ketua PPI Nagoya berharap pengenalan budaya Indonesia ini dapat membangkitkan semangat para atlet yang berlaga di Asian Games, di mana dukungan juga diberikan Sanggar Bestari Nusantara Nagoya melalui tarian Ratu Jaro yang telah dipersiapkan selama 3 bulan. Kegiatan ini menjadi bentuk diplomasi budaya sekaligus mempererat kebersamaan diaspora Indonesia di Jepang, dan diharapkan ini ikut menyemangati perjuangan kontingen merah putih saat berlaga di Asian Games 2026.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Riau Pagi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB dibakar warga. Faktanya bahwa klaim tersebut memperlihatkan Dapur SPPG di Provinsi NTB dibakar warga setelah insiden keracunan siswa adalah hoax. Dilansir dari laman tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Video yang beredar merupakan rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Sementara itu, dari hasil verifikasi Polda NTB, tidak ditemukan peristiwa pembakaran dapur SPPG di Kabupaten Lombok Tengah seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Terkait insiden dugaan gangguan kesehatan memang terjadi di Kecamatan Batu Kliang pada Jumat 11 September 2026, di mana sebanyak 352 siswa dari 5 sekolah menerima layanan MBG dari SPPG Gunung Kedul, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batu Kliang. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya Maizul menemani Anda tentunya masih dalam program musik dan informasi edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Setelah sebelumnya kami hadirkan informasi dari dalam negeri, kini kami kembali menyapa Anda tentunya dengan informasi menarik yang tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari perkembangan teknologi, kesehatan, kebiasaan masyarakat hingga beragam informasi ringan lainnya, semuanya kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di sini karena ragam sajian informasi menarik akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tentu diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang membuat suasana pagi minggu kita semakin nyaman tentunya. Kita nikmati dulu satu lagu dari Johnny Agung dan Double T dengan Holiday Special untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menurut kamu, Mama gimana?
4: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
3: Kalau Papa?
4: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
3: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Mendengar, aktivitas bekerja menggunakan komputer maupun gawai ini sudah menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Namun, terlalu lama menatap layar ini dapat membuat mata mengalami kelelahan, mulai dari mata kering, rasa tidak nyaman, hingga gangguan pola tidur. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan fitur pelindung mata atau night light yang tersedia pada perangkat digital Anda. Di mana? Fitur ini membuat temperatur warna layar menjadi lebih hangat sehingga lebih nyaman untuk dilihat, terutama ketika digunakan dalam kondisi pencahayaan yang redup. Selain itu, jarak pandang antara mata dan layar juga perlu diperhatikan, dengan jarak aman komputer setidaknya sekitar 50 cm. Yang merujuk pada edukasi Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, kesehatan fisik pengguna gawai ini merupakan bagian penting dalam penerapan ergonomi digital ya, di mana pendengar Anda juga dapat memberikan waktu istirahat bagi mata secara berkala dengan mengalihkan pandangan dari layar dan juga melihat objek yang lebih jauh selama beberapa saat. Pastikan juga pencahayaan ruangan cukup dan tidak menimbulkan pantulan atau silau berlebihan pada layar Anda, di mana kebiasaan sederhana ini penting agar pengguna teknologi tetap nyaman sekaligus membantu untuk menjaga kesehatan mata kita dalam mendukung aktivitas dan juga produktivitas sehari-hari pendengar.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

Pendengar, perkembangan ekonomi dan juga kreativitas digital di Indonesia ini juga terlihat ya dari tingginya penggunaan platform desain Canva. Nah, dalam rilis resmi mereka, Canva menyebut Indonesia sebagai pasar terbesar ketiga mereka secara global setelah Amerika Serikat dan Brazil, sekaligus menjadi pasar terbesar Canva di kawasan Asia. Di mana sepanjang 2024, pengguna Indonesia membuat lebih dari 1 miliar desain di platform tersebut. Khusus untuk fitur presentation, lebih dari 500 juta presentasi dibuat oleh pengguna Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pasar nomor satu Canva secara global untuk penggunaan fitur tersebut. Nah, penggunaannya juga berkembang di dunia pendidikan dengan lebih dari 77 ribu guru bergabung dalam komunitas pendidikan Canva dan lebih dari 2,3 juta siswa menggunakan platform tersebut untuk membuat serta berkolaborasi dalam berbagai proyek visual. Penggunaan Canva ini tidak hanya berasal dari sekolah pendengar, tetapi juga berkembang di kalangan kreator, pelaku usaha kecil hingga profesional, di mana lebih dari 270 kreator Indonesia disebut berkontribusi menghasilkan lebih dari 10.000 template dan konten lokal setiap bulannya. Dan menariknya lagi, dalam pembuatan pembaruan visual sheet, Canva ini menyebut sekitar 76% pengguna visual sheet di Indonesia itu mengaksesnya melalui perangkat mobile, di mana besarnya komunitas pengguna tersebut kemudian mendorong Canva meluncurkan kampanye lokal pertamanya di Indonesia, yaitu Canvain aja, dengan beragam fitur yang banyak digunakan masyarakat seperti dokumen, whiteboards dan juga presentation, di mana data ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap komunikasi visual semakin luas dan tidak lagi terbatas pada kalangan desainer saja, pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari.

0: Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kalau dulu dompet berisi uang tunai hampir selalu menjadi barang wajib ketika keluar rumah, sekarang kebiasaan itu perlahan berubah. Cukup membawa ponsel, berbagai kebutuhan dapat dibayar secara digital dengan memindai kode QR yang tersedia di kasir atau tempat pembayaran. Nah, kita bisa melihatnya ketika makan di kedai, membeli kopi, belanja di toko, bahkan ketika melakukan pembayaran di sejumlah usaha-usaha kecil. Tidak perlu lagi sibuk mencari uang pas atau menunggu uang kembalian, karena proses pembayaran dapat dilakukan melalui beberapa langkah sederhana menggunakan aplikasi di ponsel kita. Kemudahan transaksi digital hari ini memang membuat aktivitas pembayaran menjadi lebih cepat dan juga praktis. Catatan transaksi yang tersimpan secara digital ini juga dapat membantu kita melihat penggunaan keuangan. Namun, kemudahan ini tetap perlu diimbangi dengan kebiasaan mengatur pengeluaran. Karena tidak melihat uang tunai berpindah secara langsung, terkadang seseorang bisa kurang menyadari berapa banyak transaksi yang telah dilakukan mereka dalam sehari. Pada akhirnya, kebiasaan nongkrong sekarang bayarnya tinggal scan menjadi salah satu gambaran bagaimana teknologi secara perlahan ini mengubah rutinitas masyarakat dalam bertransaksi, pendengar.

0: reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
5: Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
5: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
4: Oh.
6: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
5: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
6: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
5: Muhun. Abdi di Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
7: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
8: Warna merah melambangkan apa?
7: Beranilah.
8: Kalau putih?
7: Ya pasti suci.
8: Nah, kalau warna ungu?
7: Sorry, warna janda kan?
8: Nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Pendengar, informasi terakhir ini ada kabar menarik untuk Anda yang senang menikmati kuliner dengan harga yang relatif terjangkau. Nah, Indonesia ini masuk dalam daftar negara dengan biaya makan di luar rumah yang relatif murah di Asia berdasarkan data dari Numbeo. Dalam data yang diperbarui pada Kamis 17 September 2026, Indonesia ini tercatat memiliki restoran price index sebesar 15,3. Untuk makan di restoran sederhana, harga rata-rata tercatat sekitar Rp30.000 dengan kisaran kurang lebih Rp15.000 hingga Rp60.000. Meskipun harga sebenarnya tentu dapat berbeda ya tergantung kota, jenis tempat makan, dan juga menu-menu yang dipilih. Data Numbeo sendiri ini dihimpun dari kontribusi pengguna serta sejumlah sumber resmi. Kemudian harga lokal dikonversi ke kurs dolar Amerika Serikat berdasarkan nilai tukar pasar. Nah, jika dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara, indeks harga restoran Indonesia ini berada pada angka 15,3, sementara Vietnam tercatat di 15,6 dan Filipina 19,7. Untuk gambaran lainnya, Singapura tercatat sebagai salah satu negara dengan biaya makan di luar rumah yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara dengan rata-rata sekitar Rp208.000. Sementara secara global, Swiss menjadi negara dengan biaya makan di luar rumah yang sangat tinggi dengan rata-rata sekitar Rp537.000. Jadi pendengar, ketika Anda menikmati seporsi makanan di warung atau restoran sederhana dengan harga yang relatif terjangkau, kondisi tersebut ternyata juga menjadi bagian dari gambaran biaya makan Indonesia jika dibandingkan dengan sejumlah negara-negara lainnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

91,1 Debra, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama pendengar ya, dan sekarang kita beralih ke rangkaian Riau Siang setelah tadi bersama dalam rangkaian Riau Pagi. Dan seperti biasa setiap hari Minggu jelang pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Idola Anak Indonesia Layak Anak Pendengar, di mana kita akan mendengarkan dan juga mengikuti beragam penampilan dari adik-adik PAUD dan juga TK. Di mana hari ini kami akan hadirkan ya penampilan yang bisa Anda ikutin dan juga dengarkan melalui frekuensi 99,1 atau melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru jika Anda ingin melihat tayangannya. Dan di siang hari ini kami akan hadirkan penampilan dari teman-teman atau adik-adik dari TK Aisyah 2A dan yang akan dipandu oleh rekan kami Pranoto. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Umay.
1: Selamat pagi teman-teman.
0: Iya, bertemu lagi di Idola Anak RRI Pekanbaru. Wah. Nah teman-teman, hari ini kita akan seru-seruan bareng teman-teman kita dari TK
1: Aisyah
0: 2. Wah, akan banyak penampilan-penampilan nantinya yang akan ditampilkan ya Umay ya. Umay akan temanin Kak Pran sampai selesai nanti ya.
1: Iya.
0: Baik teman-teman, tadi kita sudah saksikan penampilan pertama penyanyi Assalamualaikum sebagai pembuka kita. Nah, selanjutnya kita akan saksikan ini teman-teman kita yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Ada tari tempurung. Tari tempurung, ya. Nah, kita akan saksikan bersama-sama teman-teman Idola Anak RRI Pekanbaru. Tari tempurung dari kelas B1. Ini dia penampilannya.

0: Wah, bagus sekali ya, Umay. Iya. Wah, teman-teman, banyak sekali ya nantinya penampilan-penampilan seperti yang penampilan baru saja kita saksikan ya. Dan teman-teman pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita ada apa, Umay, penampilannya?
1: Tari Pacu Jalur dan lagu.
0: Gerak dan lagu Pacu Jalur. Wah, gimana ya penampilannya kira-kira? Ini dia. Gerak dan lagu Pacu Jalur dari kelas B2.

Terima kasih teman-teman. Wah, itu tadi dia ya, gerak dan lagu Pacu Jalur. Nah, selanjutnya nih teman-teman, idola anak RRI Pekanbaru, kita akan menyaksikan lagi nih tampilan dari teman-teman. Ada Fatan, ada Zain, Kia, Fatia, dan juga Hajid. Dengan nyanyian Adab Belajar.

0: Wah, wah, wah. Lagunya bagus sekali ya. Lagu apa tadi, Umay?
1: Lagu Kududuk Mendengar.
0: Adab Belajar. Ya, Adab Belajar ya? Nah, kalau tadi teman-teman, ada lagu Adab Belajar yang dinyanyikan oleh teman-teman kita dari TK Aisyah. Sekarang kita akan menyaksikan lagu Taman Yang Paling
1: Indah.
0: Asyik. Lagu Taman Yang Paling Asyik. Ayo teman-teman, silakan. Ini dia penampilannya.

0: Terima kasih teman-teman. Wah, pinter nyanyi semua ya. Umay bisa nyanyi? Kalau di sekolah biasanya Umay mainnya apa aja?
1: Biasanya main ABC 5 dasar, biasanya main kartu.
0: ABC 5 dasar sama main kartu. Tapi Umay bisa nyanyi juga. Iya. Nah, baik teman-teman idola anak. Dan kalau tadi ada teman-temannya Umay, nah ini ada Umay dan juga teman-temannya akan nyanyi juga ya. Iya. Nyanyi apa? Nyanyi rukun
1: Islam.
0: Nah ini dia Umay dan teman-temannya akan bernyanyi lagu rukun Islam.

Wah, bagus ya ternyata Umay bisa nyanyi juga teman-teman. Nah, teman-teman idola anak, kalau tadi kita udah menyaksikan nyanyian-nyanyian dari teman-teman kita dari TK Aisyah 2A, selanjutnya ada Sanjak Bustanul nih yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Yuk, ada siapa teman-temannya? Ada Azim, ada Ubay, Kori, Sifa, Embun, Seza yang akan membawakan Sanjak Bustanul. Ini dia penampilannya.

0: Dunia Anak.
1: Terima kasih teman-teman. Wah, Umay, Kak Pran mau tanya nih, kalau di sekolah ibu guru suka bacain dongeng nggak?
2: Suka.
1: Suka. Biasanya kalau di sekolah ibu guru bawain dongeng apa bacanya?
2: Kura-kura.
1: Kura-kura.
2: Sama panda.
1: Sama panda? Iya. Oh gitu. Kak Pran mau tahu dong, gimana kalau misalnya kita saksikan dulu nih, ada dongeng yang nanti akan di bacakan oleh Bunda Elzy Dwike Putri ya. Ya, kita panggil yuk. Ini dia pembacaan dongeng oleh Bunda Elzy Dwike Putri.
3: Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semangatnya anak bunda. Anak-anak bunda, pada hari ini bunda akan bercerita untuk anak-anak bunda. Ayo duduk yang rapi. Siapa yang mau mendengarkan cerita bunda? Sudah duduk rapi? Mantap. Sebelum itu, bunda nyanyi dulu boleh? Boleh? Boleh? Ya. Hei kawan, lihat singa datang. Awas singa menerkam. Oh. Lah kakinya yang kuat, larinya pun cepat. Awas singa menerkam.

0: hutan yang lebat, ada seekor singa yang gagah perkasa dan besar tubuhnya. Saking kenyangnya, dia sampai ketiduran. Hingga pada suatu hari, ada seekor tikus yang sedang bermain. Dia berlari ke sana dan kemari. Ups! Tanpa sengaja, dia menabrak sang singa. Siapa yang telah mengganggu tidurku?
1: Tuan Singa, maafkan aku, Tuan Singa. Aku tidak sengaja.
0: Maaf katamu? Aku ini adalah Raja Hutan. Tidak boleh ada yang menggangguku. Baik hewan besar, apalagi hewan kecil sepertimu.
1: Tuan Singa, jangan makan aku, Tuan Singa. Izinkan aku untuk pergi dari tempat ini.
0: Ujar si tikus sembari membujuk sang singa. Siap-siap kau ya, aku malah berpikir untuk menjadikanmu sebagai santapan makan malamku.
1: Tuan Singa, begini saja, jika kau memaafkanku, aku berjanji akan menolongmu jika kau membutuhkan bantuanku.
0: Lelucon macam apa ini? Bagaimana mungkin tubuhmu yang kecil itu dapat menolongku? Lagi pula, tubuhmu itu terlalu kecil. Tidak akan kenyang perutku bila memakanmu. Ya sudah, pergi sana. Jangan pernah lagi kembali ke tempat ini.
1: Terima kasih, Tuan Singa. Aku berjanji akan mengingat janjiku kepadamu.
0: Ujar si tikus sembari berlari meninggalkan tempat itu. Apalagi ya kelanjutan ceritanya? Penasaran? Nah, udah lanjut ya. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian itu, sang singa keluar dari hutan. Dia ingin menghirup udara yang segar. Sebab beberapa hari dia hanya bermalas-malasan dan tidur. Kini saatnya untuk berburu mencari makanan. Aku mau berburu. Makan di mana? Makanan! Hop! Tidak sengaja sang singa menginjak jeratan pemburu. Sang singa berusaha melepaskan jeratan itu. Tapi sayangnya, jeratan itu terlalu kuat. Sang singa gagal untuk melarikan diri.
1: Tolong! Tolong aku!
0: Teriak sang singa dengan sangat keras. Tapi sayangnya, semua penghuni hutan mengabaikan suara itu. Karena mereka tahu, sang singa adalah hewan yang suka menjadikan mereka sebagai santapannya. Berarti singanya jahat. Jahat singanya.
1: Sepertinya aku.

0: Mana suara itu? Ah! Tuan singa! Tuan singa! Tunggu aku! Aku akan menolongmu!
1: Si tikus pun berlari ke sumber suara itu.
0: Tuan singa, apakah baik-baik saja?
1: Tikus! Apakah itu kau? Tolong aku, tikus! Cepat cari siapa yang bisa menolongku!
0: Tuan singa, aku akan menolongmu. Tunggu sebentar.
1: Si tikus itu menggigit tali jeratan itu satu persatu hingga terlepas. Nah, jeratan itu pun terlepas. Tikus, terima kasih. Kau sudah baik kepadaku. Maafkan aku yang dulu sudah meremehkanmu.
0: Tidak apa-apa, Tuan Singa sudah menjadi tugasku untuk menolong semua makhluk hidup.
1: Semenjak kejadian itu, mereka pun bersahabat.
0: Sang singa tidak lagi jahat dan gila hormat.
2: Tepuk tangan.
1: Mantap. Nah, anak-anak bunda, pelajaran apa yang bisa anak bunda ambil dari cerita bunda? Siapa yang bisa?
2: Ha, pintar.
1: Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Apalagi dia lebih kecil dari kita.
2: Begitu juga dengan anak bunda. Walaupun anak bunda masih kecil,
1: tapi tidak bisa diremehkan. Karena anak bunda masih bisa membantu orang tuanya menyapu, mencuci piring, membereskan tempat tidur. Nah, cukup sekian cerita dari bunda. Sampai jumpa kembali. Dadah. Burung Indrian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wah, dongengnya bagus sekali ya Uma ya. Tadi judulnya apa dongengnya? Singa dan
5: tikus.
4: Umay suka kalau dibacain dongeng suka. Dengan sama Bunda Elzy?
5: Suka.
4: Suka, iya deh. Nah, teman-teman idola anak RRI Pekanbaru, selanjutnya kita akan saksikan pembacaan ayat kursi oleh teman-teman dari TK Aisyah 2. Ini dia penampilannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, teman-teman Idola Anak, kalau tadi ada Umay dan teman-teman membacakan ayat kursi, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan teman-teman lagi untuk membacakan hadis. Ada hadis senyum, hadis larangan marah, dan hadis kebersihan. Yuk kita lihat bersama-sama penampilan teman-teman kita.
0: Assalamualaikum.

0: Terima kasih teman-teman. Wah, tidak terasa ya teman-teman. Ini kita sudah mau menyaksikan penampilan terakhir dari teman-teman kita TK Aisyah 2. Nah, nanti akan ada penampilan terakhir teman-teman idola anak, pembacaan doa, ada doa turun hujan, doa bercermin dan doa masuk WC yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari TK Aisyah 2. Nah, dan juga penampilan terakhir itu Kak Pran dan juga Umay pamit undur diri ya. Sampai bertemu dalam acara Idola Anak selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Sampai jumpa lagi.
1: Selamat pagi teman-teman. Selamat jumpa lagi. Assalamualaikum.

Dunia Anak. Dunia.

Mendengar, terima kasih Anda telah mengikuti program Idola Anak Indonesia Layak Anak tadi ya, bersama TK Aisyah 2A yang dipandu oleh rekan kami Pranoto. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut di Dinamika Olahraga. Tapi untuk Anda dengan kami, dengan saya sudah harus pamit di sini mendengar. Karena setelah ini ada rekan saya nanti Suci Rasti yang akan menemani kebersamaan dalam melanjutkan rangkaian Rio Siang hingga Rio Sore, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit. Selamat siang, sampai jumpa, dan selamat berakhir pekan.

Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games IC Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: To the far side and Arsenal could be away here, Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan, sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naro Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘 해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, pertama, pemain-pemain sangat baik dan sampai akhir tidak fokus. Ia sangat mengucapkan terima kasih kepada mereka.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ingin memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai atas Java United menjadi modal positif bagi Persija

0: yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
2: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
3: So we got both objectives. We are happy with the result. Of course,
4: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
2: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
5: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
2: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
6: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. usai. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih

0: Sebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
1: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini.
0: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang keras, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar, dan tentunya kita masih melanjutkan ya rangkaian Riau Siang. Kalau tadi sebelumnya ada rekan saya Maizul Hardinas yang menemani Anda, kali ini di Riau Siang hingga Riau Sore, tepatnya nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia yang akan menemani Anda pendengar ya di akhir pekan ini, edisi Minggu, hari yang ke-20 di bulan September 2026. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Ya, semoga tetap sehat ya, tetap semangat juga tentunya. Minggu siang

Itu buat yang sedang santai di rumah menikmati waktu bersama keluarga atau mungkin sedang beraktivitas di luar. Nah, ini tampaknya cocok ya dihabiskan waktu yang berkualitas dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya juga berkualitas. Namun jangan lupa juga tentunya kasih kesempatan untuk diri sendiri bisa menikmati hari ini ya. Mungkin tidak harus dengan kegiatan-kegiatan besar pendengar. Kadang ya kalau siang-siang ini nih cocok mungkin kita makan siang bersama keluarga, ngobrol santai, atau mendengarkan musik, informasi dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Nah itu bisa dilakukan ya di siang ini, atau sekedar menikmati suasana, itu juga sudah cukup untuk membuat pikiran kita akan kembali lebih segar ya. Nah kalau besok mungkin rutinitas akan kembali dimulai ya, jadi hari ini, di hari Minggu ini, itu bisa menjadi waktu yang pas untuk mengisi ulang energi kita pendengar. Oke, nikmati dulu hari Minggu ini, selesaikan yang memang perlu diselesaikan dan siapkan semangat untuk menghadapi pekan yang baru tentunya. Bawalah diriku. Oke, menemani segala rangkaian kegiatan aktivitas Anda, kami juga sudah siapkan ya beberapa list lagu yang akan menemani kita di siang ini, dan juga nanti informasi ataupun juga tips ringan lainnya akan kami kabarkan, serta tentunya masih banyak ragam program siaran yang akan disajikan ya dalam Riau Siang hingga Riau Sore, seperti tadi di awal disampaikan, hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Terry pendengar ya, dari Terry yang dirilis di tahun 2011 lalu dengan judul Harusnya Kau Pilih Aku, sudah menemani kita di siang ini ya. Dan lagu ini juga sudah membawa kita saat ini pada pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat. Ada informasi yang kami kabarkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar sebelum kita nikmati kembali rangkaian lagu-lagu di siang ini yang akan tentunya menemani segala aktivitas Anda di akhir pekan. Kali ini informasi dari laman rri.co.id tentu kami hadirkan terkait dengan program makan bergizi gratis ya. Jadi untuk saat ini pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem penilaian digital untuk mengevaluasi layanan dapur SPPG ya, dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, menariknya pendengar, sistem ini nantinya dibuat mirip seperti fitur rating pada aplikasi ojek online atau pesan antar makanan ya. Nah, menanggapi itu juga, kepala sekolah itu nanti juga akan dapat memberikan penilaian berupa bintang sekaligus menambahkan catatan mengenai pelayanan dapur yang memasok makanan ke sekolah. Pendengar, dari informasi kami dapatkan, kepala BGN Sudaryono ini juga mengatakan ya bahwa melalui aplikasi tersebut sekolah nanti dapat melaporkan berbagai persoalan mulai dari kualitas menu yang dinilai kurang baik, keterlambatan pengiriman hingga masalah pelayanan lainnya. Nah, itu bisa nanti dituangkan dalam aplikasi digital tersebut pendengar ya. Jadi penilaian ini akan menjadi bahan evaluasi BGN atau Badan Gizi Nasional untuk melihat tingkat kepuasan dan juga kualitas layanan dapur SPPG yang ada. Selain itu pendengar, BGM juga meminta guru ya untuk ikut memastikan terkait dengan makanan yang diterima oleh siswa, lalu juga apakah memenuhi standar keamanan. Nah, itu juga diminta ada keterlibatan guru di dalamnya, seperti pemeriksaan antara lain mencakupi kondisi kemasan, label informasi, serta batas waktu konsumsi. Nah, Badan Gizi Nasional menargetkan pendengar, sistem penilaian ini dapat digunakan dalam waktu dekat ya, dan proses pengembangan hingga seluruh kepala sekolah memperoleh akses itu diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 3 minggu. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda pendengar ya. Jadi untuk saat ini BGN atau Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan sistem penilaian digital ya. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengevaluasi layanan dapur SPPG tentu dalam program makan bergizi gratis atau MBG yang tentunya ini terus menjadi titik perhatian dari pemerintah untuk memberikan yang terbaik kepada para siswa ya, generasi muda ataupun juga sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini pendengar. Baik, kabar lainnya nanti akan kami hadirkan kembali untuk Anda karena kita masih bersama dalam rangkaian informasi dan musik hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengarnya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Riau Siang pendengar. Kami sampaikan terlebih dahulu untuk kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, seruan azan salat fardu zuhur nanti akan masuk pukul 12:11 waktu Indonesia Barat pendengar ya, sekitar 5 menit lagi artinya. Ini kita akan melaksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Untuk itu pendengar, sebelum seruan azan zuhur berkumandang, kami hadirkan sebuah lagu terlebih dahulu untuk Anda. Kita nikmati satu lagu islami di siang ini. Tetap bersama Pro 1.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya.

0: Ya baik, pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kini sudah tiba waktunya kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat salatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada informasi yang kembali ingin kami hadirkan untuk Anda di siang ini ya. Kita akan update informasi terkait dengan perhatian pemerintah untuk para nelayan yang ada di Indonesia. Jadi pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan pemerintah akan membangun ribuan kapal tangkap ikan untuk nelayan di Indonesia mulai tahun depan. Ya, langkah ini disebut ya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus juga memperkuat pengelolaan kekayaan laut Indonesia. Nah, dalam sambutannya pada resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur Sabtu kemarin, itu Presiden mengatakan selama ini nelayan Indonesia itu belum mendapatkan perhatian yang memadai. Presiden juga menyinggung masih adanya kapal ikan asing yang mengambil kekayaan laut Indonesia. Jadi karena itu, pemerintah menyatakan akan bekerja lebih cepat untuk membantu masyarakat, termasuk memenuhi kebutuhan nelayan terhadap sarana penangkapan ikan. Ya, sebelumnya pendengar, dalam kunjungan ke Inggris pada Januari 2026 lalu, Presiden juga menyebut ya bahwa pemerintah Inggris akan mendukung rencana pembangunan 1.500 kapal ikan untuk Indonesia. Jadi kerjasama tersebut menjadi bagian dari penguatan hubungan kedua negara di bidang maritim. Ya, pemerintah berharap pembangunan kapal tersebut dapat memperkuat kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi laut sekaligus juga mendukung peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan. Informasi ini membawa kita saat ini pada menit 39 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan nanti ragam informasi terkini lainnya akan kami kabarkan untuk Anda ya dalam Warta Riau Siang, disiarkan langsung tentu melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Dapat Anda simak nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Kami cukupkan sejenak pendengar ya untuk rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 di siang ini karena kini sudah tiba waktunya ya. Kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini juga nanti dalam laporan reporter RRI Pekanbaru yang akan kita simak dalam Warta Riau Siang sesaat lagi pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau siang.

0: dari empat hal tadi yang paling penting, dan misalnya kita ini kita ada empat fakultas, gimana caranya kita berkolaborasi, anak Filkom bikin data, ngumpulin data, anak FKESMAS gimana mereka mau menginterpretasi itu data, nanti anak FIKH, anak ilmu komunikasi, anak-anak hukum coba, oh bagaimana kita
1: satu kebijakan itu dampaknya luar biasa banyak. Terhadap karhutla saja, untuk level kita, di posisi kita, memang dia karhutla. Tapi setelah kebakaran itu ada asap. Setelah ada asap itu berdampak kepada kesehatan. Kesehatan itu ada lima. Penyakit,

Berikut saudara kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Dinas Kesehatan Riau siapkan strategi menghadapi dampak karhutlah terhadap kesehatan masyarakat melalui data, promosi kesehatan, dan tindakan preventif. Pertina Riau akan menggelar pelatihan pelatih, wasit, dan hakim pada awal Oktober mendatang sebelum Kejurprov Junior dan Youth 2026 di Bagan Siapi Api Rokan Hilir berlangsung. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Ya, Saudara, Dinas Kesehatan Riau siapkan strategi menghadapi dampak karhutlah terhadap kesehatan masyarakat melalui data promosi kesehatan dan tindakan preventif. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaja.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain penanganan langsung di lapangan, penguatan data, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menyampaikan bahwa satu kebijakan terkait penanganan karhutlah dapat memberikan dampak luas, tidak hanya terdampak lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap yang ditimbulkan. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau melibatkan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi melakukan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, salah satunya dengan melakukan pembagian masker sebagai perlindungan awal terhadap paparan asap.
2: Satu kebijakan itu dampaknya luar biasa banyak. Terhadap karhutlah saja, untuk level kita, di posisi kita memang dia karhutlah. Tapi setelah kebakaran itu ada asap. Setelah ada asap itu berdampak kepada kesehatan. Kesehatan itu ada 5 penyakit yang didominasi pada asap ini. Pertama ISPA, yang kedua pneumonia, ya, yang ketiga ini konjungtivitis, yang keempat ini kulit kita, ya, yang kelima asma. 5 penyakit ini mengalami peningkatan yang luar biasa di tahun 2026. 2025 hanya 7 ribuan. Sekarang kita di Juli ini saja itu sudah menembus angka 10 ribu sekian. Nah, ini bagaimana kemarin kami melibatkan seluruh perguruan tinggi untuk tindakan preventif dan promotif. Salah satunya membagikan masker. Masuk suratnya, Pak.
1: Sementara itu, Gloria Abidin, selaku praktisi teknologi informasi asal Jerman, juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin di Provinsi Riau dalam menghadapi permasalahan kesehatan akibat bencana lingkungan seperti karhutlah. Menurutnya, pengelolaan data menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan strategi penanganan yang lebih efektif ke depannya.
3: Dari 4 hal tadi yang paling penting, dan misalnya kita ada 4 fakultas, gimana caranya kita berkolaborasi, anak Filkom bikin data, ngumpulin data, anak FKESMAS gimana mereka mau menginterpretasi itu data, nanti anak FIKH, anak ilmu komunikasi, anak-anak hukum coba, oh bagaimana kita mau caranya efektif mau menyebarkan ke masyarakat, dan satu lagi mungkin anak FKES, oh bagaimana kita mau membantu Puskesmas dalam keadaan begini gitu ya.
1: Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, penanganan dampak karhutlah diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan risiko kesehatan, penguatan sistem informasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Beralih kita ke informasi lainnya, Saudara. Polres Siak menangkap buronan kasus kebakaran hutan dan lahan. Tersangka sempat menghalangi pemadaman demi selamatkan lahan yang akan ditanami sawit. Santi Yunas melaporkan informasi selengkapnya.
4: Polres Siak menangkap seorang buronan kasus kebakaran hutan dan lahan berinisial Y yang diduga membuka perkebunan kelapa sawit secara ilegal di kawasan hutan. Tersangka juga sempat menghalangi petugas yang hendak membuat sekat bakar saat api meluas di lokasi kejadian. Pria ini sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada 8 September 2026 lalu. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan kasus ini bermula dari kebakaran lahan di Kabupaten Siak 7 Agustus 2026 lalu. Dari hasil penyidikan, tersangka diduga sengaja membuat 3 titik pembakaran untuk membersihkan lahan yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Api kemudian meluas hingga membakar sekitar 1,5 hektar dari total 2 hektar lahan yang dikuasainya.
5: Setelah kita lakukan penyelidikan, olah TKP segala macam, kita tetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka, kita panggil dengan patut, yang bersangkutan tidak hadir sebanyak 2 kali dan kemudian meninggalkan rumahnya dan tidak ada. Kami lakukan pencarian dari tanggal 10 hingga tanggal 17 dan baru tanggal 17 September kami temukan di sekitar Koto Gasip. Dia lari takut karena dia merasa memang membakar, membuka lahan tersebut dengan cara membakar, sehingga dia takut. Namun dengan pendekatan persuasif kita dengan keluarga yang bersangkutan tanggal 17 tersebut bisa kami lakukan penangkapan.
4: Kabid Humas Polda Riau Kombes Akmadi menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap Karhutlah tidak hanya diarahkan kepada pelaku pembakaran, tetapi juga mencakup dugaan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.
6: Kabid Humas menegaskan bahwa penanganan Karhutlah tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi seluruh elemen dengan memanfaatkan pendekatan berbasis data, sinergi, serta aksi nyata di dalam.
4: Polda Riau terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, terlebih di kawasan gambut yang memiliki risiko kebakaran yang sulit dikendalikan. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Siak dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kenalkan layanan kepada masyarakat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Pekanbaru hadirkan program pilot di kawasan Car Free Day Pekanbaru. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
7: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekanbaru kembali menghadirkan program Pekan Informasi Layanan on the Street atau PILOTS di kawasan Car Free Day Kota Pekanbaru Minggu 20 September 2026. Kepala KPKNL Pekanbaru Muhammad Arif Rohman mengatakan PILOTS merupakan program rutin yang menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai layanan yang tersedia di KPKNL Pekanbaru. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap triwulan atau minimal 4 kali dalam setahun. Ia menjelaskan terdapat 4 layanan utama yang diberikan KPKNL Pekanbaru, yakni pengurusan piutang negara, pengelolaan barang milik negara atau BMN, pelayanan lelang, dan penilaian.
8: Agar masyarakat bisa mengerti layanan-layanan yang ada di KPKNL. Layanan lelang misalkan yang sekarang menjadi layanan paling banyak diakses oleh masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat tidak tahu bagaimana cara mau ikut lelang. Terus jangan juga sampai tertipu nanti, kan sekarang ada beberapa penipuan yang mengatasnamakan lelang. Kemudian juga mungkin ada masyarakat yang ingin memanfaatkan BMN-BMN milik pemerintah. Bisa juga nanti di seperti yang kita sekarang laksanakan, mengedukasi bagaimana sih sebuah aset yang idle bisa dimanfaatkan, yang sekarang RRI ini berkolaborasi dengan KPKNL Pekanbaru.
7: Salah seorang warga Pekanbaru yang mengunjungi kegiatan tersebut, Yeni, mengapresiasi kehadiran KPKNL di kawasan CFD. Melalui kegiatan pilot, KPKNL Pekanbaru berharap masyarakat semakin mengenal dan memahami layanan pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Selain meningkatkan akses informasi, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan layanan KPKNL melalui prosedur yang resmi dan aman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita akan simak pendengar informasi selanjutnya terkait dengan olahraga. Pertina Riau akan menggelar pelatihan pelatih wasit dan hakim pada awal Oktober mendatang sebelum Curprof Junior dan Youth 2026 di Bagansi Api-Api Rokan Hilir berlangsung. Kami hadirkan informasi ini selengkapnya dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
9: Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Riau akan menggelar pelatihan pelatih wasit dan hakim pada awal Oktober mendatang. Kegiatan ini akan dilaksanakan menjelang kejuaraan provinsi atau Kejurprov Junior and Youth 2026 di Bagansi Api-Api Kerokan Hilir. Sekretaris Umum Pertina Riau Darman Hutauruk mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di cabang olahraga tinju, terutama untuk menambah jumlah pelatih wasit dan hakim yang memiliki lisensi di setiap kabupaten dan kota. Menurut Darman, peserta yang mengikuti pelatihan tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga akan mengikuti praktek langsung saat Kejuprov Junior dan Youth 2026. Dengan demikian, kemampuan yang didapatkan selama pelatihan dapat langsung diterapkan dalam pertandingan.
10: Iya, tapi nanti ini hanya duluan sehari, baru nanti disesuaikan dengan waktu yang di situ. Dan yang untuk wasit hakim itu mereka praktek langsung di menilai di pertandingan itu gitu. Tujuannya ya untuk meningkatkan kemampuan SDM wasit hakim kita, karena belum semua kabupaten kota itu punya wasit hakim. Nah seperti Rohil sendiri, dia belum punya dia, tetapi mereka berani jadi tuan rumah kan luar biasa tuh.
9: Sementara itu, Ketua Pengkot Pertina Pekanbaru, Bob Wendrianto mengatakan, pihaknya saat ini telah menyiapkan sejumlah peserta, 3 orang akan mengikuti pelatihan pelatih, sedangkan 2 orang disiapkan untuk mengikuti pelatihan wasit dan hakim. Akan tetapi ditargetkan Pertina Pekanbaru ada 5 pelatih dan 5 wasit hakim yang mengikuti pelatihan. Hal ini untuk menunjang kegiatan dan pemantapan pembinaan di Pertina Pekanbaru. Bob menambahkan sebagai pengurus dirinya menilai penting untuk memahami teknis pembinaan dan pertandingan secara lebih detail, namun karena harus memilih salah satu pelatihan, ia memutuskan mengikuti pelatihan pelatih.
11: Momen Kejurprov Pertina kali ini juga dari Pemprov Pertina mengadakan untuk lisensi atau sertifikasi pelatih wasit dan hakim. Kita dari Pekanbaru per hari ini sudah ada untuk yang mengikuti pelatihan itu 3, juga untuk wasit hakim itu ada 2. Jadi target kita paling tidak 5 pelatih dan 5 wasit hakim dapat kita ikutkan dalam momen sertifikasi kali ini. Tentunya untuk menunjang kegiatan dan pemantapan di Kota Pekanbaru sendiri dalam pertandingan tinju. Tapi karena momen ini tidak bisa mengikuti langsung keduanya, saya mengikuti yang pelatih.
9: Melalui kegiatan ini, Pertina Riau diharapkan tidak hanya mempersiapkan pelaksanaan Kejurprov Junior dan Youth 2026, tetapi juga memperkuat ketersediaan tenaga pelatih serta wasit dan hakim berlisensi di daerah. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah ya, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dinas Kesehatan Riau siapkan strategi menghadapi dampak karhutlah terhadap kesehatan masyarakat melalui data, promosi kesehatan, dan juga tindakan preventif. Pertina Riau akan menggelar pelatihan pelatih, wasit, dan hakim pada awal Oktober mendatang sebelum Kejurprov Junior dan Youth 2026 di Bagan Siapi-Api, Rokan Hilir berlangsung. Mewakili kerabat kerja bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru untuk siang ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan kita tentunya masih melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang untuk hari ini pendengar di edisi akhir pekan hari Minggu ya, 20 September 2026. Masih bersama saya Suci Rasliya menemani Anda. Tadi kita sudah bersama untuk menyimak informasi-informasi terkini yang telah kami hadirkan dalam Warta Riau Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat setiap harinya, dan kita kini melangkah dalam program Request Pro 1. Ya, kita bersama hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore. Tentunya lagu-lagu hits koleksi Pro 1, lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia ini akan kami hadirkan, dan banyak list lagu kita untuk siang ini yang nantinya tentu bisa Anda pilih satu dari antara banyaknya lagu yang akan kami hadirkan menemani Anda pendengar Pro 1. Boleh nanti bergabung ya, berpartisipasi. Line telepon akan saya buka untuk Anda pendengar 0761-25111, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811-76-73-991. Ingin berbagi informasi, ingin berbagi cerita, ataupun juga mungkin ingin berkirim salam, tetap menjalin silaturahmi di udara, nah inilah ruang yang kami hadirkan untuk Anda ya, berpartisipasi langsung pendengar. Baik, beberapa list lagu nanti akan saya bacakan di siang ini yang bisa Anda pilih tentunya ya, yang semoga dari banyaknya lagu kita ini ada lagu favorit Anda ataupun juga lagu yang ingin mungkin Anda dengarkan. Namun sebelumnya pendengar, kita awali terlebih dahulu kebersamaan ini dengan menikmati lagu dari Dewa 19 kami hadirkan dengan judul lagunya Hidup Ini Indah.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan masih di Request Pro 1 ya. Dua lagu pembuka sudah menemani di siang ini. Semoga Anda terhibur pendengar Pro 1. Yang mau bergabung silahkan ya. Sudah saya buka lantai telepon 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsAppnya Pro 1. Jadi kirim pesan Anda, nanti akan saya bacakan ya. 0811767391. Lagu kita ini pendengar tahun 2000 ke atas ya. Ini lebih tepatnya sih 2000 ke 2010 ke bawah begitu. Delon, Merindumu, ada Mahadewi dengan judul lagunya Kangen, Hari Bersamanya dari Selon Seven yang terdalam, lagu dari Peter Pan, lalu juga ada The Changcuters, Hijrah ke London, Afgan, Dia, Raisa, Serba Salah, Melly Goeslaw, Lelaki Idaman, ada juga lagu dari Judika, Sampai Kau Jadi Milikku, Gita Gutawa, ini duet dengan Maya dengan judul lagunya Mau Tapi Malu, Rio Febrian, Jenuh, Seventeen, Memikirkan Dia, dan Niji, Sumpah Cinta Matiku. Ya, itu lagu kita di siang ini, bisa Anda pilih satu saja ya. Pro 1 selamat siang.
1: Pro 1 selamat siang, request Pro 1. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu amin.
1: Iya, apa kabar Kak Ci?
0: Baik, sehat saya Cu, alhamdulillah.
1: Udah mamam Kak Ci?
0: Belum Cu, nanti aja.
1: Nanti mamamnya ya. Sekarang nonom dulu ya.
0: Ya. Iya gitulah Cu ya.
1: Iya, kalau nonom itu selalu lah ya kan, apalagi haus ya kan, ya minum ya kan.
0: Acu sehat Cu?
1: Alhamdulillah sehat Kak Ci.
0: Alhamdulillah, di rumah.
1: Lagi di Pekanbaru nih Kak Ci.
0: Oh lagi di Pekanbaru.
1: Di rumah anak nih.
0: Oh iya, di mana tuh?
1: Ini di dekat Panam sini ya.
0: Oh di Panam.
1: Nah, kan udah ada Pekanbaru juga, sampai ke Pekanbaru nih.
0: Baiklah. Nah, Cu mau lagu dari siapa Cu?
1: Lagu dari...
0: Kita sudah siapkan lagunya Cu.
1: Apa yang ada lagi?
0: Dari Delon, Mahadewi, Selon Seven, Peter Pan, Afgan, The Changcuters.
1: Kalau Selon Seven apa lagunya tapi?
0: Yang Selon Seven, Hari Bersamanya Cu.
1: Hari Bersamanya, kalau siapa tadi?
0: Ada Afgan, Raisa, Judika, Gita Gutawa, Rio Febrian, Seventeen, Niji, Melly Goeslaw. Dari siapa?
1: Seventeen itu siapa tadi?
0: Memikirkan Dia kalau Seventeen, Cu.
1: Memikirkan Dia lah, Kak Cik.
0: Seventeen ya?
1: Iya.
0: Oke, Cu.
1: Masih memikirkan Dia aja nih. Kapan pulang nanti gak tahu.
0: Allah, Allah yang sedang merindu Allah. Ternyata. Rindu ya. Oke, Cu.
1: Iya lah, Kak Cik. Salam-salam pertama untuk Kak Suci yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin Allah.
1: Juga salam untuk keluarga di rumah yang lagi monitor ya.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan radionya menyala terus tuh. Mm-hmm. Di rumah tuh radio spesial ada yang menyala terus 24 jam kecuali jam 12 malam masih.
0: Sama dong RRI juga.
1: Iya.
0: Monitor langsung pindah ke Pro 3 Cu.
1: Oh iya.
0: Jam 12 malam karena Pro 3 kan tetap on
1: sampai
0: air.
1: Sampai jam 5 pagi kan.
0: Sampai jam 5 pagi balik lagi ke Pro 1.
1: Salam untuk Bunda kembar ya. Di Langgam Kerinci, apa kabar Bunda, Pak Tonga juga ya.
0: Iya.
1: Dan salam untuk si ini, untuk si Arjuna. Ada Tengku Ardiansa, lama enggak bersalami ya. Untuk Bang Rebani, ada Bunda Isal, salam Bang Al juga. Salam untuk Kayus sama siapa tuh, Minar Kaya, salam untuk Darmaili, Sapiza juga. Sapiza di mana tuh, di Simpang Tiga ya, Atika juga di Arengka sana. Salam untuk Bunda Surtini, Bunda Yesi di Kubang. Salam untuk Pak Yono, Arman, Kempong Lele, Bang Sinson, Bang Adi, dan Bang Rudi, sama Bang Atong ya.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan saya semuanya yang dengarkan, maaf kami juga ya.
0: Ya.
1: Kita dan Selfie di Kampar Kiri. Untuk semua-semua Kak Cik yang dengarkan kita ya.
0: Iya, Jo.
1: Salam dari kami nih.
0: Baik.
1: Oke, Kak Cik, ditunggu lagunya, Kak ya.
0: Siap, oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acu, amin. Terima kasih, sehat. Sehat-sehat terus Cu ya, tetap semangat. Seventeen nanti yang akan kita dengarkan lagunya, Memikirkan Dia. Halo, selamat siang Pro 1.
2: Halo, Selamat siang, Reses Prostasi. Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Kalau didengar apa ya, agak lebih, mungkin tidak terlalu seksama, itu hampir mirip suara Bu Ros ini dengan mamanya si kembar kadang.
2: Iya, kakak beradik sih.
0: Kakak beradik, lain ayah lain ibu ya, tetap bersaudara.
2: Iya, jadi ingat ini ya, mama kembar udah dipanggil Uti. Sehat selalu ya Uti.
0: Masya Allah ya. Udah jadi nenek gitu ya.
2: Udah jadi nenek sekarang Mbak Nita.
0: Lagi berbahagia itu. Iya. Rezeki yang luar biasa. Sa itu ya. Bu Ros sehat ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sama dengan Mbak Suci. Kayaknya gimana kabarnya ya?
0: Alhamdulillah sehat. Kayaknya itu pergi healing sama opa omanya, nenek atunya.
2: Iya.
0: Bundanya
2: selalu,
0: bunda
2: ya,
0: kerja.
2: Amin. Mamanya kerja ya kan.
0: Jadi ya udahlah. Atau neneknya yang jaga bantu. Pergi jalan-jalan bawa cucu katanya gitu. Oke, okay, Bu Ros mau lagu dari siapa?
2: Tadi ada judulnya Dia dari Afgan.
0: Afgan
2: ya?
0: Betul. Nah,
2: iya. Lagunya khusus buat Naya aja lah sama mamanya. Semoga sehat selalu ya Mbak.
0: Amin
2: ya
0: Rabbal Alamin.
2: Juga boleh salam Mbak.
0: Silakan Bu Ros.
2: Salamnya buat Mama Fahmi, juga buat Bunda Isal sehat selalu Bunda, juga buat Bu Emma di rumah sehat selalu, buat Ucu Amin, Pak Atong, Aldi Kasir, buat Adi di Segunggung, buat Ibu Yus, buat Ayu di Rumbai, buat Rani juga, buat ini Mbak Pina di Perawang, Pak Diman, Papa Simpong, apalagi buat Mbak Anti, buat Pak BT, Simewa spesialnya untuk Naya dan juga Mbak Suci.
0: Terima
2: selalu ya Mbak ya.
0: Amin, Bu Ros juga ya.
2: Tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Rumbai ya Bu Ros. Selalu sehat juga ya untuk Bu Ros ya, tetap setia juga terus bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Terima kasih atensinya Bu Ros, nanti dari Afgan kita dengarkan lagunya ya. Dia. Pro 1, selamat siang.
3: Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suci.
0: Waalaikumsalam Bunda, Bunda Isal.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Bunda ya, alhamdulillah saya juga. Di mana sekarang Bunda, di rumah?
3: Iya, lagi di rumah.
0: Enggak jalan-jalan hari minggunya kemana gitu?
3: Enggak lah, kemana-mana, paling pemda.
0: Gimana, kemana?
3: Ke hutan kota.
0: Oh, sore nanti tuh cocok ya tuh ya?
3: Iya, sore cocok.
0: Beli minum, bakso bakar.
3: Iya, makan bakso bakar, makan miso,
0: Bunda,
3: makan apa-apa lagi
0: dimakan. Bunda, ikut.
3: Suci apa mau, yang ada dimakan.
0: Mau, Bunda mau.
3: Mau bertabak masir, Suci.
0: Mau, Bunda. Jangan ditawarin gitu, saya minta nambah loh ntar.
3: Mau dikirim aja ya, Suci ya. Gak usah tawar-tawar, gak usah basa-basi, Suci.
0: Iya.
3: Ya.
0: Atau saya susul aja lah ya, duduk di taman kota itu kita ya, di tamannya itu ya.
3: Susulnya Suci ya, bukan taman kota Suci,
0: jadi,
3: hutan kota.
0: Hutan kota, ya Allah ya pula.
3: Ada hutan kota di Masir nih Suci.
0: Jangan lupa bawa lotion nyamuk Bun. Takut ntar ada nyamuk.
3: Pohon karet belakangnya.
0: Oh, pohon karet.
3: Iya lah.
0: Mau lagu dari siapa?
3: Dari siapa lah Suci, dari Peter Pan tadi.
0: Peter Pan, oke siap Bunda.
3: Salam-salam Cici ya Cici.
0: Silahkan.
3: Salamnya untuk Bu Ros tadi udah masuk ya.
0: Udah baru aja ini.
3: Untuk Bu Ros ya selalu Mama Sekembar, Jami Nambo, Sujawai Cubuyung, Pak Zebani Bu Edi Dumai, Pak Zeta, Pak Mali sama Ibu Indah ya selalu. Vincent juga, Pak Diman dan Pak Kumbu. Pak BT di Pandau, Ayu di Rumbai, Pina di Perawang, Bunga juga di Perawang ya. Dan untuk Mukti di Aringka, apa lagi ya, Hafizah di Selat Panjang, Mirza di Bengkalis. Untuk semualah mendengar, itu yang di apa tuh, yang disuka jadi, siapa nama Bu Yani atau siapa ya, yang kemarin ada salam, semoga sehat selalu.
0: Baik,
3: dan untuk
0: Bunda,
3: semualah pendengar RRI Pesatu, dimana saja berada, semoga sehat selalu yang masuk, yang sudah masuk atau yang belum masuk ya.
0: Baik.
3: Nah, untuk Suci, semoga sehat selalu sekeluarga ya Suci.
0: Iya, Bunda terima kasih.
3: Menjalankan tugas sampai tuntas nanti Suci.
0: Siap.
3: Makasih Suci.
0: Ya Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Isal. Oh, terima kasih sudah bergabung Bunda. Ditunggu Marta Bapak Mesirnya Bunda ya. Oke, okay. Baik, bercanda Bunda Esal, bercanda, nanti diseriusin lagi. Ada siapa di WhatsApp ya, pesannya yang masuk di WhatsApp saya ya. Sapa, ada Bunga di Perawang. Hai Bunga, bunga apa ya, bunga mawar kemarin kah? Lagunya Mbak Suci yang pilihkan saja ya. Bunga mau kirim salam ini untuk Bunda Isal, Ibu Yus, Cu Amin. Bunga juga kirim salam untuk Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Papa Simpson, Papi Bete, Mama si Kembar, dan untuk semuanya aja. Makasih ya Mbak Suci, salamnya untuk semua dari Bunga. Senggol-senggol dong Cu, Bunga di Perawang. Untuk Ocu mana ini? Ocu mana nih Bunga? Khusus pesannya untuk Ocu siapa ini yang minta disenggol ini Bunga di Perawang ya. Nanti lagunya saya pilihkan untuk Bunga dari Mahadewi aja ya Bunga, kita dengarkan ya, judulnya Kangen. Nah itu nanti kita dengarkan lagu itu. Oke, lagu yang dipilih sudah kita masuk dalam daftar list yang akan segera kita nikmati di sesi ini. Nanti boleh gabung kembali pendengar ya di program Request Pro 1 17 memikirkan dia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
5: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Kita masih bersama di program Request Pro 1 yang ingin berpartisipasi. Telepon sudah kembali saya buka, dan untuk pesan yang masuk di WhatsApp cukup banyak ya. Nanti akan saya bacakan. Atau yang ingin gabung di WhatsApp juga boleh. 0811-76-73-991. Itu khusus pesan pendengar ya. Jika telepon langsung mohon maaf tidak dapat saya angkat teleponnya. Kalau untuk nelpon di 25111, oke? Okay? Oh, sayang sekali terputus. Coba diulang pendengar 0761-251-11. Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, request Pro 1, Mbak Studi.
0: Iya, kenapa ragu-ragu?
1: Bukan ragu.
0: Terus?
1: Kepastiannya nanti.
0: Pasti masih ragu-ragu dong menjelang ada kepastian.
1: Nah, kalau Mbak Suci, apa yang diragukan? Udah jelas di Mbak Suci kan?
0: Jelas dong.
1: Itu. Hati semuanya jelas kan?
0: Apa kabarnya Papa Simpson?
1: Kabarnya alhamdulillah. Apa asam sudah mulai reda ya.
0: Alhamdulillah.
1: Temperaturnya seperti ini.
0: Iya, ada hujan gerimis-gerimis lah bagusnya gitu ya kan.
1: Iya, ada hujannya ya.
0: Tapi belum ini lagi.
1: Belum keseluruhan nampaknya.
0: Belum keseluruhan.
1: Jadi masih ada apa no? Masih ada asapnya masih
0: tapi sedikit kemarin. Samar-samar lah kalau kata orang gitu ya.
1: Kita mau yang jelas kan, tak mau samar-samar.
0: Harus jelas lah semuanya. Samar-samar tuh bayang-bayang tuh gak enak. Digantung-gantung tuh gak enak.
1: Kenyataan ya, harus nyata ya.
0: Harus nyata, harus real, harus jelas begitu.
1: Mudah-mudahan nyata lagi ya.
0: Semoga apapun lah itu ya kan.
1: Iya.
0: Gak jelas kemana arahnya ya.
1: Iya, arahnya tadi kasar. Yang tahu aja coba Suci, inilah kelebihan seorang penyiar yang top.
0: Oh iya, bisa aja. Cubit loh.
1: Tapi kenyataan kita kan menilai itu kan karena kita mendengar tiap hari bagaimana
0: gitu
1: candanya.
0: Siap.
1: Dia bisa membawakan bahasa itu kemana-mana kan itu.
0: Oh, kemana-mana.
1: Iya. Tahu dia itu artinya itu kemana.
0: Ke arah jalan yang benar ya.
1: Kalau yang salah janganlah. Bagi.
0: Jangan dong. Oke, okay, Papa Simpson, lagunya yang mana Papa?
1: Yang laki-laki apa ya? Tadi baru
0: oh itu, mau dari laki-laki, Niji.
1: Iya, laki-laki aja.
0: Ada Niji, Sumpah dan Cinta Matiku.
1: Nah, itulah Sumpah dan Cinta Matiku lah.
0: Cocok, bungkus.
1: Iya, dibungkus aja lah, Pak Suti.
0: Baik.
1: Cinta mati itu perlu kan, jangan banyak cinta lah ya.
0: Curhat
1: ya.
0: Curhat ya, bisa-bisa.
1: Salam Pak Suci dan keluarga. Saya sehat selalu, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Sukses dan pekerjaannya, panjang umurnya ya.
0: Mm-mm.
1: Banyak duitnya. Tambah cantiknya.
0: Amin.
1: Itu papi BT ya, udah masuk deh?
0: Belum.
1: Belum masuk.
0: Belum.
1: Tapi masuk tapi itu siapa ya? Si Pina di Perawang, Bunga juga, Bunga Perawang juga ya, Bu Ros. Itu siapa lagi? Tapi di Duri ya. Itu Atong. Mana Atong? Atong tak pernah.
0: Pak Atong, Pak Atong.
1: Masuk Pak Atong. Aku udah masuk nih.
0: Mana coba. Pak Atong?
1: Atong, udah itu siapa? Tengku Ardiansyah Tanjung Balai Karimun. Ucu Amin tadi ya, selalu di sana ya. Ucu Jawa, Ucu Buyung.
0: Yeah. Udah
1: itu Suryani juga ya, Suryani. Udah itu Pak Diman juga ya. Udah itu Tajudin. Tajudin juga, si Al juga. Bunda Isal. Oh, Bunda Isal marah kok.
0: Mengamuk nanti Bunda.
1: Al juga ya. Rudy tadi juga ya.
0: Iya.
1: Apalagi semua-semua lah tanpa kecuali. Yang belum disebut, ya besok lagi disebut ya.
0: Iya.
1: Yang penting kompas selalu di udara.
0: Nah,
1: kita.
0: Itu dia.
1: Apalagi ada Mbak Sukinya ya. Terima kasih banyak. Hati-hati
0: iya.
1: Pulangnya.
0: Baik.
1: Lihat ke depan, jangan ke belakang.
0: Oh iya dong.
1: Iya.
0: Pegel.
1: Karena kan oleh ke belakang tuh repot ya.
0: Pegel juga lehernya.
1: Itu dia tahu pun. Kalau pegel ada yang lanjut aja.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Papa Simpson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jalannya ke depan, iya kalau lihat ke belakang nggak sampai rumah ntar ya. Makasih Papa Simpson, Niji, Sumpah dan Cinta Matiku itu lagunya ya. Halo, selamat siang Pro 1.
2: Hai cantik.
0: Hai.
2: Assalamualaikum adekku yang tersayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar dirimu?
0: Berkabar baik saya di sini, alhamdulillah. Mbak gimana, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Makan sudah pastinya dong ya?
2: Belum.
0: Oh, kenapa?
2: Pengen tunggu disuapin.
0: Oh, ayo, silahkan. Banyak itu yang bersedia.
2: Nggak mau ah.
0: Jadi?
2: Sudah ada di hati, ngapain semuanya?
0: Tapi, nunggu disuapin.
2: Udah, skip.
0: Kepo deh, siapa sih yang menyuapin bakku ini?
2: Pura-pura gak tahu, tapi kepo.
0: Gitulah kita pura-pura polos ya kan. Iya, udahlah.
2: Apa
0: yang
2: tahu
0: berdua? Ya, siap.
2: Ya, saya tahu.
0: Apa sih?
2: Udah skip.
0: Lagunya dari siapa?
2: Dibacain dong, cantik.
0: Ada Delon Merindumu, Sela Seven, Hari
2: Aduh,
0: Bersamanya.
2: Delon itu yang lagunya Dea Mirela, Dea Mirela, Dea yang itu tuh ya, bukan?
0: Lupa.
2: Lupa ya.
0: Kita dengarkan aja lah ya.
2: Ya udah itu
0: ya, aja. Oke, Delon, Merindumu.
2: Iya, aku merinduimu juga.
0: Miss you too.
2: Because...
0: Udah lah, kirim salam aja lah untuk siapa salamnya.
2: Ini agak sirik nih adekku sekarang, kenapa sih?
0: Gak tau nih, tensi agak gimana gitu ya kan. Jadi bawaannya ada sirik, iri, dengki, semua masuk. Aduh enggak,
2: aduh,
0: bercanda.
2: Jangan deh.
0: Bercanda.
2: Mama,
0: Mama Yus.
2: Mama Yus tolong, masa adek sirik sama...
0: Rukiah si, mah, Rukiah.
2: Kakaknya, ini Rukiah dulu sini.
0: Enggak lah, bercanda yuk. Ini akhir pekan gak kemana-mana kah mbak?
2: Nunggunya aja. Nunggu apa ya? Besok-besok aja lah ngomongnya. Besok
0: kemana sekarang. Kita? Jalan-jalan yuk.
2: Kemana?
0: Mana ya?
2: Ayo kemana?
0: Kemana kita jalan-jalan?
2: Banyak pilihan nih.
0: Iya.
2: Ke Korea yuk.
0: Satu pun gak ada yang jadi pasti.
2: Ayo Korea.
0: Ayo. Ayo.
2: Ayo.
0: Pulang dinas nanti ya. So,
2: gimana di sana udah itu ya? Udah agak lumayan ya cantik?
0: Lumayan apanya?
2: Apanya itunya asapnya.
0: Yang jelas dong, asap ya aman.
2: Tapi lucu ya, true ya. Ini cuma pemberitahuan sedikit aja.
0: Why?
2: Di Rio itu kan semuanya udah hujan, termasuk di Jawa ya.
0: Mm-mm.
2: Jakarta, dimana lah. Cuma tuh satu yang belum, daerah-daerah Sumatera Selatan, daerah Jambi tuh belum ada hujan.
0: Belum ya.
2: Bingung loh, mereka itu termasuk bertahan udah berapa bulan ya mereka tuh keseringannya.
0: Mungkin awannya ini belum ada, karena untuk hujan buatan ini kan awannya harus cocok-cocokan juga.
2: Tapi kan di sana kan kita, mereka tuh kan posisinya di tengah-tengah.
0: Tengah-tengah ya, gak nyampe ke situ ya.
2: Antara Jawa sama kita kan,
0: nah,
2: termasuk
0: itulah.
2: Kan itu.
0: Ini fenomena apa dari El Nino apa gimana mungkin gitu ya?
2: Nggak tahu lah, makanya tuh bingung.
0: Kita berdoa bersama ya mbak ya, mudah-mudahan.
2: Iya, kita doain mereka supaya cepat hujan di sana.
0: Iya, amin.
2: Supaya lancar perjuangannya.
0: Karena memang kalau asap yang kita kemarin ini kan asap kiriman juga.
2: Iya, dari situ kan, dari sana kan?
0: Ya,
2: daerah itu kan masuk dari daerah Sumatera Selatan juga.
0: Iya.
2: Itu tahu ceritanya dari Jambi sana juga.
0: Oh, dapat kiriman ya cerita ya?
2: Oh itu dong nomor satu pasti.
0: Itu sudah di ini kan ya, apa namanya, sudah tidak diragukan lagi.
2: Iya betul.
0: Infonya
2: buat adikku tercinta. Oke deh, salamnya buat semua pendengar Pro 1.
0: Oke,
2: baik. Lagunya buat adikku, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Tambah cantik, tidak berubah, dia tidak berubah sifatnya.
0: Oh enggak.
2: Nanti kalau pulang hati-hati, banyak duitnya deh ya. Bagi-bagi ke kakak ya.
0: Minta duit. Nanti ya pulang dinas Korea ya.
2: Oke.
0: Makasih
2: adekku.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh mungkin di packing ya mbak barang-barangnya sekarang. Kalau saya bawa baju yang ada di badan aja. Atau nanti kita gak usah bawa barang-barang, belinya di sana aja ya kan. Gaya hedon gitu ya. Merindumu, nah ini cocok ini lagunya ini ya. Saya spesialkan juga lagu ini untuk Mbak Vina, Mbakku di Perawang. Nanti WhatsApp yang masuk, nah untuk di via WhatsApp pendengar kembali saya sampaikan ya. Di WhatsApp kita hanya nerima pesan. Jadi kalau telepon itu nomornya 0761251111 ya. 0761251111. Jadi karena menggunakan smartphone itu tambahkan kode areanya 0761. Oke, kalau untuk WhatsApp itu hanya pesan saja. Kalau mau kirim pesan di WhatsApp boleh, mau request lagu apa, pilih lagu yang kita siapkan. Nanti mau kirim salam atau berbagi informasi nanti saya akan bacakan untuk pesan yang masuk ya. Boleh kirim aja pesan ke WhatsApp Pro 1. Kita sapa kembali di ujung telepon, sayang sekali terputus, dicoba. Pro 1 selamat siang. Kenapa? Atau kita beralih ke WhatsApp dulu? Oke, satu telepon lagi boleh. Pro 1 selamat siang.
3: Halo.
0: Hai. Apa sih Adi?
3: Ya itu kan passwordnya.
0: Iya gitu ya. Hai, halo, baiklah. Langsung ketawa gitu ya. Itu ciri khas Adi juga lah, itu passwordnya Adi.
3: Iya.
0: Sehat Di?
3: Alhamdulillah sehat banget nih.
0: Ya. Sudah kenyang sepertinya ya.
3: Iya.
0: Oh mantap. Apa lagunya Di?
3: Apa yang ada?
0: Dari Rio Febrian, Gita Gutawa, Judika, Melly Guslo, Reisha, The Changcuters, Sela on Seven.
3: Sela on Seven apa judulnya?
0: Hari Bersamanya.
3: Wah, keren sekali.
0: Oke, siap. Sela on Seven ya?
3: Iya.
0: Oke. Mau kirim salam kah?
3: Salam-salamnya buat siapa lagi tadi? Buat Ocu Amin.
0: Iya.
3: Si Jawai, Ibu Yung, si Jawa ini. Buat Mbak Vina tadi ya, selamat jalan-jalan ke Korea.
0: Ikut gak? Masih ada waktu loh.
3: Wih, ikut lah.
0: Ikut ya. Nanti
3: tapi
0: ya.
3: Tapi tiket bayar-bayar sendiri kan?
0: Atur aja lah masing-masing.
3: Oke lah, aku packing nanti.
0: Gak usah, bawa ada yang di badan aja, ntar sana kita tinggal beli. Cile, hedon banget ya.
3: Kayak orang kaya nih Jani.
0: Biarlah kita bermimpi, mana tau mimpinya jadi kenyataan Adi.
3: Amin ya Allah. Amin.
0: Lagi untuk siapa?
3: Untuk Ibu Emma. Di Rumbai. Buat Mama Fahmi.
0: Iya.
3: Buat Bu Ros. Buat siapa lagi ya? Buat Tajudin di Minahasa.
0: Minahasa.
3: Buat Agung ya, di Sri Kandi.
0: Iya.
3: Buat Angga di Kulim.
0: Iya.
3: Buat siapa lagi nih? Buat saudara-saudara sebangsa dan setanah air lah. Spesialnya buat Mbak Suci yang lagi bertugas ya.
0: Terima kasih Adi.
3: Sama-sama. Tajam Mbak ya.
0: Baiklah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi di Sigonggong ya. Selalu sehat juga untuk Adi. Terima kasih atensinya tetap terus setia bersama Pro 1. Ini siapa ini? Dari sebentar saya bacakan pesannya masuk ya. Ataki Family dilipat kain ya. Ataki, betulkah membacanya begitu? Ataki Family dari Lipat Kain requestnya lagu Vina Panduwinata. Vina Panduwinata sebentar masuk list kita nggak siang ini ya? Nggak masuk list kita untuk Ataki. Boleh diganti dengan lagu yang lain atau ikutan aja ya dengan pendengar kita yang lain. Selamat siang ya Ataki Family di Lipat Kain. Lagi ada siapa? Untuk teleponnya kemana nomornya Mi? Yang mau gabung di program request, mau gabung langsung boleh, gabung langsung aja 0761 ya, langsung aja di 0761 25111. Itu kalau ingin gabung langsung, jadi suaranya banyak didengar oleh pasang telinga yang ada di antero jagat raya ini ya. Kalau untuk WhatsApp itu hanya melalui pesan saja. Oke, kali ini saya menyapa ada pendengar kita Tiffany dari Kualu. Selamat siang Tiffany di Kualu. Lagunya Sela on Seven. Oke, boleh berarti ikutan dengan Adi lagunya ya. Salam untuk semua pendengar RRI. Semoga sehat selalu, murah rezeki. Itu aja ya Mbak Suci, terima kasih. Ya, sama-sama Tiffany dari Kualu. Dan saya menyapa berikutnya ada siapa lagi? Mas Yono. Selamat siang Mas Yono. Lagunya Melly Guslo ya. Boleh, nanti kita nikmati lagunya. Terima kasih Kak Suci, sama-sama Mas Yono. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Mas Agus Agung HD di Jalan Sri Kandi, lagunya Peter Pan atau Seventeen. Dua-duanya tadi sudah diputar Mas. Nanti ikutan nama yang lain saja ya Mas Agung ya. Sesi pertama tadi Peter Pan atau Seventeennya sudah di request oleh pendengar kita yang sesi sebelumnya. Salam kompak untuk Mbak Suci dan semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru. Ya Mas Agung, terima kasih. Oke, nanti pesan yang masuk saya bacakan ya. Mudah-mudahan waktu kita mencukupi ya, cukup waktu kita untuk membaca pesan yang masuk di WhatsApp ataupun juga nanti jika memungkinkan yang gabung di telepon akan saya sapa kembali. Kita rehat ya. Ada lagu yang harus kita nikmati kali ini, ada Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Lagu pilihan dari Papa Simpson. Ini lagunya Papa Simpson, kita dengarkan. Untuk Anda pendengar Pro 1, tetap di sini ya di Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Request Pro 1. Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru. Request Pro 1. Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

Sheila on 7 dengan judul lagunya Hari Bersamanya ya, menemani kita di siang ini. Dan tentunya kita masih bersama di program Request Pro 1. Namun pendengar, tidak terasa kita hampir sampai di penghujung waktu ya, karena kini telah menunjukkan pukul 14:50 waktu Indonesia Barat. Nah, di sesi ini saya akan menyapa pendengar kita yang gabung di pesan WhatsApp Pro 1. Jadi pesan-pesan yang masuk terlebih dahulu akan saya bacakan sebelum kita pamit undur diri ya dari program ini. Kali ini saya menyapa, ada siapa ini? Nggak nyebutkan nama, tapi pesannya berisi mau apa ini? Oh, mengucapkan selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun untuk Alicia Khairina Afli ya. Jadi selamat ulang tahun ini untuk Alicia Khairina Afli yang pertama. Wah, ulang tahun yang pertama babynya ya. Selamat ulang tahun Alicia ya. Semoga ini panjang umur, jadi anak yang solehah dan selalu beruntung. Amin, Allahumma amin. Ini siapa yang mengirim ini? Mamahnya mungkin ya. Selamat ulang tahun untuk baby Alicia Khairina Afli. Lagi yuk kita menyapa, ada siapa ini? Selamat siang untuk Om Zepta di Taman Karya Panam. Hai Om Zepta, apa kabar Mbak Suci? Bahagia selalu ya, amin. Alhamdulillah saya berkabar baik di siang ini Om Zepta. Semoga Om Zepta juga sehat di sana ya. Lagunya pilihan Mbak Suci aja ya. Oke, mana yang kita putarkan nanti itu yang kita nikmati ya Om Zepta. Ini salamnya untuk Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, mamanya si kembar, Mbak Vina dan Mbak Anti serta pendengar lainnya. Salam istimewanya untuk Ananda Nayara. Oh. Jangan lupa pulang healing nanti bawa bakso bakar untuk Om Zepta ya. Mana uwit jajannya Om? Enggak bercanda ya. Langsung maknya yang jawab enggak tuh, bundanya nanya langsung yang jawab. Selamat siang juga untuk Bunda Yani di Jalan Paus. Halo Bunda Yani, semoga berkabar baik di sana ya Bunda. Ikutan aja lagunya, salam untuk semua. Dan salam spesial untuk Mbak Simpson. Terima kasih ya Bunda Yani. Terima kasih juga udah gabung. Lanjut, wah ramai ya yang gabung di WhatsApp ternyata. Ada Anin Sila. Anin Sila, Anin Sila di mana Anin? Di Kampar mungkin ini ya. Lagunya Tere. Tere gak masuk list kita Anin. Ikutan sama pendengar kita yang lain ya, atau ikutan dengan lagu yang akan kita nikmati nanti. Salam untuk semuanya aja ya Mbak. Siap, oke. Ada lagi? Ini tadi sudah. Ini juga udah. Selamat siang untuk Ayu di Rumbai. Hai Ayu, semoga berkabar baik ya. Ini Ayu kirim salam untuk semua katanya gitu. Untuk lagu tadi yang Ayu minta itu sudah kita putarkan Ayu ya di sesi sebelumnya. Dan saya menyapa, ada siapa ini? Mbak Suci, lepas rindu dengar suaranya Pro 1. Iya, ada Kak Erni Yasin ternyata di Panam ya. Selamat siang Kak Erni. Salam rindu juga dari saya di sini untuk Kak Erni Yasin ya. Lagunya siang ini ikutan aja. Salam untuk Suci yang dirindukan. Masya Allah, rindu Kak Erni juga. Terima kasih Kak Erni. Sehat selalu untuk Kak Erni di sana. Ada Angga juga di Kulim ya. Selamat siang untuk Angga di Kulim. Semoga lekas sehat, lekas membaik untuk Angga di Kulim ya. Katanya lagi sakit, untuk lagu ikutan juga. Oke, baiklah kalau gitu. Karena kita sudah di menit-menit akhir. Lagu siapa ya kita nikmati ya? The Changchurters aja kali ya? Atau dari siapa? Judika? Dari Gita Gutawa kah? Rio Febrian kah? Atau Raisya? Duh, saya bingung. Rio Febrian aja kali ya. Ini karena di posisi list lagu Rio Febrian ini terakhir posisinya pendengar. Jadi Rio Febrian aja yang kita nikmati sekaligus akan menutup kebersamaan kita dalam program request hari ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Anda pendengar yang sudah bergabung ya. Bergabung di WhatsApp ini luar biasa rame. Gabung tadi juga di telepon juga rame. Penuh canda tawa, kegembiraan siang ini. Terima kasih ya. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Dan tetaplah bersama kami karena masih banyak ragam program yang akan disajikan. Informasi serta hiburan masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda. Dan saya Suci Raslia masih bersama Anda hingga jam 6 sore nanti ya. Jam 6 sore pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Namun untuk program request hari ini kita cukupkan hingga di sini. Kita nih tutup dengan lagu dari Rio Febrian dengan judul lagunya Jenuh. Tapi untuk Anda jangan jenuh ya, tidak boleh jenuh dengan Pro 1. Harus tetap di sini saja. Di Pro 1 RRI Pekanbaru, tentu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap bersama kami.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan kita melanjutkan rangkaian di Riau Sore. Ya, untuk hari ini saya Suci Raslia juga masih akan menemani Anda. Pendengar Pro 1, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami informasikan sesaat lagi ini seruan azan salat fardu asar akan berkumandang ya pukul 15:11 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, segera akan kita dengarkan seruan azan sholat fardu asar hari ini.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: saat sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama dalam rangkaian Rio Sore menemani Anda di program informasi dan musik ya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, dan semoga Anda juga dapat terhibur dengan lagu-lagu yang tadi juga sudah kita nikmati di akhir pekan. Kini telah menunjukkan pukul 15 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat ya, sudah masuk sore hari. Bagaimana suasana minggu Anda pendengar? Apakah saat ini masih santai di rumah, atau mungkin baru pulang jalan-jalan ya, atau mungkin kini masih sibuk dengan aktivitas? Nah, apapun itu kegiatannya pendengar ya, yang jelas jangan sampai semangat ikut turun hanya karena hari sudah mulai sore. Justru ini masih ada waktu ya untuk menikmati minggu sebelum kita kembali menyambut aktivitas di awal pekan besok. Jadi bisa menghabiskan waktu dari sore hingga malam nanti mungkin dengan ngobrol bersama keluarga ya, menikmati makanan minuman favorit Anda, atau mungkin sekedar keluar sebentar menikmati waktu sore ini ya, mungkin sambil duduk santai mendengarkan musik. Apapun itu yang penting ya, beri kesempatan tubuh dan pikiran untuk beristirahat, jangan semuanya dipikir.

lebih baik minggu sore diisi dengan energi yang positif, pendengar. Baik, agar tetap semangat dan sembari juga menemani Anda dengan aktivitas yang Anda lakukan, kami hadirkan kembali ya hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1. Hingga nanti juga kita akan bergabung dengan RRI Tanjung Pinang, pendengar ya. Tepat nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tetap semangat, tetap ceria, dan jangan lupa untuk tetap terus tersenyum, pendengar ya, di sore minggu ini.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, kami hentikan sejenak ya untuk rangkaian lagu-lagu di kesempatan sore ini, nanti akan kembali kita nikmati. Namun di kesempatan ini pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi-informasi terkini untuk Anda. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita simak informasi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, disiarkan langsung dari Tanjung Pinang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15. RRI Pekanbaru. RRI Padang. RRI Tanjung Pinang. RRI Bukit Tinggi. RRI Batam. RRI Ranai. Dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 20 September 2026.

0: Dinas Kesehatan Riau siapkan strategi menghadapi dampak karhutlah terhadap kesehatan masyarakat melalui data promosi kesehatan dan tindakan preventif. Berikut laporan Alwis Suryatmaja.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain penanganan langsung di lapangan, penguatan data, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menyampaikan bahwa satu kebijakan terkait penanganan karhutlah dapat memberikan dampak luas, tidak hanya terdampak lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap yang ditimbulkan. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau melibatkan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, melakukan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, salah satunya dengan melakukan pembagian masker sebagai perlindungan awal terhadap paparan asap.
2: Satu kebijakan itu dampaknya luar biasa banyak. Terhadap karhutlah saja, untuk level kita, di posisi kita, memang dia karhutlah. Tapi setelah kebakaran itu ada asap. Setelah ada asap itu berdampak kepada kesehatan. Kesehatan itu ada 5 penyakit yang didominasi pada asap ini. Pertama ISPA. Yang kedua pneumonia. Ya, yang ketiga ini konjungtivitis. Yang keempat ini kulit kita. Ya. Yang kelima asma. 5 penyakit ini mengalami peningkatan yang luar biasa di tahun 2026. 2025 hanya 7 ribuan. Sekarang kita di Juli ini saja itu sudah menembus angka 10 ribu sekian. Nah, ini bagaimana kemarin kami melibatkan seluruh perguruan tinggi untuk tindakan preventif dan promotif. Salah satunya membagikan masker. Masuk suratnya, Pak.
1: Sementara itu, Gloria Abidin, selaku praktisi teknologi informasi asal Jerman, juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin di Provinsi Riau dalam menghadapi permasalahan kesehatan akibat bencana lingkungan seperti karhutlah. Menurutnya, pengelolaan data menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan strategi penanganan yang lebih efektif ke depannya.
3: Dari 4 hal tadi yang paling penting, dan misalnya kita ada 4 fakultas, gimana caranya kita berkolaborasi, anak Filkom bikin data, ngumpulin data, anak FKESMAS gimana mereka mau menginterpretasi itu data, nanti anak FIKH, anak ilmu komunikasi, anak-anak hukum coba, oh bagaimana kita mau caranya efektif mau menyebarkan ke masyarakat, dan satu lagi mungkin anak FKES, oh bagaimana kita mau membantu Puskesmas dalam keadaan begini gitu ya.
1: Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, penanganan dampak karhutlah diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan risiko kesehatan, penguatan sistem informasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Kenalkan layanan kepada masyarakat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru hadirkan program pilot di kawasan Car Free Day Pekanbaru. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
4: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekanbaru kembali menghadirkan program Pekan Informasi Layanan on the Street atau PILOTS di kawasan Car Free Day Kota Pekanbaru Minggu 20 September 2026. Kepala KPKNL Pekanbaru Muhammad Arif Rohman mengatakan PILOTS merupakan program rutin yang menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai layanan yang tersedia di KPKNL Pekanbaru. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap triwulan atau minimal 4 kali dalam setahun. Ia menjelaskan terdapat 4 layanan utama yang diberikan KPKNL Pekanbaru, yakni pengurusan piutang negara, pengelolaan barang milik negara atau BMN, pelayanan lelang, dan penilaian.
5: Agar masyarakat bisa mengerti layanan-layanan yang ada di KPKNL. Layanan lelang misalkan yang sekarang menjadi layanan paling banyak diakses oleh masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat tidak tahu bagaimana cara mau ikut lelang. Terus jangan juga sampai tertipu nanti, kan sekarang ada beberapa penipuan yang mengatasnamakan lelang. Kemudian juga mungkin ada masyarakat yang ingin memanfaatkan BMN-BMN milik pemerintah. Bisa juga nanti di seperti yang kita sekarang laksanakan, mengedukasi bagaimana sih sebuah aset yang idle bisa dimanfaatkan, yang sekarang RRI ini berkolaborasi dengan KPKNL Pekanbaru.
4: Salah seorang warga Pekanbaru yang mengunjungi kegiatan tersebut, Yeni, mengapresiasi kehadiran KPKNL di kawasan CFD.
6: Lebih lanjutnya
4: Melalui kegiatan pilot, KPKNL Pekanbaru berharap masyarakat semakin mengenal dan memahami layanan pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Selain meningkatkan akses informasi, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan layanan KPKNL melalui prosedur yang resmi dan aman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kontes Kapal Indonesia 2026 di Bengkalis telah berakhir dengan menetapkan para juara dari 6 kategori lomba. Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya kembali meraih gelar juara umum. Reporter Nur Fitriani melaporkan.
6: Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 yang digelar di Bengkalis berakhir pada Kamis 17 September 2026. Sejumlah perguruan tinggi dari berbagai daerah berhasil meraih gelar juara pada 6 kategori utama. Untuk kategori Autonomous Surface Vessel atau ASV, juara 1 diraih Institut Teknologi 10 November, juara 2 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan juara 3 Universitas Gajah Mada. Kategori Electronic Remote Control atau ERC, juara 1 Universitas Diponegoro, juara 2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juara 3 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sementara kategori Full Engine Remote Control atau VRC, juara 1 diraih Institut Teknologi 10 November, juara 2 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan juara 3 Universitas 11 Maret. Untuk kategori Remotely Operate Vessel atau ROV, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya meraih juara 1, juara 2 Universitas Indonesia, dan juara 3 Institut Teknologi 10 November. Sedangkan kategori Inovasi dan Desain Kapal atau IDK, juara 1 Universitas Diponegoro, juara 2 Institut Teknologi 10 November, dan juara 3 Politeknik Negeri Bengkalis. Pada kategori Inovasi Sistem Perkapalan dan Keselamatan atau ISPK, Universitas Diponegoro meraih juara 1, juara 2 Universitas Andalas, dan juara 3 Universitas Riau. Selain juara utama, sejumlah penghargaan khusus juga diberikan kepada tim peserta. Best Design ASV diraih Universitas Hasanuddin. Best Design RC dan VRC diraih Politeknik Negeri Bengkalis. Sedangkan Best Design ROV diraih Universitas Erlangga. Untuk Best Poster ASV diraih Universitas Negeri Yogyakarta. Best Poster ERC dan ISPK diraih Universitas Diponegoro. Best Poster VRC diraih Universitas Muhammadiyah Malang. Best Poster ROV Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan Best Poster IDK diraih Institut Teknologi 10 November. Penghargaan Best Spirit diberikan kepada tim ASV Universitas Brawijaya. Sementara Fundraise RC diraih Universitas Diponegoro dan Fundraise VRC diraih Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk kategori Juara Harapan 1, ASV dan VRC diraih Universitas Negeri Surabaya, ERC Universitas Negeri Semarang, ROV Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IDK Universitas Indonesia, dan ISPK Institut Teknologi 10 November. Sedangkan Juara Harapan 2, ASV diraih Universitas Jember, ERC Universitas Negeri Yogyakarta, VRC Universitas Maritim Raja Ali Haji, ROV Universitas Erlangga, IDK Institut Teknologi Kalimantan, dan ISPK Universitas Negeri Malang. Berdasarkan hasil akhir kompetisi, Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya kembali dinobatkan sebagai juara umum KKI 2026. Gelar ini sekaligus melanjutkan dominasi ITS sebagai juara umum KKI dalam 3 penyelenggaraan berturut-turut. KKI 2026 di Bengkalis menjadi ajang kompetisi sekaligus ruang bagi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan inovasi teknologi kemaritiman. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis turut sampaikan ucapan selamat kepada Lanal Dumai yang berhasil meraih predikat Lanal terbaik tahun 2026. Hal tersebut disampaikan langsung kepada Dan Lanal Dumai saat beri kuliah umum di kampus Polbank. Selengkapnya reporter Muhammad Fiza melaporkan.
7: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng Insinyur Johnny Caster menyampaikan ucapan selamat kepada Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai atas prestasi sebagai Lanal terbaik se-Indonesia tahun 2026. Ucapan tersebut disampaikan Johnny Caster saat menerima kunjungan Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut Agung di kampus Polbeng. Dalam kunjungan tersebut, dan Lanal Dumai juga bersempatan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Polbeng. Johnny Caster mengatakan prestasi yang diraih Lanal Dumai pada momentum HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Surabaya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Riau dan berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja.
8: Kami juga kemarin Anda membaca sebagai pangkalan terbaik Indonesia. Tentu ini bukan suatu hanya sekedar suatu prestasi, tapi ini juga membuktikan bagaimana Lanal Dumai memberikan perlindungan baik terhadap perairan maupun terhadap masyarakat kita di Indonesia. Lagi kami ucapkan selamat kepada Lanal Dumai atas prestasi tersebut. Itu jangan berpuas sampai di situ, tentu perlu komitmen yang lebih tinggi lagi untuk menjaga NKRI kita.
7: Dalam kesempatan yang sama, dan Lanal Dumai juga turut melakukan kunjungan ke sejumlah venue kontes kapal Indonesia 2026 yang berada di lingkungan kampus Polbeng. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan kompetisi teknologi kemaritiman tersebut. Kunjungan dan Lanal Dumai ke Polbeng diharapkan semakin memperkuat sinergi antara TNI Angkatan Laut dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan potensi kemaritiman di wilayah Riau. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kabut asap meningkat, Bupati Tanah Datar Eka Putra imbau masyarakat kurangi kegiatan di luar ruangan. Berikut dilaporkan Irsyad.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memantau kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah itu
0: kepolisian
1: dan berdampak
0: daerah
1: terhadap kualitas udara serta kesehatan masyarakat.
0: Kepolisian
1: Bupati
0: daerah
1: Tanah Datar
0: Sumatera
1: Eka Putra
0: Barat
1: menyampaikan bahwa kabut asap telah menyebabkan keluhan mata perih dan peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang mencapai 2.589 kasus di Tanah Datar.
0: 2026,
1: dirinya mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah
0: di kota
1: apabila tidak mendesak serta menggunakan masker untuk mencegah gangguan kesehatan akibat paparan asap.
0: Eka Putra mengatakan
1: pemerintah daerah
0: disampaikan
1: pemantauan, pengkajian, dan evaluasi kondisi udara serta kesehatan masyarakat termasuk menyiapkan obat-obatan di seluruh puskesmas dan mempertimbangkan posko
0: olahraga lari,
1: di Batu
0: olahraga,
1: Sangka. Selain
0: lari,
1: itu, Bupati menginstruksikan pegawai pemerintah Kabupaten Tanah Datar
0: olahraga lari
1: pelayanan
0: untuk ambil
1: publik
0: bagian
1: untuk menggunakan masker tanpa menghentikan pelayanan masyarakat.
0: Polis Woman Run 4 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi pada Minggu 27 September 2026
1: apabila kondisi kabut asap semakin membahayakan kesehatan masyarakat dan atlet. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat serta daerah lain terkait dugaan sumber kabut asap sekaligus mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran jerami dan pembukaan lahan dengan cara membakar.
2: Sudah 2.589 anak yang kena ISPA di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Jadi kami pada kesempatan ini menghimbau pada seluruh masyarakat, ya, usahakan kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah dulu karena udara sedang tidak sehat di kabupaten kita. Dan untuk anak-anak sekolah kami sudah mulai dari kemarin itu sudah melakukan untuk daring, ya, dan alhamdulillah itu sudah berjalan, tetapi kasusnya selalu meningkat. Dari setiap hari setiap jam kami memantau itu kasusnya selalu meningkat untuk yang ISPA ini. Kita masih melihat situasi cuaca, kalau cuaca ini hujan satu hari dua hari ke depan tentu asap berkurang.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mempertimbangkan penetapan status tanggap darurat bencana kabut asap dan mengusulkan penundaan porprov apabila kondisi tidak membaik dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Irsyad melaporkan.
0: Kepolisian daerah Sumatera Barat mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pecinta olahraga lari, untuk ambil bagian dan meriahkan ajang bergengsi Police Woman Run 4 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Yudi Prama Agustino.
3: Kepolisian daerah Sumatera Barat mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pecinta olahraga lari, untuk ambil bagian dan meriahkan ajang bergengsi Police Woman Run 4 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Kegiatan olahraga rekreasi yang mengusung semangat kebugaran sekaligus mendekatkan Polri dengan masyarakat ini dipastikan bakal berlangsung meriah dengan latar keindahan panorama khas Kota Bukit Tinggi dengan target jumlah peserta 3.500 orang. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmelawati Rosya menyampaikan, ajang Police Women Run 4 2026 tidak hanya sekedar wadah berolahraga untuk menjaga kebugaran fisik semata, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan membangun interaksi positif antara jajaran kepolisian dan masyarakat. Polda Sumbar mengundang dan mengajak seluruh masyarakat, komunitas lari, serta pencinta olahraga dimanapun berada untuk turut serta ambil bagian dalam ajang Police Women Run 4 2026 di Bukit Tinggi dengan kategori lari jarak 5K dan 10K. Susmelawati Rosya menjelaskan, momen ini merupakan wadah untuk bergerak, bersemangat, dan menginspirasi hidup sehat bersama, sekaligus mempererat kebersamaan antara Polwan, Polri, dan masyarakat.
4: Kami ingin kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan antara Polri dengan masyarakat. Respon masyarakat sejauh ini cukup positif sekali. Kita melihat adanya keterlibatan komunitas lari. Ada masyarakat umum juga dan berbagai pihak yang ikut mendukung kegiatan ini. Untuk tahun ini target Polda Sumbar itu yang ikut Police Women Run 3.500 peserta dengan kategori lari 5K dan 10K. Pesertanya juga beragam, ada pelajar, masyarakat umum, anggota Polri, dan ada juga kategori master untuk usia 40 tahun ke atas. Kegiatan ini bisa diikuti oleh berbagai kalangan, tentu saja sesuai dengan kategori yang telah ditentukan oleh panitia.
3: Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau mendaftarkan diri sambung Susmelawati Rosya, pihak penyelenggara telah menyediakan layanan bantuan atau helpdesk resmi melalui pesan WhatsApp di nomor 0812-8115-9911. Pihak Polda Sumbar berharap ajang ini dapat sukses terlaksana serta memberikan dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian lokal di Kota Bukit Tinggi. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Kita menuju RRI Batam. Pelaku usaha UMKM Batam diminta tidak tunda pengurusan sertifikasi halal jelang penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026. Terangkum dalam laporan Faik Iqbar Muzaki.
5: Pelaku usaha makanan dan minuman di Batam diminta tidak menunda pengurusan sertifikasi halal menjelang penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026. Pemerintah menilai waktu yang tersedia semakin terbatas, sementara jumlah produk yang telah memiliki sertifikat halal di Batam masih perlu ditingkatkan. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, mengatakan sertifikasi halal menjadi kewajiban yang perlu dipenuhi pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus di Batam, pihaknya mencatat baru sekitar 17.800 produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
6: Saya sampaikan dalam catatan kami, baru sertifikasi halal di Batam itu mulai dari yang regulernya sampai yang tingkat mikro kecilnya baru 17.800 yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Untuk sekarang ini kan sertifikasi halal ini bukan lagi pilihan tetapi adalah sebuah mandatori bagi pelaku usaha. Dan BPJPH sebagai pemegang regulasi memang sudah melahirkan atau menyusun regulasi kewajiban halal ini. Dan ada nanti sanksi bagi pengusaha atau pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal.
5: Abdi menjelaskan, jumlah tersebut menunjukkan masih diperlukan percepatan agar pelaku usaha khususnya sektor mikro dan kecil segera memanfaatkan jalur sertifikasi yang tersedia. Menurutnya, kewajiban tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan besar tetapi juga usaha rumahan yang memproduksi makanan dan minuman. Dari sisi pendampingan UMKM, Direktur Eksekutif Al-Ahmadiyah Entrepreneurship Center Batam, Lisia Anggraini, melihat masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dorongan untuk segera mengurus sertifikasi halal. Pihaknya bahkan menyiapkan pendampingan bersama bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat.
7: Memang teman-teman UMKM dimanapun berada ya, waktu udah kepepet banget gitu loh. Jadi ayo bergegas gitu loh. Insya Allah kami udah rencanakan kita ada temu bulanan komunitas yang kerjaannya adalah mengurus sertifikat halal. Jadi kami lagi ngumpulin teman-teman alumni kami yang belum punya sertifikat halal, kita bantu urus bareng-bareng, kita mendampingi mereka gitu loh.
5: Upaya percepatan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan proses sertifikasi sebelum batas waktu yang ditetapkan. Pelaku usaha pun diminta tidak menunggu hingga mendekati tenggat waktu, karena kelengkapan sertifikasi halal dapat menjadi bagian penting dalam keberlanjutan pemasaran produk mereka. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Barmusyaki melaporkan.
0: Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam akan tunggu arahan dari tim khusus bentukan Disnaker Trans Provinsi Kepri sebelum tindak lanjuti kasus pekerja Gimli Indonesia. Jika berlanjut ke pemutusan, Disnaker akan ambil langkah sengketa PHK melawan Gimli Global yang bermarkas di Singapura. Reporter Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
8: Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, sudah masuk ke kami.
9: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Yudi Suprapto mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kabar terakhir dari tim khusus gabungan Disnaker Provinsi terkait penyelesaian kasus tidak dibayarnya hak para pekerja Gimli Indonesia. Diketahui beberapa waktu lalu tim khusus telah berangkat ke Singapura untuk berunding dengan manajemen Gimli Global. Adapun beberapa hal yang tengah dipastikan tim khusus dengan komposisi Disnaker Provinsi, Disnaker Kota Batam, serta Serikat Buruh ini dikatakan Yudi Suprapto adalah terkait pembayaran hak karyawan seperti gaji dan BPJS serta keberlanjutan operasional dari perusahaan garment tersebut. Yudi menyebut jika nantinya keputusan akhirnya adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Gimli, barulah kasus tersebut akan ditindaklanjuti oleh Disnaker Kota Batam. Maka itu ia masih terus melakukan koordinasi dengan tim khusus tersebut.
10: Iya, kan mereka belum ada yang PHK. PHK-nya kan belum ada tuh, karena masih dalam investigasi apakah dia ini PHK apa tidak. Kita meminta kejelasan, tapi timnya kan tadi baru berbentuk. Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, sudah masuk ke kami. Itu kan dalam tahap perjuangan nih, karena perusahaannya itu kan sekarang ada di sini, ownernya. Jadi kami sama-sama, tapi tetap domainnya provinsi, walaupun melibatkan ada serikat, ada Polda, ada BPJS, itu hanya untuk bagaimana menyelamatkan orang-orang ini dulu.
9: Sebelumnya, Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad mengungkapkan, negosiasi telah dilakukan di Singapura yang merupakan tempat induk dari perusahaan Gimli Indonesia, yakni Gimli Group yang merupakan penyedia garmen dan tekstil global. Amsakar mengungkapkan perwakilan pemerintah dan serikat buruh bersama perusahaan induk tengah mengkoreksi surat pernyataan pertanggungjawaban keuangan atas para pekerja, sehingga perubahan perjanjian yang sempat terjadi 5-6 kali dapat dieliminir dan para pekerja Gimli mendapatkan haknya secara penuh.
11: Solusinya sudah ditemukan, adalah soal hak yang harus diselesaikan perusahaan terhadap Bapak dan Ibu. Jadi sekarang sedang koreksi surat pernyataannya, bahwa rupanya sampai 5-6 kali manajemen ini berubah-ubah, sehingga penyelesaiannya tidak sederhana. Surat pernyataan itu penting karena pertanggungjawaban keuangan. Tapi saya ingin tidak ada hal yang mengikat seolah-olah sudah tanda tangan itu perusahaan lepas tangan.
9: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada sejumlah daerah sumber kabut asap. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak kabut asap yang mengganggu berbagai sektor di Sumatera Barat sejak beberapa pekan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Melati Oktawina.
1: Dan ini sudah kita sampaikan juga kepada kementerian, kita harapkan memang dukungan dari pusat untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran terjadi di provinsi tetangga kita.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di daerah ini sebagian besar berasal dari kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga. Di antaranya dari Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Mahyildi menjelaskan telah menyampaikan kondisi dan dampak kabut asap tersebut kepada pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat proses pemadaman kebakaran di daerah sumber asap. Menurutnya, penanganan kebakaran di daerah sumber menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kabut asap yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Terlebih, titik kebakaran di Sumatera Barat sendiri relatif tidak banyak dibandingkan daerah sumber asap.
1: Asap yang terjadi di Sumatera Barat sendiri adalah dari yang berakibat kebakaran hutan di Jambi, Riau, dan kemudian Sumatera Selatan. Itu yang kita harapkan untuk pemerintah pusat ada percepatan-percepatan, karena ini akan mengganggu banyak hal, di antara kaitan dengan pendidikan, dan juga ekonomi. Ini juga akan berdampak, karena gerak masyarakat juga terbatas.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyampaikan, juga telah meminta Bupati dan Wali Kota melakukan pengukuran kondisi udara di wilayah masing-masing. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan sesuai kondisi di lapangan. Selain itu, kata Mahyildi, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menyurati Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk melakukan modifikasi cuaca. Upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Dukungan pemerintah pusat mempercepat pemulihan akses masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tanah Datar yang diwujudkan melalui pembangunan Jembatan Baile Tanjuang Anau. Jembatan berada di Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo tersebut kini kembali membuka akses bagi 279 warga. Berikut disampaikan reporter Widi Dwi Putri Liani.
3: Akses bagi 279 warga atau 71 kepala keluarga di kawasan Tanjung Anau, Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, kini kembali normal setelah pembangunan jembatan Baili selesai dilakukan. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari penanganan pasca bencana yang sebelumnya membuat akses masyarakat terganggu selama beberapa bulan. Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada RRI kemarin mengatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana. Ia berharap bantuan pembangunan jalan dan jembatan terus mengalir sehingga akses masyarakat di sejumlah wilayah Tanah Datar yang masih terdampak dapat segera dipulihkan. Ia menjelaskan selain jembatan Baili, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga merencanakan pembangunan 4 jembatan gantung di wilayah Nagari Talua. Sejumlah lokasi lainnya masih akan disurvei untuk menentukan kebutuhan pembangunan dan lokasi yang membutuhkan penanganan.
4: Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang sangat perhatian kepada Sumatera Barat khususnya Tanah Datar melalui Kepala BNPB, melalui Menteri PU yang sudah turun langsung ke lokasi bencana ini dan sudah merealisasikan apa yang rusak di langsung dibangun. Dan ini, kalau ini dari BNPB, langsung Kepala BNPB memerintahkan untuk dibangun dan jembatan ini langsung pengadaan dari BNPB yang dikirim langsung dari Jakarta dan dipasangkan langsung di Nagari Talu ini. Dan ada lagi jembatan yang akan dibangun, jembatan gantung, 4 jembatan gantung, 1 jembatan ini, dan ada satu lagi yang akan disurvei oleh Kalaksa BPBD.
3: Sementara itu, Wali Nagari Taluak, Pendi Aswil mengatakan, pembangunan jembatan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya 71 kepala keluarga yang selama ini mengalami keterbatasan akses. Dengan kembali berfungsinya jembatan, aktivitas masyarakat untuk keluar dan masuk kawasan tersebut menjadi lebih lancar, di mana sebelum jembatan Baili dibangun, masyarakat menggunakan jembatan darurat selama sekitar 3,5 bulan.
5: Di situ ada sebanyak 71 kakak kita di situ, sebanyak 279 orang. Dengan dibangunnya jembatan ini, otomatis masyarakat kami yang itu sudah aksesnya sudah normal kembali. Sebelum dibangunnya jembatan ini, kami pakai jembatan darurat lebih kurang 3,5 bulan. Jadi alhamdulillah dengan dibangunnya jembatan Belia oleh BNPB melalui Bupati Tanah Datar, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Masyarakat kami yang biasanya tidak akses untuk keluar tidak ada, alhamdulillah dengan jembatan ini sudah lancar kembali gitu.
3: Pendi menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, keberadaan jembatan itu menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses keluar akibat kerusakan infrastruktur. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Kita ke RRI Ranai. Ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan di sejumlah desa di Natuna. Sebagian masyarakat masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski kualitas air belum sepenuhnya layak konsumsi. Berikut dilaporkan Marjani.
6: Sejumlah desa di Kabupaten Natuna masih menghadapi keterbatasan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kondisi tersebut membuat sebagian warga masih mengandalkan sumur sebagai sumber utama air. Camat Bunguran Timur Laut Tarmizi dalam dialognya bersama RRI belum lama ini mengatakan dari 7 desa yang berada di wilayahnya, masih terdapat 3 desa yang memiliki keterbatasan sarana air bersih. Salah satunya Desa Klanga, khususnya masyarakat di wilayah Setapang yang sebagian besar masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan air. Menurut Tarmizi, kondisi air sumur yang digunakan masyarakat di wilayah tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan air yang layak untuk dikonsumsi. Kualitas air dikeluhkan karena berbau dan memiliki kondisi yang kurang baik. Tarmizi berharap keterbatasan sarana air bersih di sejumlah desa tersebut dapat menjadi perhatian sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada sumber air yang kualitasnya belum memenuhi kebutuhan konsumsi.
7: Kalangan masih menggunakan saluran air pegunungan Desa Curug. Dalam beberapa titik tempat masih ada, tapi ada sebagian daerah, contoh di wilayah Pesisir Setapang, itu mengalami kekurangan air dan saat ini mereka masih menggunakan telaga atau sumur, ya. Tapi perasaan sumur itu berbeda. Payau kan berada di Daun Tujuh Pada Ulu, meskipun dia berada di bawah bukit, tapi sumber airnya tidak ada. Ini juga mengalami kekeringan sampai saat ini juga. Dan pengadah juga, pengadah itu daerah Semitan itu masih terawir air, tapi daerah Janin itu mengalami kekeringan juga.
6: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Rawan juga mengatakan ketergantungan terhadap sumur yang juga masih terjadi pada sebagian masyarakat di wilayah kepulauan. Meski pemerintah telah membangun embung sebagai salah satu sumber cadangan air, sebagian warga masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bambang menjelaskan keberadaan embung membantu menyediakan sumber air bagi masyarakat, namun belum seluruh warga dapat sepenuhnya meninggalkan penggunaan sumur. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap sarana dan ketersediaan air bersih masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Natuna.
8: Di pulau ini sumber air itu ada dua. Pertama dari PDAM, yang kedua dari sumur, yang menggunakan sumur. Sumur ini insya Allah kalau memang kemarau itu akan kering.
6: Di tengah musim kemarau seperti saat ini, sumur yang menjadi andalan warga juga mulai berkurang debitnya. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap pemerataan sarana air bersih masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Natuna. Pembangunan sarana air bersih di desa-desa yang belum terjangkau pelayanan air bersih diharapkan dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Demikian Marjani melaporkan.
0: RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Natuna menggelar kegiatan bakti kesehatan dalam rangka HUT ke-81 TNI. Kegiatan tersebut meliputi pengobatan massal dan operasi bibir sumbing bagi masyarakat Natuna. Reporter Analia Widi melaporkan.
9: Sebanyak 11 pasien mengikuti operasi bibir sumbing dalam kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Lanut Raden Sajat, RSA Natuna bekerjasama dengan pemerintah, Kabupaten Natuna, dan tim medis dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara, RSPAU, Dr. Suhardi Harjo Lukito, Yogyakarta, pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TNI bersama pemerintah daerah menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat dan Lanut RSA Natuna, Marsekal Pertama TNI Onismus Gederai Ariyadi mengatakan Selain operasi bibir sumbing, kegiatan tersebut juga memberikan pemeriksaan kesehatan umum kepada 130 pasien, pemeriksaan gigi kepada 28 pasien, kitanan massal bagi 12 anak, serta membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat.

0: satu dokter spesialis bedah plastik, satu dokter spesialis anestesi, serta tenaga medis pendukung lainnya.
1: Sementara itu, kepada RRI, Mel mengaku bersyukur anaknya Inayah yang berusia 10 tahun dapat menjalani operasi tanpa harus pergi keluar daerah. Ia menyebut operasi tersebut merupakan tindakan kedua yang dijalani Inayah dan secara gratis.
2: Ya, alhamdulillah sih di sini ada diadakan program ini, jadi nggak perlu jauh-jauh keluar kota gitu. Ada takutnya, ada senangnya, campur aduk. Ya, tapi alhamdulillah sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar. Senang sih, jadi yang pada belum tahu tuh jadi tahu kalau ini bisa dioperasi gitu. Jadi di pulau-pulau kan belum pada tahu, jadi banyak tuh, dia ada 11 orang ya. Hari ini 3, semalam 8.
1: Kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara TNI, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan tenaga kesehatan, serta berbagai pihak dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diharapkan turut mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kepedulian dan kebersamaan dalam membantu masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna sebagai daerah 3TP, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nur Sahdu, mengimbau warga untuk bersama-sama merawat serta menjaga fasilitas paving.

0: paving blok tersebut sudah melebihi ekspektasi. Ia menyebutkan, total nilai kontrak pembangunan paving blok mencapai Rp179 juta.
1: Pak Katalik telah memberikan resesnya untuk masyarakat seperti kita lihat ini. Ini sepenggal, ya pelan-pelan lah tahun depan Pak Katalik bisa lagi ngasih. Kita lihat sudah selesai 100%, Alhamdulillah bagus. Ya ini kan reses, hasil reses beliau.
0: Ketua RT 4 RW 3 Gunung Lengkuas Pujiari mengapresiasi atas tindak lanjut usulan yang dibuat untuk pembangunan di daerahnya. Dirinya menyebutkan, anggaran tersebut dari tahun 2023 yang akhirnya dapat realisasi pada tahun 2026. Pujiari menambahkan, tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan paving blok tersebut. Seluruh proses pekerjaan sangat maksimal dan bahan proyek dinilai sangat baik.
2: Alhamdulillah kalau bagi kami warga mengusulkan ditindaklanjuti, alhamdulillah, terutama warga dari mengusulkan dari anggaran 23, alhamdulillah terrealisasi tahun 2026.
0: Said juga mengatakan peninjauan lapangan bersamaan dengan proses professional handover atau PHO atau serah terima pekerjaan pertama. Langkah administrasi ini diperlukan untuk penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD sekaligus penandatanganan dokumen pencairan termin pekerjaan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dispora Kota Tanjung Pinang memperkuat pembinaan atlet difabel melalui sinergi dengan NPCI Kepri menyediakan dana pembinaan serta tenaga pendampingan bersertifikasi. Berikut disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
4: Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Tanjung Pinang terus memperkuat dukungan terhadap pembinaan atlet difabel melalui National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kepulauan Riau. Hal ini dengan memberikan dukungan dana pembinaan dan menyiapkan tenaga pendamping yang memiliki sertifikasi untuk mendukung kebutuhan atlet difabel saat mengikuti pertandingan. Kepala Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priyadi mengatakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pembinaan olahraga para. Ia menyebutkan, seorang staf Dispora telah dikirimkan ke Solo untuk mengikuti pelatihan pendampingan atlet difabel. Menurutnya, sertifikasi tersebut menjadi bekal bagi Dispora dalam memberikan pendampingan kepada atlet difabel yang mengikuti kompetisi di berbagai tingkatan. Dengan adanya tenaga pendamping yang memenuhi kualifikasi, kebutuhan atlet saat bertanding diharapkan dapat ditangani secara lebih baik.
5: Satu orang juga kemarin staf kita kirim ke Solo pelatihan pendampingan atlet NPCI, atlet difabel. Itu sertifikatnya nanti kalau seandainya dia nanti kembali dapat sertifikat grade tingkat nasional. Jadi besok apabila ada pertandingan-pertandingan untuk atlet-atlet difabel baik tingkat nasional maupun internasional, itu dari Dispora yang kita kirim itu dia sudah memenuhi syarat untuk pendampingan.
4: Ruli berharap dukungan pembinaan yang diberikan pemerintah dapat membantu atlet difabel Tanjung Pinang mempertahankan prestasi sekaligus meningkatkan pencapaian di tingkat yang lebih tinggi. Pada Peparnas 2025, atlet asal Tanjung Pinang tercatat meraih medali emas dari cabang olahraga renang dan medali perunggu dari cabang menembak. Pada kerjuda para tenis meja Kepri yang berlangsung di Tanjung Pinang, sebanyak 12 atlet ambil bagian. Peserta terdiri dari 4 atlet kategori kursi roda dan 8 atlet kategori berdiri atau standing. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan The Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di The Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar. Dan kembali kita lanjutkan rangkaian Riau Sore. Setelah tadi juga ada lagu-lagu yang telah menemani Anda, dan juga tadi telah kami kabarkan informasi-informasi terkini ya, dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang tadi telah disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Setiap harinya akan kami hadirkan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Baik, untuk melanjutkan rangkaian Riau Sore, kami akan hadirkan segera terlebih dahulu cek fakta. Akan kita simak cek fakta saat ini pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Pro 1, ini ada beredar sebuah informasi di media sosial Facebook yang menyebut mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu ditunjuk menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Informasi tersebut, pendengar, ya, dalam unggahan di media sosial Facebook ini disertai foto Purbaya Yudi Sadewa yang terlihat mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Ya, foto tersebut kemudian dikaitkan dengan klaim bahwa Purbaya mendapat jabatan baru di lingkungan Bea dan Cukai. Namun, pendengar, berdasarkan penelusuran, informasi tersebut dinyatakan tidak benar atau hoax. Ya, hasil penelusuran melalui Google Search tidak ditemukan atau tidak menemukan pemberitaan kredibel yang menyebut adanya jabatan baru Purbaya Yudi Sadewa sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Sementara itu, pendengar, foto Purbaya yang mengenakan pakaian dinas upacara BJBC ternyata itu merupakan foto yang identik dengan unggahan akun Instagram BC Kanwil Kalbaktim pada 13 Oktober 2025 lalu. Ya, dalam keterangan unggahan tersebut dijelaskan bahwa foto itu diambil ketika Purbaya Yudi Sadewa menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Selain itu, pendengar, berdasarkan informasi pada laman resmi Kementerian Keuangan, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang telah dilantik pada 23 Mei 2025 lalu. Jadi, pendengar, foto Purbaya yang mengenakan seragam Bea Cukai tidak menunjukkan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai ketua ataupun juga direktur Bea, Jenderal Bea dan Cukai. Jadi, foto tersebut merupakan dokumentasi saat Purbaya menjadi pembina upacara, ya, dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Jadi, pendengar Pro 1, informasi yang beredar di media sosial itu sebaiknya tidak langsung dipercaya hanya karena disertai foto. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah periksa sumber, tanggal, konteks foto, dan juga bandingkan dengan informasi dari sumber resmi. Baik, inilah Cek Fakta Pro 1 sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.
1: Bambang, ampun.
2: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Mendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih merangkai kebersamaan dalam Riau Sore, dan kali ini pendengar tentunya menemani segala kegiatan aktivitas Anda ya. Lagu-lagu hit koleksi Pro 1 juga masih akan kami hadirkan pendengar. Namun sebelum kita nikmati kembali hiburan lagu-lagu hit koleksi Pro 1 yang akan mewarnai ruang dengar Anda, kali ini ada informasi yang akan kami kabarkan terlebih dahulu. Informasi dari Kota Pekanbaru terkait dengan langkah dari pemerintah pendengar ya, untuk tetap bisa menjaga fasilitas penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan. Jadi pendengar, dari informasi kami peroleh, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengintensifkan patroli ya untuk mencegah pencurian PJU, penerangan jalan umum yang ada di ruas jalan di Kota Pekanbaru. Kepala Dishub Pekanbaru, Maskur Tarmizi, mengatakan bahwa patroli dilakukan secara rutin untuk mengamankan aset PJU sekaligus juga memastikan fasilitas tersebut tetap berfungsi bagi masyarakat. Dikatakan pendengar, untuk pengawasan ini diperketat setelah petugas Dishub menangkap dua orang yang diduga mencuri satu set panel PJU, tepatnya ini di Jalan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya pada hari Kamis lalu, ya Kamis dini hari lalu pendengar. Maskur mengatakan kasus pencurian panel PJU itu telah terjadi di sejumlah lokasi. Nah, di tahun 2026, dari awal tahun hingga saat ini, informasi kami peroleh itu ada sekitar 70 panel PJU dilaporkan hilang. Ya, panel PJU sendiri pendengar itu tidak hanya berfungsi sebagai kotak pelindung, tetapi di dalamnya juga terdapat berbagai komponen penting ya, seperti MCB, KWH meter, dan juga perangkat pendukung lainnya. Nah, untuk itu juga dari Dishub Pekanbaru mengajak masyarakat ikut mengawasi fasilitas penerangan jalan umum atau PJU di lingkungan tempat tinggal maupun juga di sepanjang ruas jalan. Nah, warga diminta segera melapor ya kepada petugas jika memang menemukan aktivitas mencurigakan atau yang bisa dikatakan ya aktivitas dari orang-orang atau oknum-oknum yang mungkin mulai mengarah ke indikasi negatif ya, mencuri di sekitar panel ataupun juga fasilitas PJU. Jadi langkah pengawasan bersama ini pendengar memang diharapkan dapat hendaknya mencegah pencurian sekaligus juga menjaga penerangan jalan tetap berfungsi bagi masyarakat. Demikian informasi ini kami hadirkan pendengar dari Dishub Pekanbaru ya, akan terus mengintensifkan patroli khususnya juga untuk mencegah pencurian terhadap fasilitas penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru. Laporkan pendengar ya jika memang ada aktivitas yang mencurigakan dilakukan di sekitar panel ataupun juga fasilitas PJU lainnya. Kabar ini sudah membawa kita pada menit 34 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan selamat kembali menikmati rangkaian lagu-lagu yang akan mewarnai ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga

0: keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Sore pendengar untuk hari ini, edisi akhir pekan ya, Minggu 20 September 2026. Dan sesaat lagi kita akan beralih dalam program Islami RRI Pekanbaru, di mana nanti Anda akan mendengarkan mimbar agama Islam, lalu juga akan kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kami informasikan terlebih dahulu, seruan azan sholat fardu maghrib nanti pendengarnya akan berkumandang pukul 18:14 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan sebuah lagu untuk menemani kita di sore ini sebelum mimbar agama Islam akan kita nikmati nanti. Kali ini lagu Islami akan kita dengarkan terlebih dahulu dari Anima dengan judul lagunya Sujud.

0: Dengar Pro 1, segera akan kita lanjut kebersamaan ini ya dengan mendengarkan mimbar agama Islam. Dan untuk mimbar Islam hari ini kami akan hadirkan dengan topik pembahasan kaedah keyakinan dalam Islam. Al-Ustaz Kasmi Nidin akan menghadirkan mimbar agama Islam tersebut, pendengar. Jadi segera akan kita simak mimbar agama Islam Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa huwallazi tafarrada bil jalali wa ta'azzama bil kirami wa huwa nur nurun 'alan nur wassalatu wassalam 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pekanbaru, pertama izinkanlah saya mengajak kita semua selalu mengucapkan puja dan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mendengarkan ceramah dan mendengarkan berbagai macam keilmuan dari para asatiz kita, semoga semua ini menjadi khazanah keilmuan buat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu menjadi ikutan dan suri tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam masalah akidah, muamalah, ibadah dan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia. Semoga kita menjadi umat-umat beliau yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Marilah kita sama-sama mengucapkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para pendengar yang berbahagia, Radio Republik Indonesia pada sore ini kita mencoba memaparkan satu masalah kaedah fikih yang selalu kita dengar dari para asatiz kita, kaedah khumsa atau lima kaedah yang menjadi pertimbangan masalah fikih. Sebelumnya kita sudah menggagas menyampaikan tentang al-umuru bimaqasidiha. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang kaedah asas yang kedua, yaitu al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan. Para pendengar yang berbahagia, dalam masalah fikih ada istilah yang disebut dengan al-yakin, ada yang disebut dengan keraguan. Apa itu yang disebut dengan yakin? Yakin dalam konteks masalah fikih tidak sama keyakinan yang dipahami dalam konteks akidah. Kalau di dalam konteks akidah, yang disebut dengan yakin adalah meyakini Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan melihat kepada bukti-bukti atau yang disebut dengan ayatullah, tanda-tanda adanya Allah, adanya langit, adanya bumi, adanya air, angin dan manusia, termasuk juga tumbuh-tumbuhan dan hewan. Semua ini tidak akan ada wujudnya secara nyata, secara lahiriah yang tampak dari panca indera, kecuali ada Sang Maha Pencipta. Seperti penciptaan yang ada pada sisi manusia, adanya mobil dan yang lain-lain, itu bukti ada pencipta. Alam ini tak akan ada kalau tak ada pencipta. Di dalam konteks masalah fikih, yang disebut dengan keyakinan itu adalah sesuatu yang didasari oleh analisis dan bukti-bukti yang bisa dipegang, baik secara pengalaman maupun dari aspek sosiologi, dari aspek kebiasaan, dari aspek analisis kita secara lahiriah dalam konteks manusiawi. Umpamanya besok pagi hari adalah hari Sabtu. Aturan ini, keyakinan ini muncul kerana ada pengalaman hidup dari turun-temurun bahwa ada hitungan-hitungan hari. Tetapi di dalam konteks fikih ini menjadi sebuah pegangan. Kemudian juga yang disebut dengan keyakinan dalam konteks fikih adalah sesuatu yang didasari oleh analisis rasionalitas dan yang lain-lain yang bisa dipegang. Kemudian yang disebut dengan syak, keraguan, adanya timbul rasa yang sulit untuk mengambil sebuah keputusan, apakah ini begini, apakah ini begini, ataupun sesuatu yang sulit diambil salah satu dari kedua aspek yang kita ragukan, maka ini disebut dengan syak atau ragu. Maka oleh sebab demikian, kita coba dulu dalam konteks akidah, kita coba dulu dalam konteks ibadah, apabila seseorang ragu wudunya batal atau tidak, maka bila tak ada bukti adanya rihan, sautan atau secara sam'an, bau, kemudian ada bunyi, kemudian ada suara, kalau ini tidak ada, maka wuduk dianggap tidak batal. Maka kembali kepada hukum asal, maka yang muncul itu hanya keraguan. Semua ini berdasarkan kepada hadis, iza wajada ahadukum fi batnihi la yakhrujanna minal masjid hatta yasma' sautan atau raihan. Seseorang yang merasa ada buang angin, maka kata Nabi, kalau tak ada bau dan bunyi, maka wuduk dianggap masih ada. Inilah yang disebut dengan keyakinan tak bisa dihilangkan dengan keraguan. Karena rasa seseorang ketika berwuduk itu antara batal dengan tidak, apakah buang angin, ini disebut dengan keraguan. Maka kembali kepada hukum asal, yang pasti tadi punya wuduk, maka itu tidak dianggap batal. Sama juga halnya, umpamanya seseorang berangkat dari rumah sampai di kampus atau di tempat kerja ketika pagi hari, tadi waktu subuh dia berwuduk, berangkat langsung ke tempat kerja, sampai di tempat kerja ragu dia, saya ini wuduk apa masih ada, apa sudah batal. Kalau tak ada bukti, maka wuduk dianggap masih ada. Inilah disebut dengan keyakinan tak bisa dihilangkan. Dalam konteks muamalah, seseorang yang berbelanja atau membeli HP, ketika HP sudah dibawa pulang, rupanya HP ini ada kerusakan. Maka kalau itu dituntut secara hukum muamalah fikih, kalau barang sudah pindah tangan berarti akad sudah selesai, jual beli sudah okey, maka secara hukum fikih tidak bisa dikembalikan kepada yang penjualnya, kecuali ada perjanjian-perjanjian atau bukti-bukti yang bisa dipegang. Sebab HP kalau sudah pindah tangan dianggap jual beli sudah okey, maka sebelum terjadinya jual beli, maka lihatlah secara cermat, karena kalau dipulangkan benda sudah dibawa pulang, itu secara hukum fikih jual belinya sudah okey. Demikian juga sesi orang yang mengatakan bahwa suaminya sudah mentalak, kemudian dikadukan ke pengadilan, kalau tak ada bukti dan tidak ada yang bisa dipegang, maka suami dianggap benar kalau dia tidak mengakui talaknya. Kalau isteri mengatakan saya sudah ditalak, suami mengatakan belum mentalak, maka suami yang dipegang. Kalau suami yang berbohong, maka tanggunglah dosa. Karena apa? Karena yang bisa dipegang adalah secara keyakinan fikih ucapan daripada suami. Maka inilah yang disebut dengan al-yakin la yuzalu bisak. Maka inilah yang disebut dalam konteks fikih keyakinan, maka nasabitan bin nazar awid dalil. Sesuatu ketetapan hukum yang bisa dipegang secara analisis hukum dan ada indikator yang bisa dipegang. Para pendengar yang berbahagia, inilah asas yang kedua dari kaedah fikih yang dipegang dalam pertimbangan hukum dalam persoalan-persoalan fikih. Maka bisa kita kembangkan kepada aspek-aspek yang lain yang berhubungan dengan keyakinan-keyakinan. Maka dalam konteks yang lain juga, kalau kita masalah solat, umpamanya ragu antara tiga dengan yang empat, maka yang dipegang adalah tiga. Karena memang ada hadis Nabi mengatakan, siapa yang ragu bilangan rakaatnya antara dengan tiga dan empat, maka yang dipegang angka terkecil. Jadi ini merupakan rumus dari kerangka kaedah fikih al-yakin la yuzalu bisyak. Keraguan itu tak bisa menghilangkan keyakinan. Maka keyakinan dalam konteks bilangan solat tadi, yang dipegang adalah jumlah yang terkecil. Maka kalau kita umpamanya mengkodoh solat, bagi ibu-ibu yang mengkodoh solatnya, katakanlah ada yang meninggalkan solat seminggu, entahkah ada keuzuran atau sebagaimana keuzuran yang dimaksud di situ, sakit yang barangkali tidak sempat melakukan solat, kemudian dia mengqadha, kemudian ragu sudah berapa hari dia sudah mengqadha, antara 3 hari dengan 4 hari, maka yang dipegang adalah baru 3 hari. Sama juga orang yang membayar kafarat, baik kafarat sumpah maupun kafarat membatalkan puasa di bulan Ramadan karena berhubungan badan, ketika dia membayar kafarat puasa, dia jumlahnya masih dalam keadaan ragu, apakah saya sudah membayar kafarat ini 10 hari apa sudah 12 hari, maka diambil angka yang terkecil. Sama juga kita kalau seandainya menghitung sesuatu yang sulit diulang kembali menghitungnya, seperti menjual beras umpamanya, dihitung 1 liter 2 liter dengan harga 1 liter umpamanya dengan harga tertentu, kemudian dihitung sudah 49 liter, kemudian ragu apakah ini 49 liter atau 48 liter, maka dikembalikan kepada hukum asal yang terkecil. Inilah yang disebut dengan al-yakin la yuzalu bisak, keraguan tak bisa dihilangkan dalam konteks fikih. Demikian saja yang bisa disampaikan dalam bahasan kita pada hari ini, semoga bisa kita kembangkan dan kita pahami dan bisa menambah wawasan kita. Sebelum ditutup, kalau seorang suami ragu dia antara mentalak istrinya antara 2 dan 1, maka itu bisa diambil hukum mentalaknya baru jatuh 1 kali. Inilah perkembangan yang bisa disampaikan dalam konteks al-yakin la yuzalu bisak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, berdengar demikian tadi telah kita simak mimbar agama Islam, kaedah keyakinan dalam Islam telah kita simak di kesempatan ini, pendengar. Dan untuk selanjutnya, kita akan segera mendengarkan pula pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kita mendengarkan pembacaan Quran Surah Al-Isra dimulai dari ayat 78 hingga ayat 82 dibacakan oleh Sabri Fazil, diterjemahkan Sri Rahayu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Mendengar, tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

Mendengar masih bersama dengan 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya bersama saya, Lili, yang menemani Anda di malam hari ini hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan program juga lagu-lagu yang menjadi pilihan pada malam Minggu, malam Senin ini ya. Semoga Minggu Anda ya, weekend Anda pada hari ini ya dipenuhi dengan rasa bahagia, kesyukuran dan juga keberuntungan. Nah, dalam informasi religi kali ini kita akan hadirkan informasi mengenai tolak ukur keberuntungan yang hakiki. Kita kutip dari Hikmah Republika. Nah, tentunya tuan ya dan juga pendengar ya, cicit tuan-tuan, puan-puan ya, pendengar Pro 1 di mana saja berada. Islam itu mengajarkan kita dengan berbagai kriteria orang-orang yang beruntung. Misalnya nih, mereka yang menyeru pada kebajikan sekaligus mencegah kemungkaran atau yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang disebut dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104. Contoh lainnya nih pendengar, golongan mukmin

Artinya sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan kana'ah atau merasa cukup dengan rezeki tersebut. Ya, keimanan ini adalah perkara utama yang menjadi faktor keberuntungan di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam surah Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Maka, pendengar, dalam menjalani kehidupan seorang mukmin hendaknya teguh mempertahankan iman dalam Islam. Jangan sampai pernak-pernik duniawi yang berkilauan ini itu menjauhkan diri dari komitmen kita. Nah, dalam hadis yang sama, Rasul juga menyatakan orang Muslim yang dikaruniai rezeki yang cukup itu adalah orang yang beruntung. Islam mengajarkan konsep rezeki tidak melulu berkaitan dengan materi, tapi ya, pemberian yang paling berharga dari Allah justru kerap tidak tampak mata, seperti nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa kedua ini, seluruh di usia kita ini hanyalah sia-sia, khususnya kehidupan ajal menjelang. Maka janganlah syukur sebagai jalan kehidupan kita. Nah, dalam kutab Ilyaul Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu mengatakan, ya pendengar, hakikat syukur adalah menghayati bahwa hanya Allah satu-satunya pemberi nikmat. Nah, dalam hadis di atas, yang dimaksud kana'ah tadi adalah rela menerima apa-apa, ya stoik ya, menerima gitu kan. Tapi ingat, kita juga diberi untuk action ya. Action ya, bukan hanya sekedar hanya menerima, tapi juga setelah melakukan berbagai macam upaya-upaya ya, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Tapi dengan upaya dulu. Nah, tentunya dalam surah Al-Isra ayat 30, artinya sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa dikehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Nah, tentunya seseorang yang qanaah ini bahwa meyakini bahwa Allah telah menetapkan rezeki pada tiap-tiap makhluk. Tapi ya, tidak perlu pula kita dengki kala melihat kebahagiaan orang lain. Cukup kita berusaha ya, terus kita serahkan hasilnya kepada Allah. Bukan hanya kita hanya menerima saja tanpa usaha, itu adalah hal yang sia-sia. Kita kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu religi berikut ini.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Malah kabur, cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan pengendalian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI se-Pulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada.
16: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
18: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
20: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustol Bin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip Kantor Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian tryout sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, masih di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19.39 menit waktu Indonesia Barat, kita masih akan hadirkan rangkaian lagu-lagu di ruang dengar Anda. Dan pada pukul 19.50 nanti kita akan hadirkan mimbar Kristen yang akan disampaikan oleh Mary Krishna Dewi dengan tema tanggung jawab manusia dalam merawat ciptaan Tuhan. Nanti kita akan kembali ya di ruang dengar Anda. Kemudian dengan lagu-lagu berikut ini, Left and Right dan Teh Hijau untuk Anda semua.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di

0: gadget Anda. Jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Baik, terima kasih pendengar pukul 7:49 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk pendengar kita di Minggu malam di 20 September 2026. Ya, selamat beraktivitas ataupun selamat mulai beristirahat untuk pendengar-pendengar kita yang tentunya di mana saja berada. Baik, pendengar kita melalui kanal FM 99,1 MHz ataupun melalui RRI Digital. Baiklah, kita langsung saja mendengarkan ya mimbar agama Kristen untuk di si malam hari ini yang disampaikan oleh Mary Sitepu STH MP pendeta ya, tanggung jawab manusia dalam merawat ciptaan Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, marilah kita mengawali renungan kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan, kesehatan, serta atas seluruh ciptaan Tuhan yang menopang kehidupan manusia. Kita ungkapkan ucapan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan dan kesempatan untuk menjalani hidup ini. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kami hikmat untuk memahami firman-Mu dan diberikan kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat pendengar, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tanggung jawab manusia dalam merawat ciptaan Tuhan. Tema ini menjadi semakin penting ketika kita menyaksikan berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia seperti Kalimantan, Riau, dan daerah lainnya. Karhutla bukan hanya persoalan tentang hutan yang terbakar. Di balik kebakaran tersebut, terdapat persoalan yang lebih luas. Ada kerusakan lingkungan, terganggunya ekosistem, hilangnya habitat berbagai makhluk hidup, pencemaran udara, serta dampak sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan kualitas kehidupan sehari-hari. Ada banyak masyarakat yang mengalami sakit akibat dari asap, bahkan proses belajar mengajar dilakukan secara daring karena asap sangat berbahaya bagi kesehatan siswa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti ini, kita tidak hanya dipanggil untuk memelihara dan prihatin. Kita juga perlu melihat persoalan lingkungan dari perspektif iman. Kita perlu bertanya, apa yang Tuhan kehendaki dari manusia terhadap ciptaannya? Pertama, bumi adalah milik Tuhan dan dipercayakan kepada manusia. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat ini memberikan dasar yang sangat penting bagi kita. Bumi ini pada dasarnya adalah milik Tuhan. Manusia memang diberikan kesempatan untuk mengelola dan menggunakan sumber daya alam, tetapi manusia bukanlah pemilik mutlak atas ciptaan Tuhan. Sahabat pendengar, kita adalah pihak yang menerima kepercayaan untuk mengelolanya. Karena itu, segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada manusia seharusnya digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kita membutuhkan hutan, kita membutuhkan air, kita membutuhkan tanah, kita membutuhkan udara yang bersih. Kita membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk menunjang kehidupan. Namun, kebutuhan manusia tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merusak kehidupan dan lingkungan. Disinilah kita perlu memahami keseimbangan antara memanfaatkan dan memelihara. Manusia boleh mengusahakan bumi, tetapi manusia juga harus memeliharanya. Yang kedua, manusia diberikan tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada dua tugas yang diberikan kepada manusia, yaitu mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan berarti manusia diberi tanggung jawab untuk bekerja dan mengelola apa yang Tuhan ciptakan. Sementara memelihara berarti manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat seluruh ciptaan Tuhan agar tetap lestari dan memberikan kehidupan. Dengan demikian, sejak awal penciptaan, Tuhan telah memberikan tanggung jawab ekologis kepada manusia. Manusia tidak ditempatkan di bumi hanya untuk mengambil manfaat. Manusia ditempatkan di bumi untuk menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara mengenai karhutla, pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, atau persoalan lingkungan lainnya, kita sedang berbicara mengenai tanggung jawab manusia terhadap mandat Tuhan. Tentu kita menyadari bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan dapat beragam. Karena itu, penanganan juga membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan iman. Yang ketiga, merawat ciptaan Tuhan adalah bagian dari kehidupan iman. Dalam Mazmur 104 ayat yang ke-24 berkata, Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Sahabat pendengar, ketika kita melihat alam, sesungguhnya kita sedang melihat kebesaran karya Tuhan. Pepohonan, sungai, laut, gunung, tanah, hewan, tumbuhan, dan seluruh ekosistem merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Karena itu, orang percaya seharusnya memiliki sikap yang benar terhadap ciptaan Tuhan. Pernyataan bumi penuh dengan ciptaan-Mu menunjukkan bahwa bumi merupakan ruang kehidupan yang dipenuhi oleh karya Tuhan. Karena bumi adalah ciptaan Tuhan, manusia tidak boleh memperlakukannya dengan sembarangan. Disinilah ayat ini memiliki hubungan yang kuat dengan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak menyembah alam, tetapi kita menghargai dan merawat alam karena alam adalah karya Sang Pencipta. Ketika kita menjaga hutan, menjaga air, mencegah kebakaran, menjaga kebersihan, dan tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan, kita sedang menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan ciptakan. Dalam konteks karhutla, ayat ini mengajak kita untuk melihat lebih jauh daripada sekedar api dan asap. Di balik hutan yang terbakar, terdapat ciptaan Tuhan yang memiliki nilai dan fungsi bagi kehidupan. Karena itu, kerusakan lingkungan seharusnya menjadi panggilan bagi manusia untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai pengelola ciptaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari tindakan sederhana. Ada kalanya kita berpikir bahwa menjaga lingkungan adalah tugas besar yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau organisasi tertentu. Padahal, kepedulian itu dapat dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Maka, kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah atau lahan secara sembarangan, tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi tindakan yang menghasilkan pencemaran, menanam dan memelihara pohon, mengajarkan anak-anak untuk mencintai dan menjaga lingkungan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, karhutlah yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia hendaknya menjadi sebuah pengingat bagi kita. Asap yang memenuhi udara hendaknya menyadarkan kita bahwa lingkungan tidak dapat diperlakukan tanpa batas. Hutan yang terbakar hendaknya mengingatkan kita bahwa ada tanggung jawab yang harus kita jalankan. Dan kerusakan lingkungan hendaknya membawa kita kembali kepada firman Tuhan, mengusahakan dan memelihara. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan tempat kita tinggal. Mari kita membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar program, bukan sekedar slogan, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab kehidupan dan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjaga ciptaan Tuhan, kita sedang menjaga kehidupan. Ketika kita menjaga hutan, kita sedang menjaga masa depan. Dan ketika kita memelihara bumi dengan penuh tanggung jawab, kita sedang menghormati Tuhan Sang Pencipta. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati yang peduli, hikmat dalam menggunakan sumber daya alam, serta keberanian untuk melakukan apa yang benar. Biarlah kehidupan kita tidak hanya menjadi penerima berkat Tuhan, tetapi juga menjadi penata layan yang bertanggung jawab atas ciptaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas seluruh ciptaan-Mu yang telah Engkau berikan untuk menopang kehidupan kami. Kami mengaku bahwa seringkali manusia kurang bertanggung jawab dalam menjaga alam yang Engkau percayakan. Kami bermohon, ampunilah kami apabila melalui perkataan, tindakan, maupun kelalaian kami, kami turut menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi daerah-daerah yang sedang menghadapi ancaman dan dampak kebakaran hutan dan lahan. Berikanlah perlindungan kepada masyarakat dan semua pihak yang berada di lapangan. Berikanlah hikmat kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberikan kondisi cuaca yang mendukung. Berikanlah hujan untuk membasahi bumi, sehingga kebakaran dapat segera ditangani, dan lingkungan yang rusak dapat dipulihkan. Ajarlah kami menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ajarlah kami untuk mengusahakan sekaligus memelihara. Berilah kami kesadaran bahwa bumi adalah milik-Mu, dan kami dipercayakan untuk menjaganya. Kiranya melalui kehidupan kami, keluarga kami, gereja, dan masyarakat tumbuh kepedulian untuk menjaga lingkungan dan mewariskan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada kesempatan ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat kita lakukan dan menjalankan tanggung jawab dalam menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Saya Mary Sitepu, penyuluh agama Kristen Kota Pekanbaru, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan saudara dalam mendengarkan renungan ini. Tetaplah menjadi berkat, tetaplah menjaga ciptaan Tuhan, dan jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Sampai berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
0: Baik, terima kasih pendengar. Baru saja kita mendengarkan renungan Kristen pada malam hari ini, disampaikan Mary Krisna Sitepu dengan tanggung jawab manusia dalam merawat ciptaan Tuhan. Pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan mini drama dengan judul Sepeda Tua Ayah yang diproduksi RRI Ranai. Dan nanti kita lanjutkan dengan musik dan informasi di ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 9.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba. Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar. Ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, ya Allah. Berkati keringat ini, sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang kuku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi, sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus saja kuliahnya biar cepat lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda Universitas Negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai serjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih, amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
4: Huh?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
5: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
6: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
7: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
6: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
5: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
8: Selamat pagi, anak-anak.
5: Pagi, Pak. Nah,
8: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
6: Waduh, piye ki, Bray?
7: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
6: Aduh, remo.
9: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, terima kasih pendengar. Pukul 20 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita tentunya dalam program tentunya pada malam hari ini masih bersama dengan Lili di sini. Kita adakan informasi dan musik-musik asik ya di ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan tentunya selamat malam kita ucapkan untuk seluruh pendengar kita di mana saja berada tanpa terkecuali. Ya. Bagi pendengar kita yang sedang di jalan tentunya berhati-hati di jalan ya. Nah, tentu ya, kita hadirkan juga kembali informasi di ruang dengar Anda ya mengenai normalisasi merokok saat berkendara. Nah, ini tentang tips kesehatan ya yang akan kita bagikan di ruang dengar Anda. Jadi pendengar ya, bagi Anda ya melihat orang yang merokok sambil naik motor atau menyetir ya, karena sering melihat kebiasaan ini akhirnya dianggap sudah biasa, padahal merokok saat berkendara itu dapat mengganggu konsentrasi dan membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Coba bayangkan nih pendengar, satu tangan memegang rokok sementara tangan satu lagi memegang dan mengendalikan kendaraan. Fokus ke jalan pun bisa terbagi. Belum lagi kalau jika abu atau bara rokok tiba-tiba jatuh dan membuat pengendara kaget. Dalam kondisi lalu lintas ramai, gangguan kecil bisa saja berisiko menyebabkan kecelakaan. Resiko juga berhenti pada pengemudi. Portal edukasi pemerintah Indonesia baik.id menjelaskan, abu rokok itu terbawa angin dapat mengenai pengendara lain, mengganggu pandangan, bahkan menyebabkan luka. Bahkan kebutaan pada mata. Bara rokok yang terjatuh juga dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan lainnya. Asap rokok pun dapat mengganggu pengendara atau pejalan kaki di sekitar. Hanya karena kebiasaan tersebut sering dilakukan, bukan berarti aman atau pantas dinormalisasi. Jalan raya adalah ruang bersama, sehingga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lain juga perlu diperhatikan. Jadi kita harus stop normalisasi merokok saat berkendara. Kalau ingin merokok, lebih baik berhenti terlebih dahulu di tempat yang aman. Ya, perjalanan bukan hanya tentang cepat sampai tujuan, tapi bagaimana menjaga keselamatan diri dan orang lain. Satu batang rokok bisa ditunda keselamatan jangan. Kita berhibur kembali dengan lagu Malik The Essential, Aurora, dan diikuti lagu-lagu lainnya. Selamat mendengarkan.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pendengar, pernahkah Anda merasa gemas melihat bayi dengan mata besar, pipi tembem, dan wajah mungil? Lalu tanpa sadar kita berkata, aduh, gemas sekali. Bahkan bukan hanya bayi manusia, anak kucing atau anak anjing yang mungil pun sering membuat hati kita meleleh. Nah, ternyata rasa gemas itu ada penjelasan ilmiahnya, namanya baby skema. Jadi konsep ini diperkenalkan pada tahun 1943 oleh ahli etologi asal Austria, Konrad Lorenz. Ciri-cirinya antara lain, kepala yang relatif besar, dahi tinggi, mata besar, pipi cabi, serta hidung dan mulut yang kecil. Menariknya, kombinasi ciri tersebut dapat memicu respon alami di otak yang membuat kita merasa senang, sayang, sekaligus terdorong untuk merawat dan melindungi. Jadi, ketika melihat si kecil dan hati langsung terasa meleleh, itu bukan sekedar terlalu gemas. Bisa jadi, tubuh kita sedang menjalankan salah satu mekanisme alami untuk menjaga dan melindungi makhluk yang masih membutuhkan perhatian.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih pendengar, masih bersama dengan Ruang Rindu ya pada malam hari ini, tentunya bersama saya Lili ya. Dan untuk pendengar-pendengar yang ingin bergabung ya, silakan 0761-2511 ya, atau 25495. Jadi buat pendengar yang ingin bergabung dalam program Ruang Rindu malam hari ini, ruang berbagi rindu cerita memori lewat lagu. Apa kabar pendengar? Selamat malam. Anda masih bersama dengan Ruang Rindu Pro 1 di 99,1 RRI. Ya, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini kita tidak hanya mendengarkan lagu-lagu kenangan, kita juga akan berjalan sebentar menyusuri perjalanan musik ya. Dari masa ke masa, ketika lagu dinikmati melalui benda-benda yang bisa kita pegang. Sampai sekarang ketika jutaan lagu itu bisa di dalam satu perangkat saja. Nah, dari piringan hitam berlanjut ke kaset, kemudian CD, MP3 player, hingga streaming digital. Teknologinya berubah ya, tetapi cara kita mendengarkan musik juga berubah. Tapi yang menarik, kenangan yang dibawa oleh sebuah lagu sering kali ditinggal. Kita akan bahas nanti ya, tapi kita terima, ada siapakah ini? Halo? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Ini... ini... Mbak penyiar baru ya.
1: Baru kedengaran ya.
2: Pak Atong Lili.
1: Iya, Pak Atong, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Lili sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Lagunya lagu tahunnya tahun 90-an, 80-an.
1: Iya, sampai tahun 2000 mentok pas tahun 2000 aja. Siapa penyanyinya?
2: Pak Tong mau dengar lagu manca boleh?
1: Boleh, penyanyinya siapa?
2: Lagu manca M2M, M2M The Day You Went Away.
1: Pas nih, tahun 2000-an nih.
2: Iya, lagunya
1: The Day You Went Away.
2: Iya, lagunya buat Papa Simpson.
1: Iya.
2: Tuh lagi suka dipanggil Papa.
1: Kok gitu?
2: Iya, lain pula gaya orang itu tuh. Terus buat Ocu Amin Ambo, menang Pak Tong dari Ocu Amin, biasanya Ocu Amin pertama. Terus
1: iya.
2: Buat Mbak Vina di Perawang ya.
1: Baik.
2: Terus buat Bunda Isal, buat Bunda Emma di Rumbai, buat Tete Ros di Rumbai juga, buat buat siapa lagi ya, spesialnya buat Lili Atmawati dan khusus buat tante di sana ya, yang sudah pernah tugas tante Fitrayati di Kapautari. Itu saja Lili. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita terima, ada siapakah lagi nih? Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Mbak Lili?
1: Kabar baik, ini dengan siapa ini?
3: Papa Simpson. Kenapa? Terkejut.
1: Dari huruf K-nya hilang, jadi tambah PA lagi di depan
3: PA, Papa. PA aja, panjang kali kan. Kalau pakai K dia terlalu panjang hurufnya, tuh biar aja lah pendek-pendek. Kalau enggak PP gitu, Pemuda Pancasila. Papa Simpson gitu aja.
1: Yeah.
3: Kenapa?
1: Tidak ada. Lanjut lagunya.
3: Lagunya di-list,
1: Le. Enggak di-list, silakan pilih penyanyinya 80, 90,
3: ini,
1: tahun 2000.
3: Lagunya Pance lah, Pance.
1: Pance?
3: Dia sudah berdua, dia berdua ya.
1: Pance, kau telah berdua.
3: Kau telah berdua. Salamnya lah ya. Buat ya, Pak Lili yang lagi tugas. Sehat selalu, murah rezekinya, sukses dan pekerjaannya, panjang umurnya, banyak duitnya ya.
1: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati.
1: Iya.
3: Siapa tadi yang pertama?
1: Pak Atong dong.
3: Oh, Bang Atong. Dipanggil Bang. Udah itu, Papi BT ya, Papi BT mana tuh? Udah masuk dia, Papi BT. Dia itu Tengku Ardiansa Tanjung Balai Kerimun, Ocho Amin, dia itu siapa Pina di Perawa, Tika di Kampar, Bunda Ita, Uci Al, Rudi, Ocho Amin, Ocho Buyung, Ocho Jawai, Anti ya, Anti ya di Dum apa di Duri ya, Suryani juga, Bunga di Perawang ya, dia itu siapa lagi Pak Diman dengan Pak Diman. Sial selfie juga ya. Semua-semualah tanpa kecuali yang belum disebut, besok kita sebut lagi ya. Lagunya untuk kita semua yang mendengarnya ya. Terima kasih banyak. Hati-hati pulangnya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada siapa ini ya? Assalamualaikum ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya, dari Pak Gedeng Sia, request lagu Nickelback, How to Remind Me. Ini kayaknya nggak ada lagunya ya, sudah saya cari ya. Boleh diganti nanti ya, Pak Gedeng ya. Kemudian kita bacakan WA yang kedua, ada siapakah ini? Assalamualaikum, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Anggoro di Kubang. Salam buat RT3 yang gotong-royong bangun lapangan voli. Semoga jadi wadah permasalahan pemersatu warga. Lagunya Torn ini enggak ada lagu Tornnya ya. Boleh diganti nanti ya untuk Pak Anggoro. Oke, kita terima, ada siapakah lagi? Halo.
4: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lili.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Dengan Bunda Isal.
1: Oh, Bunda Isal. Oke.
4: Sehat, Lili?
1: Sehat.
4: Alhamdulillah. Lagunya dari Dian Piscesa lah, Lili.
1: Dian Piscesa?
4: Bara Api Dalam Senyummu.
1: Dian Piscesa ya.
4: Ada enggak?
1: Bara Api
4: Dalam Senyummu.
1: Bara Api Dalam Senyummu. Oh, oke, okay, ada.
4: Ada. Dalam sikit ya, Lili.
1: Boleh, silakan.
4: Dalamnya untuk Mama si kembar, Pak Diman, Pak Zeta, Sinson tadi, Pak Malif sama Ibu Ija, Adi bersama ibunya, saya selalu, Bu Ros, Bu Yus, Mama kembar. Siapa lagi ya? Si Mukti di Aringka, si Anti di Duri, Pak Bete, Pak Muiz di Kuansing. Siapa lagi? Dan untuk Camin Ambo, Cujawai, Cujaini, si Hafizah di Selat Panjang, Mirza di Bengkalis, Pak Zebani dan Bu E di Dumai, Ayu beserta Ayu di Rumbai, si Bunga di Perawang, dan Ibu Ros ya, semoga sehat selalu.
1: Iya.
4: Dan untuk semualah pendengar Air Pulau Satu di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
1: Oke.
4: Lili, semoga sehat selalu ya, Lili.
1: Aman.
4: Ya, selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih,
1: baik.
4: Lili.
1: Sama-sama.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bunda Isal ya. Di belakang Bunda Isal kita terima satu penelpon lagi, nanti baru kita hadirkan WhatsApp ya. Halo.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mari lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Ocho Amin, Kak Lili.
1: Oke, Ocho Amin.
5: Kabar sehat, Kak?
1: Kabar sehat, Ocho Amin malam ini peringkat ke-6. Iya, turun peringkat ya, Cu?
5: Gak apa-apalah, aku juga baru monitor, Kak.
1: Baru monitor ya?
5: Tadi aku gabung di Radio Jambi, Radio Padang, Medan.
1: Ma, berkeliling dulu.
5: Kan RRI di ujung jari.
1: Ini Ocho di mana nih? Di Rumbio?
5: Di Pekanbaru, di rumah anakku.
1: Oh, di Panam ya?
5: Di Panam.
1: Masih asap, Ocho?
5: Masih dikit-dikit.
1: Dikit-dikit ya. Oke, Cu. Lanjut lagunya, Cu. Mau dari siapa penyanyinya?
5: Yang cowok apa? Yang ada.
1: Apa? Penyanyinya siapa maunya?
5: Dari Mukhlas Adi Putra.
1: Mukhlas?
5: Iya.
1: Adi
5: Putra.
1: Oh, Adi Putra. Adi Putra. Tidak ada.
5: Jantung Hati, tidak ada si Jantung Hati.
1: Tak ada kayaknya judulnya. Si Jantung Hati atau Jantung Hati?
5: Si Jantung Hati.
1: Si Jantung Hati. Si Jago Mogok yang ada, Titi Sandora.
5: Sudah aku lama banget tuh.
1: Itu makanya, jadul banget itu. Apa nih gantinya?
5: Gantinya dari siapa lah, Kak? Dari Tugu Sendang, Kak.
1: Heti?
5: Iya.
1: Hati kes endang surga neraka damai tapi gersang dingin demi cinta.
5: Dingin
1: ya.
5: Iya.
1: Leh, panas ini.
5: Oh iya, apa-apa lah, ada campur gini.
1: Iyalah kalau begitu.
5: Kalau untuk Kak Lili yang lagi siaran ya, udah lalu ya.
1: Iya.
5: Untuk Bunda Gemar, untuk Pak Tangga, Pak Angga, Bang Gadeng. Salam untuk Bang Simpson, Bang Deddy, Bang
1: iya.
5: Rudy, Bang Rudy, Oma Pami, di Kak Selfie. Salam untuk siapa? Apa tuh? Untuk Bang Surti ini, Bu Surti ini. Mm-hmm. Ada Mbak Kak Iros, apa Kak Nena,
1: yeah.
5: Kak Iyus, Bunda Yusuf, maaf. Untuk Hafiza di Perawang, ada Bang Lebani di Dumai, ada si Mbak Joko di Jambi. Tadi makasih salam Mbak Joko, kalau dengarkan baru sekarang balasan salamnya nih.
1: Yeah.
5: Untuk semua-semualah yang dengarkan kita ya, apa terkecuali dapat salam dari Camin.
1: Oke.
5: Okay. Oke, okay, kalian ditunggu lagunya ya, lagu yang ke-10 ya.
1: Iya.
5: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, lagunya nanti menunggu-nunggu aja lah ya, cuy ya. Ya, karena memang mengantri asik mengantri ya. Oke, nanti kita hadirkan ya. Kemudian kita bacakan WA yang sudah masuk. Salam rindu ya, Pro 1 Mas Agung HD ya. Sri Kandi, lagunya Air Supply Goodbye atau Celine Dion. No mama say my all. My All bukan Celine Dion ya. My All itu dari siapa ya? Diva juga sih. My All tak salah. Bentar ya saya cari ya. My All itu I give my all. My All itu tak salah. Tunggu loh. Si Mariah Carey. Salah. Kalau Celine Dion All by Myself. All by myself, wanna be. Oke, Mas Agung kita hadirkan My All dari Mariah Carey aja ya, karena itu tadi di di request ya. Salamnya kompak buat seluruh pendengar, penyiar dan teman-teman malam ini. Semoga diberikan rezeki yang berkah dan kesehatan lahir batin. Amin. Thank you, Mas Agung ya. Kita kembali bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya. Assalamualaikum, request lagu Betapa Ku Cinta Padamu. Nggak masuk ya lagu Siti Nurhaliza ya, karena kita lagunya Indo dan Manca. Ini lagunya lagu Melayu ya, lagu Melayu Malaysia, mancanegara kita ya. Kalau mau request lagu Siti ini enaknya di Pro 4 sih ya. Ada dari siapa nih? Dalam Semangka katanya. Nggak bisa kita hadirkan ya. Oke. Kita terima, ada siapakah ini? Halo.
6: Halo.
1: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Lagunya.
1: Dengan siapa ini?
6: Bu Yus dari Tasik.
1: Oh, Bu Yus.
6: Iya.
1: Uh-uh.
6: Lagunya boleh.
1: Silakan.
6: Curiga lah dari apa siapa nama tuh Piciloka.
1: Siapa? Judulnya? Curiga?
6: Curiga.
1: Judulnya Curiga dari Lola Pitaloka.
6: Ah iya Lola Pitaloka siapa pula. Salamnya buat Pina di Perawang.
1: Iya.
6: Cucu Amin, Isal, Mama si kembar, Mama Pami, Bunga di Perawang.
1: Iya.
6: Siapa lagi ya? Buat semua-semua aja lah. Mukti di Arengka, Dedi di Bersa,
1: yeah.
6: Adi di Segunggung. Buat semuanya lah. Istimewanya buat Lili yang sedang bertugas.
1: Oke.
6: Okay. Makasih Lili.
1: Assalamualaikum
6: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Yus ya. Tadi ada Mas Agung ya di Sri Kandi. Oke, okay, berikutnya kita akan terima 0761251111 atau 245595. Ada siapakah ini? Halo, ruang rindu. Halo, ruang rindu.
7: Halo.
1: Iya, halo, ruang rindu.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, dengan siapa ini?
7: Halo, Kak Lili.
1: Iya, dengan siapa ini?
7: ini dengan Pak Muiz di Siak.
1: Oh, Pak Muiz di Siak. Oke. Okay,
7: ya, ini baru dua kali gabung dengan Kak Lili, ya.
1: Oke, okay, Pak Muiz.
7: Apa kabar, Kak Lili?
1: Kabar baik. Lagunya, Pak Muiz, langsung saja. Apa judulnya?
7: Lagunya apa ini?
1: Kita lagu tahun 80 sampai tahun 2000 mentok. Mau Indonesia.
7: Tolong dipilihkan ya, Kak Lili.
1: Dipilih aja. Dipilih. Kita lagu Dewa mau enggak? Tahun 2000?
7: Boleh.
1: Boleh ya. Oke. Okay. Roman Picisan.
7: Ya, salam-salamnya untuk semua-semua KMPN RI tanpa dikecuali untuk Kak Lili sama petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Muiz ya yang udah bergabung bersama kita. Di belakang Pak Muiz kita terima WhatsApp ya. Kita bacakan dari WhatsApp dulu nih. Assalamualaikum ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Minta lagu Tommy J. Pisa, Tragedi Pengantin. Tragedi Pengantin ya, remaja. Salam buat Bunda Isal, Mbak Yanti, Mbak Fina dan semua-semua pendengar saja yang tidak bisa saya baca ya. Terima kasih Mbak, ada bunga di Perawang. Baik, lagunya Tommy J. Pisa ya. Tommy, Tragedi Pengantin remaja. Oke, baik, ada ini nanti kita hadirkan ya. Dan tentunya di bawah Roman Picisan. Kita terima satu orang lagi sebelum kita hadirkan lagu. Halo.
8: Halo, selamat malam Kak Lili.
1: Malam kembali dengan siapa ini?
8: Sama Iza di Arengka.
1: Mama?
8: Sama Iza di Arengka.
1: Oh, Iza di Arengka. Oke, Iza, lagunya?
8: Baby Face ada nggak Kak Lili sama Zombie?
1: Baby Face?
8: Baby Face Zombie.
1: Zombie?
8: Ya, Zombie featuring Baby Face.
1: Zombie?
8: Someone to love judulnya.
1: Someone?
8: Someone to love.
1: Someone to love, sebentar ya. Someone. Oh, Zombie.
8: Yeah,
1: oh, oke, okay, ada. Zombie tahun 95. Oke, okay, nanti akan kita hadirkan.
8: Oke, okay, makasih Kak Lili. Salam buat semua ya.
1: Oke. Okay. Baik, ada Iza ya di Arengka. Baik, kita akan hadirkan lagu yang sudah mengantri ya. Oke, kita dekan The Way You One Way, Kau Telah Berdua, Panca Pondang, Bara Api Dalam Senyummu dari Dian Piscesa. Kemudian lagu Dingin dari Hati Kos Endang, diikuti dengan lagu My All dan Curiga. Roman Picisan dan Tragedi Pengantin nanti kita hadirkan ya. Jangan kemana-mana, tetap mendengarkan Pro 1 di program Ruang Rindu bersama Lili di sini.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa aku harus ragukan cintaku? Percayalah, aku selalu

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, bersama Lili kembali. Jadi untuk pendengar-pendengar yang masih ingin request, silakan masih kita buka ya, karena lagu Someone to Love, John B nanti kegedarkan I Knew I Love You dari Savage Garden, kemudian Frozen, My Love dan My Love ya, itu akan kita hadirkan nanti ya. Kita antri dulu ini yang ingin bergabung, kita tambah lagi nih, ada siapakah? Halo. Halo.
2: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Lili.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Masa lupa Kak Lili, Bu Emma nih.
1: Oh, Bu Emma.
2: Lupa Kak Lili.
1: Emma di Rumbai. Oke, okay, lanjut lagunya Bu Emma, silakan. Siapa penyanyinya?
2: Kak Lili dulu, apa kabar Kak Lili?
1: Kabar baik.
2: Alhamdulillah, amin, amin, amin. Lagunya enggak disiapkan Kak Lili.
1: Tidak, pilih aja. Penyanyinya siapa?
2: Ratih Purwasih lah Kak Lili, hujan turun lagi.
1: Ratih Purwasih.
2: Benci tapi rindu.
1: Ratih Purwasih, antara benci dan rindu.
2: Iya, antara benci dan rindu.
1: Benci tapi rindu jua.
2: Sayang. Iya Kak Lili, ya, boleh kan Kak Lili?
1: Silakan Ibu. Singkat saja ya Bu ya, karena antri banyak.
2: Ya, ringkas filmnya untuk semua yang lagi monitor aja Kak Lili, atau persatu.
1: Yeah.
2: Semuanya dapat salam dari Bu Emma dari Rumbai ya. Insya Allah selalu bahagia selalu. Mm-mm. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma dari Rumbai. Dan semuanya buat Kak Lili serta keluarga. Insya Allah selalu bahagia selalu. Berkah rezekinya Kak Lili, lancar aktivitasnya. Dan insya Allah pulangnya nanti Kak Lili dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin.
1: Amin. Amin.
2: Amin. Terima kasih lagu dan waktunya ya Kak Lili.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Tama ya melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Lili, apa kabar, sehat? Pak Tama, Simpang 3 ya. Pak Tama di Simpang 3 ya, request lagu My Love dari Westlife. Oke, udah kita hadirkan ya. Salam untuk semua fans Pro 1. Untuk Kak Lili saya selalu panjang umur murah rezeki. Terima kasih Pak Tama. Di belakang Pak Tama, halo. Ruang rindu.
3: Halo. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Assalamualaikum Mbak Lili.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Pak Diman, Pak Gumbul.
1: Pak Diman.
3: Ya.
1: Baka baki di Pak Diman.
3: Alhamdulillah, Lailang Kabu.
1: Hah?
3: Lailang Kabu di Pak Gumbul.
1: Lailang Kabu ini.
3: Lailang
1: hujan. Yeay, Alhamdulillah.
3: Kemarin hujan. Tadi siang hujan lah.
1: Kini hujan lai-lai.
3: Lah siap hujan sore itu
1: kan? Alah siap ya, oke. Okay.
3: Pakan baru Mbak Lili.
1: Pakan baru, patang hujan kini berkabut jolai.
3: Kamu berasa pun.
1: Tidak baru. Yang penting sihat-sihat ni awak sadonya ya Pak Ta.
3: Iya.
1: Oke, okay, lanjut. Kok pakai bahasa Minang kita ya? Oke, okay, silakan.
3: Mbak Lili, orang Minang juga lah.
1: Iya, awak orang Sangka.
3: Orang Sangka.
1: Pak Diman, silakan Pak Diman. Siapa judul penyanyi siapa?
3: Kristin Panjaitan.
1: Kristin Panjaitan. Judulnya apa tuh?
3: Judulnya Mbak Lili Amjen.
1: Ah?
3: Judul Mbak Lili Amjen bagus.
1: Oh, Kristin Panjaitan kayaknya tidak ada lagunya nih si Kristin ya. Coba
3: ada
1: saya tanya.
3: Ada Betaria Sonata lah.
1: Kristin tak ada. Apa?
3: Betaria Sonata.
1: Betaria udah tadi.
3: Udah naik.
1: Udah. Atau dari inilah kita hadirkan ya apa namanya? Rafika Duri hanya untukmu.
3: Mari, itu aja lah.
1: Udah ya. Oke.
3: Okay. Salam untuk Mbak Lili.
1: Heeh.
3: Lalu.
1: Iya.
3: Terus untuk mama kami.
1: Heeh.
3: Untuk Bu Ros. Untuk Mbak Kina.
1: Iya.
3: Untuk Bang Hinson. Untuk Mama Kembar, terus untuk Bang Hinson, untuk Bunda Sal.
1: Untuk semua-semua lah ya.
3: Pak Mali.
1: Ya.
3: Untuk semua-semua jalan Mbak Lili.
1: Oke.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Diman ya, di Payakumbuh. Oke, Pak Diman sudah kita hadirkan ya. Assalamualaikum. Kita bacakan lagi nih WhatsApp ya, dari Bunda Yani Jalan Paus ya. Lagunya pilihkan aja katanya, Nobody Child atau Ditukar. Oke, saya tadi hadirkan lagu nanti Frozen ya, by Madonna untuk Bunda, siapa nih? Bunda Yani. Salam buat Bang Simpson, Bang Deddy, Al, Ocu, Amin, Buyus, semuanya aja Lili. Salamnya, makasih Lili, sama-sama untuk Bunda Yani ya. Bunda Yani sudah bergabung bersama kita dari Jalan Paus. Di belakang Bunda Yani, halo. Halo.
4: Halo.
1: Halo, Ruang Rindu.
4: Halo?
1: Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, dengan siapa ini?
4: Dade di Padang Panjang.
1: Oh, ada Bang Dade. Apa kabar Bang Dade?
4: Dadoy.
1: Iya, Bang. Bang ini Dadoy. Iya, Dadoy. Dadoy.
4: Iya itu. Heeh. Alhamdulillah saya Kak minta lagu lah, Kak.
1: Apa tuh dah?
4: Ini era tahun berapa, Kak?
1: Seperti biasa 80 sampai 2000-an, 2000 pas, 2000 mentok.
4: Bandung Menangis Lagi, Kak, dari Nafa Urba kalau enggak salah.
1: Nafa Urba ya? Nafa Urbaj Bandung
4: Menangis Lagi.
1: Oh, Nafa Urbaj adanya Hati Bagai Terpenjara, Belahan Jiwa Tak Bisa Teruskan, Deru Debu.
4: Coba tengok gak Bandung Menangis Lagi itu siapa gak? Niki Ardila atau
1: Bandung
4: apa rupanya?
1: Menangis Lagi.
4: Bandung Menangis Lagi.
1: Oh, tak ada lagunya. Berarti di bawah, di atas tahun itu berarti ini. Atau di bawah tahun itu. 80-an gak ada.
4: Nafa Urba aja lah. Apa? Deru Debu.
1: Deru Debu aja.
4: Oke.
1: Oke.
4: Okay. Salam-salamnya untuk semua aja lah, Kak. Makasih, Kak, ya.
1: Bang, Deru Debu ini 2002 emang gak masuk. Dia 2000 pas.
4: Tunggu ntar, Kak. Barat boleh, Kak?
1: Barat boleh. Apa judulnya?
4: Kansas, Das in the Wine.
1: Kayak kemarin lagi lagu Das lagi.
4: Enggak ada juga?
1: Ada, Das kemarin. Itu kan gak masuk juga, tuh.
4: Kemarin 2000-an kemarin.
1: Iya, das ya?
4: Iya. Yeah.
1: Kansas, kan?
4: Iya.
1: Kansas ya.
4: Agak-agak enak lagu itu
1: penting. Das kemarin udah ini ya, udah di request ini ya.
4: Udah di request, cuman nggak ada katanya.
1: Masa iya ya?
4: Iya. Padahal udah tahun 80-an juga lagu itu kalau nggak salah.
1: Oh iya, kalau lagu-lagu manca nih kita lebih program ke lagu Indonesia sih. Kayaknya nggak ada juga nih.
4: Nggak ada. Juga. 2000-an, 2000-an.
1: Tahun 2000 pas, 2000 pas, gak 2000-an. Gak 2000.
4: Oh, 2000 pas.
1: Iya.
4: Elemen, Kak, tahun berapa tuh?
1: Nafa Urba ada nih, ha? Tapi Hatiku Bagai Terpenjara tahun 96.
4: Ah, itu aja, Kak. Itu mantap, Kak.
1: Oke, okay, ya.
4: Mantap,
1: ya. Tahun 96.
4: Kak, salamnya untuk semua aja, Kak.
1: Oke. Okay.
4: Terima kasih banyak, Kak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ya. Ada Dadoy. Ya, Dadoy ya. Request lagu ya. Tentunya kita kembali ya, untuk pendengar yang ingin bergabung silakan 0761 251111 ya. Kemudian kita bacakan WhatsApp ya. Siapa tadi nih? Nano PKU ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagunya I Don't Want Talk About It, Rod Stewart. Rod Stewart, kita ada Have I Told You Lately, itu aja ya. Oke, okay, ya. Kita hadirkan nanti ya setelah lagunya Hatiku Bagai Terpenjara dari Nafa Urbaj. Baik. Ya, Lili hadirkan rangkaian lagu-lagu yang sudah antri. Ada Roman Picisan, kemudian Tragedi Pengantin Remaja, Someone to Love, I Knew I Love You dari Savage Garden, kemudian diikuti dengan lagu If I Could Melt Your Heart dari Prosesnya. Kemudian lagu diikuti lagu My Love dari Westlife, ya. Dan diikuti lagu-lagu yang sudah di request. Yang kemana-mana?

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama.

0: Nomor Ruang Rindu ya, pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk lagu-lagu kita sudah kita tutup ya, mohon maaf ya, sudah penuh. Masih ada lagi I Have Told You Lately, Sahabat Sejati, ya, Galau, dan lagu lainnya ya. Kita akan hadirkan informasi di malam hari ini ya, untuk pendengar ya, yang ingin bergabung ya, kita sudah tutup ya. Dan kita hadirkan informasi mengenai retro ya, dari piringan hitam, kaset, CD hingga digital. Nah, di era 90-an ya, pendengar yang mengalami masa 80-an itu mungkin masih ingat bagaimana menyimpan lagu favorit tidak semudah sekarang. Belum ada streaming, belum ada tombol download. Kalau ingin mendengarkan lagu atau album penyanyi kesayangan, kita harus mencari kaset di toko musik ya. Karena kaset ini bukan hanya sekedar tempat penyimpan lagu, tapi bagi banyak orang, kaset ini adalah bagian dari kenangan. Ada yang punya koleksi kaset sampai berpuluh-puluh, bahkan ratusan. Ada pula yang punya kebiasaan merekam lagu dari radio. Dan yang paling menarik, kita tuh harus bersabar. Kalau lagu favorit sedang diputar di radio, kita bersiap dengan tombol rek ya, rekaman ya. Karena hasil rekaman tidak sempurna, ada suara penyiar juga ikut masuk, bahkan kadar awal lagu terlambat direkam. Tapi justru hal-hal kecil ini yang timbul menjadi kenangan pada saat ini. Nah, di era 90-an, ini masa keemasan kaset dan mulainya CD ya. Nah, kaset itu menjadi bagian dari keseharian, tetapi perlahan-lahan CD dan compact disc itu mulai menarik perhatian. Nah, dulu memiliki sebuah CD album bisa terasa seperti memiliki benda istimewa, karena waktu itu dijual itu adalah album-album original. Saya teringat ya, masa-masa itu tahun 99 atau 2000 ya. Kakak saya tuh hobi koleksi lagu-lagu barat ya, Westlife, Backstreet Boys, Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston. Dari kaset-kaset original itulah saya tuh belajar bahasa Inggris dan mendengar lagu-lagu diva-diva itu ya, Beyonce ya. Disitulah saya belajar sambil kan ada teksnya itu ya, dari buku tuh kita dengarkan lagunya terus kita tengok. Dia sampai beli mini kompo ya, untuk hiburan di rumah ya. Nah, tentunya sampul album dilihat, baklet-nya dibaca, kemudian CD-nya dimasukkan ke perangkat pemutar. Ada sensasi tersendiri satu album dan mendengarkannya dari lagu pertama sampai lagu terakhir. Dari bagian pendengar tahun 90-an, mungkin itu juga jadi identik dengan masa-masa sekolah, ya. Persahabatan, cinta pertama, atau perjalanan pulang sambil membawa Walkman, ya. Ayo yang anak 90-an, saya anak 2000-an, ya. Soalnya saya SMP itu di tahun 2005. Saya SMP itu di tahun 2005 ya. Anak 2000-an saya ini. Ya. Dan tentunya pendengar ya, dari bagi sebagian pendengar kita ya. Bahwa kalau apa ya? Satu album tuh bisa mengingatkan kita pada semua nama ya. Kemudian juga satu album itu juga bisa mengingatkan kita pada satu masa. Ya, itu dia ya. Nah, ya. Kemudian di era 2000-an. Nah, era 2000-an ini era-era kita nih, era milenium ya, era-era saya ya. Karena teknologi sekarang berkembang semakin cepat. Musik pun sudah mulai berpindah dari fisik menuju bentuk digital. Muncul nih berbagai perangkat pemutar musik, komputer, kemudian telepon seluler yang semakin canggih. Nah, kalau dulu kita membawa beberapa kaset, sekarang puluhan bahkan ratusan lagu itu bisa disimpan dalam satu perangkat, yaitu format MP3 atau MP3, itu menjadi semakin dikenal. Kita tak harus lagi membawa album secara fisik. Lagu itu bisa disimpan di dalam komputer, dipindahkan ke micro SD dan kemudian ke telepon seluler alias handphone kita ya. Saya punya dulu. Kalau SMP saya punya HP Nokia biasa ya, untuk berangkat ke Jawa dulu. SMA punya Nokia Musik ya. Nokia ya, Musik Express. Wah, itu udah bagus banget itu tuh ya. Di tahun 2010. 2010 saya. Sekarang udah 2020. 2026. Udah berapa tahun itu ya. Nah, tentunya Cara mencari lagu pun berubah. Dulu kita ke toko kaset, sekarang kita cukup mengetik judul lagu atau pergi ke komputer salin lagu. Nah di kali ini kita tuh berada di era ketika musik begitu mudah ditemukan. Karena satu telepon genggam itu bisa membawa kita ke jutaan lagu dari berbagai zaman dan berbagai negara. Karena kita tak perlu lagi menunggu lagu itu diputar di radio, tidak perlu mencari kaset, tidak perlu mencari CD, kita tinggal memilih. Tetapi menariknya, semakin mudah musik itu ditemukan, pengalaman mendengar lagu ini juga terasa berbeda. Dulu kita tuh harus menunggu di depan radio untuk mendengarkan lagu favorit kita tuh diputar. Harus request dulu pakai kertas misalnya. Sekarang kita bisa memutarnya kapan saja dan di mana saja. Dulu sebuah album mungkin kita dengarkan berulang-ulang karena itu koleksi yang kita punya. Sekarang begitu banyak pilihan. Tapi ada satu hal yang tidak berubah nih pendengar, yaitu dari piringan, hitam, kaset, CD, MP3 sampai streaming, medianya berubah tapi kenangan di balik musik ini tetap bertahan. Ada lagu yang ketika kita terdengar kembali, itu membuat kita tiba-tiba teringat di masa sekolah, atau masa kuliah, atau masa-masa cinta monyet, cinta pertama dan bagainya. Kemudian ada lagu yang mengingat kita pada sahabat lama, mengingatkan pada perjalanan, ataupun ada mungkin lagu yang sudah bertahun-tahun tidak kita dengarkan, tapi begitu intro yang terdengar, kita langsung tahu itu judulnya. Itulah sebuah kekuatan lagu nih pendengar. Nah, bukan hanya tentang nada dan lirik, tapi juga tentang cerita yang pernah kita jalani ketika lagu itu hadir dalam hidup kita. Nah, tentunya ya, mungkin lagu ini pernah hadir di sebuah kaset Anda simpan, atau mungkin pernah terdengar radio saat perjalanan pulang, dan malam ini kita kedengarkan kembali. Tetap di Ruang Rindu 99,1 per 1 Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Saya Lili pamit dalam program Ruang Rindu. Ya, kita hadirkan lagu-lagu penutup kita di Ruang Rindu. Ada I Have Told You Lately dan lagu lainnya. Pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Pro 1 RI Pekanbaru.
1: Demikian Ruang Rindu hari ini.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Jangan berdebat dengan seseorang yang hanya berusaha untuk menang. Cukup katakan, ya, kamu benar. Maka urusanmu sudah selesai dengannya. Karena orang yang berdebat hanya ingin menang, akan terus mencoba mencari pembenaran dari kata-katanya dan bukan kebenaran. Semakin ikhlas, semakin tenang, belajar untuk berlapang dada. Karena tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik menurut Allah.

Saudara pendengar, sampai di sinilah selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, pada kesempatan hari ini untuk edisi Senin, hari yang ke-21 di bulan September 2026, kembali pendengar kita dapat berjumpa bersua di udara melalui 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Bersama kita sepanjang hari ini pendengar, dan khusus di awal jumpa suara kita ini dari sekarang hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadir menyapa Anda dalam rangkaian Riau Pagi. Ya, tentunya ragam program siaran akan kami hadirkan ya di kesempatan ini, seperti diantaranya nanti dapat Anda simak, Anda dengarkan program Mutiara Pagi pendengar ya, insya Allah pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga akan ada informasi-informasi terkini yang akan kami kabarkan dalam Warta Riau Pagi, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga ada Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, tentunya masih banyak lagi pendengar program siaran yang dapat Anda simak, dapat Anda ikuti sepanjang Riau Pagi dari sekarang ya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya, Suci Raslia. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar ya, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Ada pembacaan Quran Surah Luqman ya, dimulai dari ayat 12 hingga ayat 15 yang akan kita dengarkan bersama dengan Rizky Alwi, dan nanti akan diterjemahkan oleh Sri Jumiati. Nah, setelah itu pendengar akan ada deretan lagu-lagu Islami ya, yang akan menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti tiba saatnya kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar Pro 1 tetaplah bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Maha benar Allah yang Maha Agung.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih dalam rangkaian Riau Pagi dan kini telah menunjukkan pukul 5:30 waktu Indonesia Barat ya. Kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu Islami pada kesempatan ini pendengar, dan kini sudah tiba waktunya kita akan segera bersama untuk menyimak program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, kita dapat kembali bersua dalam program Mutiara Pagi. Dan memang insya Allah untuk program ini pendengar kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda. Disiarkan langsung ya dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan juga program ini dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi kami pendengar di RRI Digital. Ya, tentu besar harapan kami dapat menjumpai Anda dalam keadaan sehat semuanya ya, dan semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pendengar, untuk Mutiara Pagi hari ini di edisi Senin 21 September 2026 yang juga bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan topik pembahasan khusus yaitu tugas hidup seorang muslim ya. Tugas hidup seorang muslim itu menjadi topik yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan ini pendengar. Dan membahas topik khusus kita dalam Mutiara Pagi hari ini, alhamdulillah kita juga kini sudah bersama dengan narasumber kita yang insya Allah juga hadir menyapa kita dalam Mutiara Pagi setiap edisi hari Senin ya. Beliau adalah Ustaz Totorandus Haji Muksin Zahri MA yang juga merupakan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah berjumpa kita lagi, Ustaz, ya di Mutiara Pagi ini.
2: Alhamdulillah.
1: Kabar sehat ya, Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat selalu, kami doakan untuk Ustaz. Ini topik kita tentang bagaimana tugas hidup seorang muslim ya. Demikian, Ustaz, ya. Oke, baik. Nah, ini yang menjadi kajian kita pendengar yang tentunya kita akan simak ini nanti bersama dengan narasumber kita, Ustaz Totorandus Haji Muksin Zahri MA, ya Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Kami ingatkan Anda pendengar Pro 1, nanti silakan ya bergabung di sesi kita yang kedua. Insya Allah pada pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama di rangkaian diskusi yang barangkali juga Anda ingin bergabung, ingin berpartisipasi pendengar ya. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan nanti, ada yang ingin Anda sampaikan yang tentu berkaitan dengan pembahasan ini. Silakan gabung 0761-24595 pendengar. 0761-24595 atau di via pesan WhatsApp Pro 1 juga bisa Anda kirim berpartisipasi bersama kami. 0811-76-73-991 ya, itu nomor yang bisa Anda gunakan di via pesan WhatsApp Pro 1. Namun tentu sebelumnya kita akan simak dulu tausiah ataupun juga pengantar khusus ya tentang topik kita yaitu tugas hidup seorang muslim bersama dengan Al-Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA. Dipersilakan, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fakhirullah wa azza wa jalla fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال عابا في آيات أخرى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم أشهر المسلمين فربنا غير من السجاب أداء جيشي تنطل للفنبوان رحمكم الله. Banyak orang yang kemudian kita perlu mengingatkan apa tugas hidup mereka ketika Allah tempatkan, ketika Allah lahirkan ia di muka bumi ini. Karena apabila kita melihat fenomena yang terjadi, banyak di antara kita ini yang seolah-olah tujuan hidupnya hanya dunia saja. Yang seolah-olah dia hanya memikirkan kehidupan dunia saja. Seolah-olah segala sesuatunya di dunia ini saja. Padahal kita harus tahu sebagai seorang muslim bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. ada satu kehidupan di mana ketika ajal tiba, kita berpindah alam. Dari alam dunia ke alam barzakh. Dan ketika kita pindah ke alam barzakh itu, kita sudah harus menyiapkan diri atau dihadapkan kepada situasi di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dalam kehidupan akhirat nanti. Ini harus benar-benar ditanamkan ke dalam diri kita, sehingga kita tidak terjebak dalam satu kehidupan yang seolah-olah kita mencari penghidupan itu menghalalkan segala cara. Padahal ajaran agama kita ini telah memberikan batasan-batasan, memberikan ketentuan-ketentuan. Apa saja yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan dan diingatkan kembali tentang tugas hidup kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, kita dasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 40. Di mana Allah berfirman, ketika ia berfirman dan berkata di hadapan malaikat bahwa ini sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah. Nah, yang pertama tentu saja, berdasarkan ayat ini, kita sebagai seorang muslim harus menyadari bahwa kita hidup ini adalah sebagai khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Para mufasir sepakat bahwa khalifah itu maksudnya adalah pemimpin. Pemimpin. Kita ditakdirkan Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Orang-orang muslim harus jadi pemimpin untuk dirinya paling tidak. Harus memimpin pada keluarganya. Mereka harus menjadi pemimpin di lingkungan masyarakatnya. Karena dunia ini dibutuhkan pemimpin yang baik. Dalam kehidupan di dunia ini, hatta sekalipun dalam komunitas yang terkecil, diperlukan pemimpin yang tahu halal dan haram. Diperlukan pemimpin yang bisa membawa kepada kemanfaatan, kemaslahatan. Kalau pada dirinya Allah titipkan jabatan, Allah titipkan ilmu, Allah titipkan pengaruh, nama yang besar, maka jadikanlah itu sebagai sebuah amanah yang apabila pada suatu hari kita tinggalkan bumi ini atau kita meninggal dunia, kita mempertanggungjawabkannya. Hal ini diperkuat dengan satu hadis Nabi yang menyatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatih." Artinya bahwa setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintakan pertanggung jawab. Dan setiap pemimpin memang harus dan pasti mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pertanggung jawab? Karena kita hidup di muka bumi ini sebagai pemimpin. Nah, kalau kita bicara sebagai pemimpin, artinya kita memimpin diri sendiri, memimpin keluarga kita, memimpin jamaah kita, memimpin masyarakat kita, haruslah menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul mampu mempertanggungjawabkan dan mampu mengangkat harkat dan martabat kehidupan jamaahnya, masyarakatnya, keluarganya. Apabila kita tidak mampu melakukannya, maka kita gagal. Apabila pemimpin menyengsarakan rakyatnya, kita gagal total. Dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal apa? Dalam hal dunia, dalam hal akhirat, sama. Terutama dalam hal dunia. Kalau Rasulullah katakan, antum a'lamu bi umur dunyakum. Untuk urusan duniamu, kamu yang tahu. Karena bagaimana memimpin masyarakat, membina masyarakat, bersilaturahmi, menjadikan masyarakat bisa bergotong royong, menjaga kerukunan, menciptakan kesejahteraan di lingkungan masing-masing, di tempat pekerjaan masing-masing. Ini harus dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Nah, di dalam surah Az-Zariyat dijelaskan Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, status kita adalah sebagai khalifatullah untuk memakmurkan bumi ini, untuk memimpin umat ini, untuk memimpin kita semua. Yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu Allah jadikan siang untuk berusaha dan menjadikan malam untuk beribadah. Walaupun ibadah itu ada juga yang dilakukan di siang hari. Nah, untuk melakukan ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah utus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan bagaimana beribadah yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa, bagaimana zakat, haji, bagaimana kita bisa melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Itu dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana berzikir, bagaimana berdoa, bagaimana kita melakukan membaca Al-Quran dan sebagainya. Inilah bagian-bagian daripada ibadah yang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah tunjukkan itu kepada kita secara turun-temurun, mulai dari zaman sahabat, terus zaman tabi'in, zaman tabi'in tabi'in. Yang kemudian kita tahu bahwa Rasulullah katakan al-ulama wa rasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Dalam hal agama, maka kita bertanya kepada ulama, bagaimana hukumnya ini, bagaimana ijtihad beliau, itulah yang akan kita ikuti. Dan apabila kita bicara tentang ulama, maka dia mesti mengetahui tafsir, dia harus mengetahui hadis. Apalagi di zaman tabi'in, di zaman sahabat, banyak mereka hafalan-hafalan tentang ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru dah mereka melakukan ijtihad untuk menentukan apakah satu perbuatan ini boleh atau tidak boleh kita lakukan. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau dapat kita simpulkan ada dua misi yang kita benar, yang kita sandang dalam hidup ini, dan dua-duanya harus kita pertanggungjawabkan, yaitu sebagai Khalifatullah dan sebagai Abdullah. Barangkali ini sebagai pengantar kita dan semoga bermanfaat insyaallah.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya baik, pendengar Pro 1, baru saja kita simak tadi pengantar ataupun juga tausiah ya tentang topik pembahasan khusus kita di Mutiara Pagi hari ini, yaitu tugas hidup seorang muslim. Tentunya kita masih bersama dengan Al-Ustaz Dr. Andus Haji Muhsin Sari MA, Wakil Ketua Pembina IKBI Riau. Untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, silahkan ya, karena line telepon juga sudah kami buka, tentunya di 0761245 0761245 595. Baik, Ustadz, kita sapa pendengar kita ini di ujung telepon, ada yang ingin bergabung sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kaji.
1: Ya, dengan Cuamin ya. Silakan Cuamin.
3: Iya, makasih.
1: Ya.
3: Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya terkesan dengan memang keduanya terkesan memang, cuman kalau berdasarkan yang pertama, tugas khalifah itu kan, tugas kita khalifah, arti khalifah itu kan pemimpin. Nah, di negara

0: bersama dengan orang itu, dia bersama termasuk kaumnya orang yang dia bersama itu tadi. Jadi ini apakah memang sekuler, kita tidak ada pendirian tentang negara Islam, bukan. Tapi anggota dewan kita ini yang membuat undang-undang ini dan berdasarkan daripada gagasan dan ide mereka yang membuatnya, yang kita pun ikut melaksanakannya. Ini bagaimana ketentuan dia dalam Islam, Ustaz? Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih, Kak Suci.
1: Iya, baik, Pak Cu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, Ustaz. Mungkin bisa ditanggapi langsung apa yang disampaikan oleh Cu Amin tadi, Ustaz.
2: Iya, negara kita ini adalah negara yang terdiri dari berbagai suku macam agama, ya. Berbagai aliran politik, ya. Makanya disebut Ocho Amin tadi bahwa ada sebagian daripada anggota dewan atau juga mungkin pemimpin eksekutif, legislatif, ya, penegak hukum yang dia bekerja sama dengan kita umat Islam ini, ya. Jadi bekerja sama di bidang eksekutif, mulai dari presiden, gubernur dan stafnya, wali kota, bupati dan stafnya. Kemudian di legislatif, yaitu DPR, MPR, DPD, itu tidak semuanya muslim. Yeah. Sampai ke bawah juga tidak semuanya muslim. Yeah. Lantas bagaimana kita bisa mempraktekkan dalam konteks kita sebagai pemimpin? Nah, di sinilah perlunya, kalau kita ngaku sebagai seorang muslim, belajar tentang Islam itu. Bagaimana konsep bernegara, bagaimana konsep bermasyarakat dalam Islam. Nah, yang saya ketahui bahwa bekerja sama dengan orang-orang yang tidak seiman dalam urusan-urusan duniawi itu tidak ada masalah. Nah, cuman kita sebagai seorang muslim harus memberikan warna. Jadi misalnya di satu, katakanlah Dewan Perwakilan Rakyat, anggotanya ada 40, yeah, 50, mayoritas muslim. Nah, yang muslim ini harus memberikan warna, bukan memaksakan kehendak, tidak. Memberikan warna sehingga keputusan-keputusan dewan dalam bentuk peraturan daerah dan sebagainya, dalam bentuk undang-undang kalau di tingkat pusat, itu harus memberikan warna yang sejalan dan sesuai dengan ajaran Islam. Contoh misalnya ada rancangan keputusan misalnya melegalkan tentang minuman keras. Nah, anggota dewan yang beragama Islam itu harus berjuang sekuat tenaga dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang elegan untuk mewarnai agar keputusan itu tidak terjadi gitu. Yeah. Jadi melegalkan minuman keras, melegalkan misalnya LGBT, melegalkan misalnya prostitusi baik terang-terangan maupun terselubung, melegalkan hiburan-hiburan yang merusak akidah. Nah, ini semuanya peran yang sangat strategis gitu loh. Oleh karena itu memang kita mendorong selalu anggota-anggota dewan yang beragama Islam untuk dia konsisten, untuk dia bisa menguasai ajaran-ajaran Islam dan dekat dia dengan ulama untuk mendapatkan inspirasi dan aspirasi. Nah, begitu. Jadi tidak kebablasan. Maka tugas dakwah dia berjalan, ini yang namanya politik dakwah dan dakwah politik. Begitu dia. Oleh karena itu kita dorong umat Islam untuk membesarkan partai-partai Islam atau partai-partai yang mayoritas di dalamnya anggota dewannya muslim. Lalu secara individu kita melakukan pemilu, kita diwajibkan untuk memilih calon gubernur, calon presiden, wakil presiden yang muslim, calon gubernur yang muslim, calon wakil presiden, wakil gubernur yang muslim, calon wali kota dan bupati yang muslim. Itu wajib. Kenapa? Karena pendekatan yang akan kita lakukan adalah agar bagaimana bisa diterapkan ajaran Islam melalui berbagai keputusan-keputusan yang dilakukan di Dewan Perwakilan. Nah, ini. Ya, tetapi tentu harus dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang bijak. Insya Allah.
1: Baik, demikian Ojo Amin ya Cu, sudah ditanggapi Cu. Dan untuk juga pendengar yang lain, boleh pendengar ya berpartisipasi, karena masih ada waktu kita tentunya di Mutiara Pagi hari ini. Nomor yang sama bisa Anda gunakan 0761245 ya. Di ujung telepon kita menyapa halo. Kembali pendengar Ustadz. Ya halo Bapak, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.

0: Apa? Sihat-sihat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik-baik saja, sama Ibu Suci, mudah-mudahan sekeluarga sampaikan anak cucu sihat-sihat.
1: Amin.
0: Panjang umur, mudah rezeki.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pak Suhaimi mengkali.
1: Pak Suhaimi silakan Bapak.
0: Ada kepimpinan Ustaz.
1: Iya.
0: Pimpinan kecil keluarga, kepala keluarga sudah diajar anak-anak sampai ke SMA. Sama SI pun juga. Tapi mak cakap selama itu sama sama kita sama keluarga itu bagus Ustaz, mengajinya, sembahyangnya. Tapi setelah itu berpisah sama orang tua, walaupun isteri, kadang-kadang mak cakap yang ada tengkingnya Ustaz, kata Melayu tengkingnya. Jadi caranya macam mana Ustaz, apakah berdosa pimpinan keluarga? Terima kasih sebelumnya.
1: Ya,
0: assalamualaikum
1: Pak
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, menarik ini pertanyaan dari Pak Suhaimi Ustadz ya. Di saat sama orang tua beda, nah sudah keluarga lagi nanti beda lagi juga sikap perilakunya, bagaimana ini? Silahkan.
2: Iya, tanggung jawab kita sebagai orang tua itu adalah ketika dia masih menjadi kanak-kanak sampai kepada usia mukallaf. Ya. Kalau sudah mukallaf dia sudah harus tahu mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak.
1: Iya.
2: Maka tugas berat orang tua sebenarnya adalah pada saat usia mukallaf. Maka kata Rasulullah, haqqal walidi ala walidihi yuhsina ismahu wa adabahu. Sesungguhnya hak yang akan diterima anak dari kedua orang tuanya adalah yang pertama mendapatkan nama dan gelar yang baik. Yang kedua adalah pendidikan adab, pendidikan akhlak. Nah, tidak disebutkan di sini pendidikan di luar itu. Jadi akhlak itu yang lebih penting. Dan bahkan para ulama menyebutkan al-adab qabla al-ilmi, fawqa al-ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Maka pendidikan adab itu memang harus dimulai daripada keluarga. Nah, pertanyaan Pak Suhaimi tadi adalah setelah dia berkeluarga, jadi ketika dia masih tahu jawabnya langsung, diajarkan segala sesuatunya, rasanya sudah optimal ini. Anaknya sudah dididik dengan cara Islam di rumah, dimasukkan di sekolah-sekolah Islam, dan juga diberikan contoh-contoh sesuai dengan adab-adab Islam. Dia amalkan itu, tapi setelah berkeluarga berubah, itu di luar tanggung jawab daripada orang tua. Menurut saya, di luar tanggung jawab daripada orang tua. Kenapa? Karena tidak mungkin dia menikah pada usia anak-anak, kan?
1: Yeah.
2: Dan memang undang-undang pernikahan tidak boleh juga untuk dilakukan hal itu. Jadi dia sudah dewasa, dia sudah mengerti. Apalagi kalau sudah masuk pada jenjang pernikahan, sebentar lagi dia akan menjadi ayah, sebentar lagi akan menjadi ibu. Apabila Allah takdirkan mendapatkan keturunan, kan seperti itu. Jadi insya Allah tidak, itu sudah di luar tanggung jawab orang tua kalau dia misalnya melakukan hal-hal yang lain. Di dalam hukum positif juga seperti itu, kan?
1: Iya, iya.
2: Kalau dia sudah melakukan satu perbuatan kejahatan, walaupun itu anak kandung kita, kita tidak bisa terbawa. Tapi kalau dia masih dibawa kanak-kanak, kita tetap akan dimintakan sebagai saksi. Apa saja yang kau didik anak kamu, kan gitu. Kalau dia masih di bawah umur.
1: Di bawah umur, ya.
2: Nah, walaupun memang hukum diterapkan berbeda antara anak-anak dengan hukum untuk orang dewasa.
1: Ya, Ustadz.
2: Insya Allah.
1: Baik, Ustadz. Di waktu 1,5 menit terakhir ini, Ustadz, ya mungkin sekiranya pesan apa yang juga ingin disampaikan kepada seluruh pendengar sekaligus juga penutup dari Ustadz. Silakan.
2: Ya, pada kesempatan ini kita ingin kembali mengingatkan bahwa tugas kita itu dua hal yang penting. Urusan-urusan duniawi itu lebih banyak kepada urusan-urusan yang kita lakukan sebagai pemimpin, ya, mendidik anak, memelihara kekerabatan, itu adalah urusan-urusan pemimpin. Tapi ingat bahwa Islam juga mengatur dalam hal-hal yang sifatnya duniawi itu. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa bataghi fi ma ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. Dalam surah Al-Qasas Allah menyatakan bahwa hendaklah kau persiapkan kehidupan akhiratmu, tetapi kamu jangan lupa urusan duniamu. Nah, dalam melaksanakan itu apa kata Allah, wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka berbuat baik kamu kepada siapapun, seperti Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasad. Jangan kamu berbuat kerusakan, baik rusak untuk dirimu, rusak untuk orang lain, rusak lingkungan, rusak adab dan akhlak, rusak pemerintahan, rusak segala hal yang bersifat sosial misalnya. Karena apa? Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi orang-orang mukmin itu kemana-mana saja harus membawa kemaslahatan, ya, baik itu urusan duniawi, apalagi dalam urusan-urusan akhirat yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan kekuatan kepada kita dan peringatan kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam jalannya. Sebagai pemimpin kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai hamba Allah kita beribadah dengan seoptimal mungkin sehingga nanti di akhirat kita mampu mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya pula. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Bila terhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita tadi sudah bersama dengan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, ada Al-Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Sahari MA. Ya, tugas hidup seorang muslim. Itu tadi topik pembahasan yang sudah kita simak bersama dalam Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, ya, khususnya untuk Kak Cuamin dan juga Bapak Suhaimi tadi yang telah berpartisipasi di via telepon kita, dan juga kami mohon maaf atensi yang lain tidak dapat kami sapa pendengar, ya, karena mengingat waktu kita ini yang sangat terbatas. Mutiara Pagi dapat Anda dengarkan setiap hari, kami hadirkan pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Baik, untuk hari ini Mutiara Pagi edisi Senin 21 September 2026 kami cukupkan hingga di sini, ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit undur diri dan mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
2: Berikut pendengar kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan simak informasi pagi ini dalam Warta Riau Pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: juga harapannya bisa mengedukasi ya tentang gizi dan keamanan pangan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Ya, guru diharapkan bisa menjelaskan bahwa makanan atau gizi yang seimbang.
1: Jadi kalau di sini ini idealnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika nanti harapan Bapak Ibu MBG-nya isinya seperti ini, ya itu tergantung dari dapurnya. Tapi ini adalah idealnya komposisi isi piring. Nah, untuk komposisi isi piring, ini Bapak Ibu 50% dari piring kita dibagi 2 itu ya Bapak Ibu piringnya. 50% itu isinya sayur.

Berikut saudara kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau dorong makan bergizi gratis jadi langkah membangun generasi sehat dan pemahaman komposisi makanan seimbang di sekolah. Polres Kuantan Singingi menangkap 4 pelaku penambangan emas ilegal di area KUD Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luha FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya hari ini di edisi Senin 21 September 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Untuk informasi pertama, saudara, kami hadirkan dalam laporan reporter Alwi Suryamaja melaporkan terkait dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau dorong makan bergizi gratis. Itu jadi langkah membangun generasi sehat dan pemahaman komposisi makanan seimbang di sekolah.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya gizi seimbang. Widya Suara, Ahli Madya Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Riau, Edi Suhendri, menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG perlu diiringi dengan edukasi mengenai pola makan sehat, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh para siswa yang menikmati.
2: Juga harapannya bisa mengedukasi ya tentang gizi dan keamanan pangan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Ya, guru diharapkan bisa menjelaskan bahwa makanan atau gizi yang seimbang itu bisa membuat tubuh murid menjadi sehat. Jadi bukan hanya makanan yang enak, tetapi juga harus diperhatikan makanan itu memiliki gizi yang cukup dan seimbang, dan juga tidak menyebabkan gangguan kesehatan jika kita mengkonsumsinya.
1: Sementara itu, Widya Iswara, Ahli Madya BGTK Provinsi Riau, Tri Hastuti, menjelaskan bahwa komposisi makanan dalam program MBG juga idealnya mengikuti prinsip isi piringku, yaitu pembagian makanan yang seimbang antara sayur, buah, makanan pokok, dan lauk pauk.
3: Jadi kalau di sini ini idealnya ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti harapan Bapak Ibu MBG-nya isinya seperti ini, ya itu tergantung dari dapurnya. Tapi ini adalah idealnya komposisi isi piring. Nah, untuk komposisi isi piring, ini Bapak Ibu 50% dari piring kita dibagi dua itu ya Bapak Ibu piringnya. 50% itu isinya sayur dan buah. Kemudian 50%-nya lagi berisi makanan pokok dan lauk pauk.
1: MBG diharapkan tidak hanya menjadi program penyediaan makanan, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini, serta meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya memilih makanan yang bergizi dan aman untuk dikonsumsi. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Ratusan penari jaranan dan kuda lumping seprovinsi Riau ramaikan hari ulang tahun ke-7 Forum Komunikasi Jaranan dan Kuda Lumping Riau. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
4: Forum Komunikasi Jaranan dan Kuda Lumping FKJK Riau memperingati hari ulang tahun ke-7 di Taman Rekreasi Alamayang, Kota Pekanbaru, Minggu 20 September 2026 dengan melibatkan ratusan pelaku seni dari berbagai daerah di Riau. Ketua Panitia Pelaksana Hadi Suprianto mengatakan kegiatan tersebut diikuti lebih dari 350 penari yang berasal dari 12 kabupaten dan kota seprovinsi Riau. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kebersamaan para pelaku seni jaranan dan kuda lumping.
5: Di hari ini kami mengharapkan untuk seluruh peserta ataupun paguyuban yang hadir untuk menjaga kelestarian budaya terutama jaranan dan kuda lumping serta kekompakan dalam melestarikan budaya jaranan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Tekad Perbatas berharap kegiatan FKJK dapat berkembang menjadi salah satu agenda seni dan budaya yang masuk dalam kalender event pariwisata Provinsi Riau. Menurutnya, event budaya yang mampu menarik banyak pengunjung dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
6: Kami berharap juga ini nanti bisa menjadi event, salah satu event tetap di Provinsi Riau. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam kalender event kita. Nah, kalau kami persata kadang-kadang Pak Jernong mendatangkan orang lagi. Kayak gitu Pak Kadisa. Mendatangkan orang bagaimana seramai mungkin orang datang ke tempat kita. Baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
4: Tekad Perbatas juga menambahkan meningkatnya kunjungan wisatawan akan berdampak pada berbagai sektor usaha seperti perhotelan, rumah makan, dan pelaku ekonomi kreatif lainnya. Karena itu kegiatan seni dan budaya seperti jaranan dan kuda lumping dinilai tidak hanya penting untuk pelestarian budaya, tetapi juga dapat mendukung pergerakan ekonomi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Yeah. Untuk selanjutnya, saudara, reporter kami Santi Yunas melaporkan terkait dengan Polres Kuantan Singingi menangkap 4 pelaku penambangan emas ilegal di area KUD Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir.
7: Pihak kepolisian dari Polres Kuantan Singingi mengungkap dugaan tindak pidana penambangan emas tanpa izin di area lahan KUD Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan 4 orang pelaku yang diduga melakukan aktivitas penambangan tanpa izin. Sementara 1 orang lainnya berhasil melarikan diri saat petugas melakukan penindakan. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan adanya aktivitas penambangan emas tersebut lalu menindaklanjuti informasi dan dilakukan penyelidikan. Dari lokasi, petugas menemukan 2 unit dompeng yang sedang beroperasi, kemudian juga melakukan penindakan dan mengamankan 4 orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, yakni berinisial HS, TS, JW, dan MR.
8: Laporan dari masyarakat bahwa terdapat aktivitas peti di daerah Sungai Paku, tepatnya di KUD, salah satu KUD yang ada di Singingi Hilir. Sehingga Kapolsek menugaskan Kadireskrim untuk bergerak ke lapangan dan mendapati 4 orang pelaku yang sedang melakukan aktivitas peti. Kemudian untuk 4 orang pelaku tersebut sudah diamankan di Makopolsek untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Keempat pelaku ini adalah pekerja yang didapati saat melakukan kegiatan peti tersebut di lapangan.
7: Sementara itu, manajer advokasi dan kampanye Walhi Riau Ahlul Fadli mengatakan, penindakan hukum terhadap para pelaku penambang emas tanpa izin di wilayah Kuantan Singingi harus ditindak tegas. Selain itu juga, mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang karena penambangan emas dapat merusak lingkungan.
9: Penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal peti di Kuantan Singingi harus lebih tegas, terutama dengan menyasar pemodal besar, supplier alat berat, serta seluruh rantai pasok yang selama ini tidak tersentuh. Selain itu, diperlukan perubahan fundamental cara pandang pengelolaan sumber daya alam yang saat ini justru memperparah kerusakan ekologis, khususnya di daerah aliran sungai atau Das Kuantan. Penegakan hukum saat ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah ekologis dan ekonomi, khususnya kebijakan legalitas WPR, Pulau Tambang Rakyat, justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi kerusakan lingkungan selanjutnya.
7: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Kuantan Singingi dan dijerat dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, kami hadirkan informasi selanjutnya. Ya, Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat hingga 16 September 2026 capaian atau realisasi program cek kesehatan gratis atau CKG itu sudah mencapai 33,3% dari target yang ditetapkan sebesar 46%. Berikut informasi ini dilaporkan Femi Astiofani.
10: Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan pihaknya mencatat selama Januari hingga 16 September 2026 realisasi program CKG sudah mencapai 33,3% dari target 46% di tahun 2026. Sehingga saat ini Riau masuk dalam 10 besar nasional untuk pelaksanaan program CKG. Zulkifli menuturkan capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Zulkifli juga optimis target 46% pada tahun 2026 dapat realisasi dengan masih tersedia waktu kurang lebih 3 bulan hingga akhir tahun nanti.
11: 33,3% itu kan akumulasi dari Januari sampai dengan 16 September. Kita kan masih, kalau 31 Desember kan masih lama tuh, masih ada 3 bulan lagi. Target kita kan hanya 46% dari 7,2 juta. Nah, insya Allah optimis kita karena waktu masih tersisa 3 bulan setengah untuk 46% itu bisa tercapai. Kemarin waktu rilis data 1 bulan yang lalu, kita sudah 10 besar nasional. Berarti kan dengan penambahan signifikan ini, tentu kita naik dari 10 besar lagi. Tapi kita belum dapat rilisnya. Nah, kalau seandainya kabupaten provinsi lain yang tidak naik, ada kemungkinan kita naik lagi. Nah, tetapi jika dibandingkan 2025, jauh. 2005, 18,7%
12: dari
11: target 36%. Target 36 tercapai 18,7 setahun, tahun 2005-nya. Sekarang target kita 46, kita sudah 33,3, tapi baru di 16 Agustus September. Nah, masih ada waktu lagi dengan strategi kita yang masif juga. Nah, mungkin insya Allah bisa tercapai ya.
10: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dewi, menyambut baik adanya program CKG. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan gratis, maka membantu masyarakat yang selama ini takut memeriksakan kesehatannya secara rutin karena terhalang biaya, tetapi sekarang dapat melakukannya secara gratis.
13: Program cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena dengan adanya program ini, masyarakat bisa memeriksakan kesehatan secara gratis. Adapun kendala beberapa masyarakat pada umumnya, kenapa mereka tidak memeriksakan kesehatan, tidak rutin memeriksakan kesehatan, karena ya mereka takut keluar biaya gitu. Nah, dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, tentunya ini sangat membantu masyarakat. Jadi masyarakat bisa rutin mengecek kesehatannya gitu. Jadi jika ada penyakit bisa segera diobatin gitu.
10: Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya serta mendeteksi sejak dini risiko penyakit. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Dan terakhir, saudara, kami akan hadirkan informasi terkait dengan olahraga.

0: Saudara, kemenangan menjadi modal PSPS Pekanbaru menatap laga tandang berikutnya. Askar Bertuah bertekad mempertahankan tren positif dengan memburu 3 poin saat menghadapi Sumsel United di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang Sabtu 26 September 2026. Informasi ini selengkapnya kita akan simak dalam laporan reporter kami, Hairani Januari ini.
1: PSPS Pekanbaru langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya setelah meraih kemenangan. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, menegaskan timnya tetap membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027. Akhyar mengatakan target kemenangan tidak berubah baik saat bermain di kandang maupun tandang. Menurutnya para pemain telah diberikan pemahaman untuk selalu tampil maksimal demi mendapatkan hasil terbaik. Ia mengakui PSPS sebelumnya juga berusaha meraih kemenangan saat menghadapi lawan di Semarang. Namun hasil pertandingan tersebut belum berpihak kepada tim berjuluk Askar Bertuah. Karena itu kemenangan yang baru diraih menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain. PSPS selanjutnya akan menghadapi Sumsel United yang juga datang dengan motivasi tinggi setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Akhyar meminta anak asuhnya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kecil yang dapat merugikan tim dalam pertandingan.
2: Kita sudah berbicara dengan pemain, mau di home, mau di away, kita tetap ingin target 3 poin, kita ingin memberikan yang terbaik. Sama di Semarang pun kita coba untuk memenangkan pertandingan, tapi ya, namun hasilnya tidak memihak kita. Kita datang ke Sumsel, kita tahu Sumsel juga baru kalah, dia punya motivasi lebih, dan kita juga kemenangan hari ini menjadi motivasi buat kita, kita perbaiki setiap kesalahan-kesalahan kecil, dan tidak terjadi lagi di pertandingan terdepan.
1: Dukungan serupa disampaikan ke gelandang PSPS Pekanbaru, Misbahku Solikin. Ia menilai kemenangan yang diraih tim menjadi tambahan motivasi menghadapi pertandingan berikutnya. Misbahku berharap PSPS mampu kembali tampil maksimal dengan membawa pulang 3 poin.
3: Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya. Semoga di pertandingan selanjutnya kita tetap meraih hasil yang terbaik 3 poin.
1: PSPS Pekanbaru jadwalkan menghadapi Sumsel United pada Sabtu 26 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan lanjutan Pegadaian Championship tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan. We'll be right back.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau dorong makan bergizi gratis jadi langkah membangun generasi sehat dan pemahaman komposisi makanan seimbang di sekolah. Polres Kuantan Singingi menangkap 4 pelaku penambangan emas ilegal di area KUD Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya, tentunya di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita lanjutkan kebersamaan ini dalam rangkaian Riau Pagi, dan sebelum kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 untuk menemani Anda di suasana pagi ini, pendengar, kami terlebih dahulu akan ajak Anda untuk sama-sama kita menyimak ya, informasi terkait dengan laporan pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru. Jadi untuk Anda yang akan bepergian ya, melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru, nah kita simak.

0: Baik, pendengar, untuk pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru, kami akan hadirkan laporan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau, dan untuk informasi selengkapnya kita simak bersama Brigadir Anissa Widya. Ya, baik, selamat pagi Brigadir Anissa, silakan laporan Anda.
1: Selamat pagi rekan Suci dari studio RRI Pekanbaru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta, salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya, Brigadir Anissa Widya, melaporkan situasi Kamsul Kipcer Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTM Sidit Lantas Polda Riau, hari ini Senin tanggal 21 September 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah SWT. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum cerah. Dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Terpantau situasi arus lalu lintas di simpang Garuda Sakti Panam. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar simpang Garuda Sakti sudah terlihat ramai. Dari arah luar kota atau dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru, volume kendaraan terlihat juga mulai meningkat. Baik yang akan lurus mengarah ke jalan Seberantas atau simpang Tabik Gadang, ataupun yang akan berbelok ke kiri ke jalan Garuda Sakti terlihat padat, didominasi dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 serta beberapa kendaraan besar dan truk. Demikian juga sebaliknya, antrean kendaraan di traffic light dari arah Tabik Gadang yang akan berbelok ke kanan masuk ke jalan Garuda Sakti, ataupun yang akan lurus menuju Kampar terlihat ramai di lajur kanan dan tengah, didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara yang akan berbelok ke kiri, ke arah Kubang Raya cukup padat, namun arus lalu lintas tetap mengalir. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini di simpang Garuda Sakti telah terpasang lampu traffic light untuk mengatur pergerakan kendaraan di sana. Untuk itu, kami himbau kepada pengendara yang akan melintas di simpang Garuda Sakti untuk membiasakan diri dan mematuhi lampu isyarat traffic light yang ada. Tetap berhati-hati dan pastikan Anda aman saat berkendara. Hindari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitar kendaraan besar atau truk. Lanjut kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabik Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau Jalan Seberantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Seberantas ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabik Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka, lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabik Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Di simpang Soekarno-Hatta Arifin Ahmad, kondisi antrean kendaraan di sekitar traffic light terlihat cukup ramai. Dari utara ke selatan atau dari SKA menuju Pasar Pagi Arengka untuk di jalur kanan dan tengah juga cukup ramai. Masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Sebaliknya, dari selatan ke utara atau dari Pasar Pagi Arengka menuju ke SKA, volume antrean kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan belok kanan ke Jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat melambat namun tetap lancar. Dihimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu, terutama di lajur kiri untuk memberikan ruang yang cukup.

0: cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke arah SKA, agar tidak terjadi penyumbatan atau kemacetan. Selanjutnya beralih ke pusat kota, terpantau dari layar monitor RTMC, situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin, dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat, dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan trafik light kantor gubernur, terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Saat ini trafik light berfungsi dengan baik. Tugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi kamsoltik terlantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Brigadir Anissa Widya. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke rekan Suci di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar, telah kita simak tadi laporan langsung kami hadirkan dari RTMC Ditlantas Polda Riau dalam laporan Brigadir Anissa Widya melaporkan terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi kamsoltip carlantas pagi ini di Kota Pekanbaru. Dari Senin hingga Jumat, ya, informasi ini dapat Anda dengarkan pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, pendengar pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Untuk melanjutkan rangkaian Riau Pagi, selain lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan menemani Anda, nah kita akan juga mengupdate ya informasi-informasi terkini untuk di kesempatan pagi ini, pendengar. Jadi kami akan ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta, pendengar ya, untuk menyimak informasi terkini dalam warta berita yang akan kita nantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat.